0: Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kena lelah untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Prosoto RR Tarakan. Selanjutnya kita akan masuk ke liturgi sabda, dan kita akan mendengarkan bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 10.
2: Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Mendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kabupaten Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 12.
1: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar prosotera Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan nyanyian pengantar Injil.

Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana serta membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-simpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, "Hei, saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih."

0: Pendengar Prosatu, setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mencoba menemukan pesan dari Injil hari ini. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, perumpamaan hari ini dalam Injil tadi sebenarnya melambangkan dua macam perjamuan, yaitu satu perjamuan masa kini yang kita namakan Ekaristi, dan dua perjamuan abadi di masa depan di surga. Di dalam kedua perjamuan itu, Kristuslah yang menjadi tokoh atau pusat perhatian segenap hadirin. Yang pertama, tentang Ekaristi. Baik, kalau kita dalam hati masing-masing sejenak merenung. Saya ini, selama ini, mirip dengan para tamu undangan yang mana? Seperti mereka yang tidak mau datang dengan banyak alasan, alasan kesibukan, atau seperti mereka yang malah bersikap kasar terhadap utusan tuan pesta yang mengingatkan tentang adanya undangan itu, atau seperti mereka yang dengan sukacita datang, atau seperti orang yang datang dengan pakaian yang tidak pas. Setiap minggu Anda sekalian diundang untuk menghadiri Ekaristi, maka pastikan untuk merencanakan kehadiran Anda. Semoga tidak ada di antara kita yang menganggap Ekaristi sebagai sebuah acara fakultatif. Artinya, kalau lagi mau ya datang, kalau lagi malas atau lagi banyak kerjaan ya bolos. Ini tentu saja bukan mentalitas yang diharapkan oleh Yesus. Yesus ingin kita mempunyai mood, M-O-O-D, mood yang selalu positif terhadap yang namanya Ekaristi. Tentang Ekaristi, Tuhan Yesus telah bersabda, "Do this in memory of me." Lakukan ini sebagai kenangan akan Aku. Artinya, Yesus mengharapkan kita melaksanakan wasiat itu dengan niat kasih kepadanya. Jadi Anda datang karena Anda mengasihi Yesus. Niat baik kita tersebut juga ditampakkan dengan cara berbusana kita saat hadir di gereja yang empang papan, itu bahasa Inggris, atau sesuai dengan tempat. Tadi saya dengan kacamata ini mencoba scanning, kalau Messi scanning lawan bagaimana, posisi di mana, bola kemana. Saya tadi scanning, apakah ada umat di sini yang datang ke gereja hanya pakai kaos oblong gitu ya, atau semacam itu. Dan saya dalam hati, terima kasih Tuhan, terima kasih umat paroki Tarakan, karena secara sekilas Anda sungguh-sungguh berbusana dengan baik. Busana pergi ke gereja pantasnya berbeda dengan pakaian yang kita kenakan ketika kita mau ke pasar atau ke pantai atau ke pelabuhan. Kadang ada orang yang tidak peduli dengan gaya atau cara busana yang dikenakan untuk menghadiri Ekaristi. Mereka punya pembelaan, Tuhan Yesus kan tidak pernah protes dengan cara berbusana saya? Saudara-saudari, dasar cara berbusana kita bukan pada ada tidaknya protes dari Tuhan Yesus, bukan itu. Tetapi masalahnya terletak pada diri kita, yaitu mau sejauh mana kita menunjukkan hormat dan penghargaan kepada sang tuan pesta, yaitu Tuhan Yesus. Memangnya bila Anda mau bertemu presiden, Anda akan berbusana sekenanya? Pasti tidak. Ada yang bela-belain beli baju yang baru. Ada yang bela-belain pergi ke salon dulu. Saya punya teman orang Surabaya. Kalau dia mau potong rambut, di mana? Di Jakarta. Penampilan sungguh-sungguh penting, karena ingin yang terbaik ketika berada di depan orang tertentu. Lah, seorang presiden manapun kan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Kalau saya bisa menghargai presiden, saya harus lebih menghargai Yesus. Berbusana yang bersih dan baik, walau bukan busana sekelas jas plus dasi, memperlihatkan seberapa dalam seseorang tahu menghormati, tahu sopan santun terhadap pihak-pihak lain, khususnya Tuhan. Yang kedua, tentang perjamuan abadi di masa depan. Baiknya kita selalu mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Orang yang hadir dengan pakaian pesta adalah simbol manusia yang tahu diri, yang berusaha membuat hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup seperti apakah itu? Tuhan Yesus sebagai Putra Allah dalam berbagai kesempatan dan cara telah menyampaikan kehendaknya kepada kita, yang ternyata merupakan syarat-syarat untuk menjadi tamu dalam perjamuan abadinya kelak. Saya akan sebutkan beberapa contoh. Satu, misalnya dalam Injil Matius, Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 tentang pengadilan terakhir. Di dalam perumpamaan itu, orang diterima oleh Yesus karena dia telah berbuat baik kepada sesamanya yang hina, yang biasanya tidak dianggap, yang miskin, yang ternyata adalah tempat kehadiran Kristus pada masa kini. Bisa jadi sesama macam itu ternyata bukan orang di luar sana, tetapi di dalam rumah kita masing-masing. Jangan-jangan di rumah kita masing-masing ada orang dalam tanda petik yang miskin, yang harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Para lansia, orang yang sakit, orang yang bekerja di rumah kita, mungkin juga pasangan kita. Yang dalam definisi Santo Yohanes, 1 Yohanes bab 4 ayat ada ayat 8. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Itu teks paling penting, Bapak Ibu. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Tidak ada teks yang lebih penting daripada itu. Allah adalah kasih. Maka kalau saya ingin ketemu dengan Allah, saya memang harus punya kasih. Kasih itu tiket kita ke surga. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak kuat untuk melihat Allah. tanpa kasih, kita tidak usah berharap akan boleh melihat Allah di surga. Itu sangat logis. Selain itu, yang kedua syaratnya, mencintai Ekaristi. Mencintai Ekaristi. Anda bisa membaca dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51 dan 54. Tuhan bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Kasih. Yang kedua, Ekaristi. Ikut Ekaristinya jangan hanya dua kali dalam setahun. Lain halnya bila Anda tinggal di kutub utara atau di kutub selatan. Tetapi bila rumah Anda dekat di kampung Bugis dan Anda hanya dua kali ikut misa dalam setahun, itu pun sebetulnya hanya

3 sampai 43. Yesus di atas Golgota mengajak satu penjahat itu, "Hari ini juga engkau akan bersama denganku di Firdaus." Jaminan Firdaus diberikan kepada orang itu. Kenapa? Kok bisa? Apa yang dia lakukan? Dengarkan. Yang dia lakukan adalah dia membela Yesus. Ketika teman satunya mengejek Yesus, dia memarahi orang itu. "Kamu memang pantas dihukum. Kamu dan aku pantas dihukum." Tapi orang itu sama sekali tidak membela Yesus. Dan yang kedua, meletakkan masa depan kepada Yesus. "Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja." Letakkan masa depan kita pada Yesus. Dan yang keempat, masih banyak tapi satu lagi. Dan sepertinya kalau Anda ingin masuk surga, saya dan Anda juga perlu kenal orang dalam. Orang dalam tertentu. Entah Santo Petrus, entah malaikat, dan pastinya yang paling menjanjikan adalah Bunda Maria. Maka sejak sekarang, bulan Oktober, pastikan bahwa kita makin kenal dengan Bunda Maria. Milikilah relasi yang baik-baik dengan orang dalam ini. Saudara-saudari, apa bedanya perjamuan di dunia dan di surga? Apa bedanya perjamuan di gereja dan di surga? Di dunia, Anda bisa masuk dan datang kapan saja ke gereja ini. Di surga, kita tidak bisa mudah masuk begitu saja. Di halaman surga, bukan hanya ada satu satpam. Saya kira, di halaman surga ada beberapa peleton malaikat. Di pintu surga bukan hanya ada PU, penata umat, tetapi juga ada semacam petugas imigrasi. Dan ada seperti di bank, customer service. Akan diperlukan password. Passwordnya bukan Messi bro, tidak laku. Akan diperlukan orang dalam. Akan diperlukan sign ACC dari seempunya rumah. Dan sign itu namanya kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan. Segala kebaikan dan amal kita di bumi belum sepenuhnya cukup. Tidak cukup. Pokoknya untuk masuk ke sana tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah Anda masuk gerbang halaman gereja Santa Maria Immaculata Tarakan. Bahkan masih jauh lebih sulit daripada masuk istana presiden Gedung Putih Amerika. Maka dari satu pihak, kita memang harus berusaha hidup dengan sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh banyak berbuat baik. Dan di lain pihak, kita berharap pada belas kasih atau kerahiman Tuhan. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.

mau es krim? Semoga kita semakin mencintai Ekaristi, dan semoga kita tidak jemu berbuat baik sejak muda sampai nanti saat surat undangan itu datang kepada kita.

0: Saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah. Dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membimbing para bapak dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan bagi seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati masing-masing kita sampaikan ucup-ucup pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Tun, Atun, kenapa keran Andi biarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan beresiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: ya nak.
1: Mau makan.
0: Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Atun, Atun, kenapa kerajaan dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

Dengar dimanapun Anda berada, demikian bersama saya menemani Anda pada pukul 10 nanti kita akan ikuti dalam program Dunia Anak ya, yang selalu menemani kita di hari Minggu di akhir pekan bersama keluarga tercinta. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat abang saya yang saat ini sedang perjalanan balik tugas buat Live to Taufik Akbar. Selalu diberikan kesehatan, berkah selalu, rezekinya lancar dan karirnya semakin sukses. Dan teman-teman, atas parayangan yang melanjutkan perjalanan balik sampai tujuan di Kota Bandung, selamat aktivitas buat Anda semuanya. Tetap bersama RRI 56 yang sedang menjalankan sajian informasi di lingkungan Anda semua. Satu sajian lagu tembang penutup kebersamaan kita dari Rizky Febrian, Melawan Demi. Station di 95.3. Saya Muhammad Rian, undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat

di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh imajinasi. Buat kamu yang lagi duduk manis, lagi santai, atau lagi ditemenin ayah dan bunda, yuk merapat. Ajak ayah dan bunda, juga kakak, nenek, dan kakek kamu. Silakan duduk yang nyaman, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman Idola, hari ini kita akan mengenal tentang cahaya dan juga pantulannya. Di dalam cerita ini, kita dapat mengetahui apa yang bisa dihasilkan oleh pantulan cahaya. Kira-kira apa ya yang ditemukan Vino pada saat bosan? Dan apa ya yang membuat Vino ketakutan? Jadi, pasang telinga baik-baik, siapkan imajinasi kalian, dan ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hanya di Idola.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian sedang berada di sebuah kamar yang banyak dengan mainan. Namun, dari semua mainan itu, ada satu hal yang menarik. Kira-kira, benda apa ya yang menarik itu? Sebuah cerita penuh makna akan kita dengarkan hari ini. Teman-teman idola, hari ini kita akan mengetahui salah satu yang bisa dihasilkan oleh cahaya. Menurut kalian, kira-kira apa sih yang bisa dihasilkan oleh cahaya itu? Lalu, hal apa sih yang ditakuti oleh Vino? Yuk, duduk yang manis, dengarkan, dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan pengetahuan. Bermain bayang-bayang. Selamat mendengarkan teman-teman hidup.

Bima terlihat mulai bosan bermain dengan mainan miliknya. Vino berusaha mencari benda lain untuk bermain. Ia pun membuka satu persatu laci meja. Wah, apa ini? Seru Vino. Ternyata ia menemukan senter milik papanya. Wow, hebat, benda ini bisa menyala. Vino meletak benda itu di atas meja. Ih, tapi apa itu? Ucap Vino terlilih. Ada sosok hitam dan besar muncul di belakang meja. Mama, tolong aku takut, teriak Vino. Mama Sergalicus menghampiri Vino. Kamu kenapa, nak? Tanya mama sambil memeluk Vino. Ih, itu apa, ma? Vino menunjuk ke arah sosok hitam dan besar. Hahaha, itu namanya bayang-bayangan, nak. Mama tertawa. Bayang-bayangan adalah wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena cahaya. Mama menerangkan. Kalau jarak cahaya ke benda semakin dekat, bayang-bayangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Mama jelaskan lagi. Coba sekarang kamu jauhkan senter dari meja. Pintar mama. Vino menurut perkataan mama, ia menjauhkan senter dari meja. Wah, keren. Bayangannya jadi mengecil, ucap Vino. Mata Vino berminar. Bayang-bayangan bisa membesar dan mengecil ya, ma? Seru Vino, mama tersenyum. Mama minta senter yang dipegang Vino. Vino minta hadap tembok. Mama mengarahkan senter ke tubuh Vino. Itu bayanganmu besar sekali ya, kata mama. Wah, Vino besar sekali. Seperti raksasa ya, ma. Vino mulai berakting seperti superhero. Dia mengerahkan otot lengan dan menghentakkan kaki. Mama pun tersenyum geli. Mendengar apa perbedaan bayang-bayang dan bayangan. Bayang-bayang adalah wujud hitam yang tampak di tembok di balik benda yang terkena cahaya. Semakin dekat sesuatu benda ke sumber cahaya, bayang-bayangan akan semakin besar. Sedangkan bayangan adalah hasil pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan lensa bentuk

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Yeah.

0: Halo.
1: Naya sekarang umur berapa?
0: 6 tahun.
1: Naya sekolah di mana sih?
0: Di PAUD Aditya Warman.
1: Naya, boleh ya Kakak Desi nanya sama Naya?
0: Boleh dong.
1: Tadi kan Kakak Desi dengar Naya cerita nih, seru banget. Naya, cerita judulnya apa sih?
0: Bermain bayang-bayangan.
1: Oh, nah tadi kan di dalam cerita bermain bayang-bayang, Vino bosen. Dia lalu menemukan sesuatu. Apa sih yang ditemukan Vino?
0: Ternyata ia menemukan senter milik papanya.
1: Vino menemukan senter milik papanya.
0: Iya.
1: Senter itu bisa apa, Naya?
0: Menyala.
1: Menyala, mengeluarkan?
0: Cahaya.
1: Wah. Nah, setelah mengeluarkan cahaya, tiba-tiba Vino ketakutan. Apa sih yang dilihat Vino?
0: Ada sosok hitam dan besar muncul di belakang meja.
1: Wah, ada sosok hitam dan besar yang muncul di belakang meja. Lalu,
0: iya.
1: Vino kemana larinya?
0: Mama sekaligus menghampiri Vino.
1: Mama menghampiri Vino.
0: Iya.
1: Nah, Vino kan ketakutan ya, Naya?
0: Iya.

0: Nah ya, mau nanya lagi nih, bayang-bayang itu kalau misalkan jaraknya terkena cahaya itu didekatkan dan dijauhkan, apakah ada perubahannya?
1: Kalau jarak ke cahaya ke benda semakin dekat, bayang-bayangan semakin besar. Begitupun sebaliknya.
0: Wah, ternyata bayang-bayang itu semakin jaraknya dekat, bayang-bayangnya semakin
1: besar.
0: Kalau jauh semakin ke
1: kecil.
0: Wah, terima kasih banyak ya Naya sudah cerita di

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung.

sandal dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama kan. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

Ya, pendengar lagu dari Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Kita kembali nostalgia ya. Lagu ini tuh salah satu lagu legend yang banyak banget orang suka, termasuk aku sendiri. Kalau dengerin lagu ini tuh rasa-rasanya tuh kayak masih di zaman-zaman SMA, yang mana kita tuh masih sahabatnya tuh kayak bener-bener sahabatan banget sama banyak orang ya. Lalu di saat kita berpisah, bahasanya tuh kayak aduh, tolong ya ingat hari ini, kita tuh akan selalu ketemu nanti gitu ya. Intinya tuh masa-masa SMA tuh sangat-sangat melekat dengan lagu dari si Project Pop ini dengan Ingatlah Hari Ini. Jadi pastinya untuk kalian yang biasanya kalau wisuda, ini juga lagunya bakalan sering banget diputerin ya, wisuda kuliah atau wisuda SMA, SMP gitu ya. Itu sering banget diputerin karena memang lagu ini tuh benar-benar kayak membuat kita itu nostalgia ke masa-masa sekolah. Tadi juga sudah kami hadirkan untuk Anda di jam 10 sampai di jam 11 ada Idola Indonesia Layak Anak. Dan program ini akan selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari Minggu. Jadi program spesial hari Minggu aja adanya. Untuk menghibur adik-adik kita di rumah ya, bukan cuma menghibur bapak-bapak dan ibu-ibunya saja, namun kita pastikan semuanya bisa terhibur bersama dengan kita di sini di 97,9, 99,9 dan juga AM 1350 kHz ya. Pendengar, di siang hari ini nampaknya kota Tarakan diguyur hujan. Ya, ada baiknya sih diguyur hujan, karena kalau kita lihat kabut asap yang lumayan tebal kembali menyelimuti kota Tarakan. Entah ini dari mana ya, asap kiriman dari mana lagi ini ya. Coba sekali-sekali dikirimin tuh kayak paket gitu kan, hadiah gitu. Ini kabut asap ya, tapi ya is okay. Namanya juga asap yang tidak bisa kita tahan-tahan ya. Gak boleh masuk Tarakan, gak boleh masuk Tarakan ya. Itu bukan orang ya. Kita doakan saja semoga dengan adanya hujan di siang hari ini itu bisa sedikitnya mengurangi ketebalan dari si kabut asap ini. Dan semoga ya tempat atau daerah yang saat ini masih karhutla, kebakaran hutan dan lahan, itu bisa cepat pulih, bisa cepat diatasi, dan juga kebakaran-kebakaran yang ada juga bisa cepat dipadamkan. Kita doa sama-sama semoga Indonesia Raya kita ini bisa menjadi negara yang baik-baik saja, mau itu dari segi masyarakatnya dan juga segi alamnya. Amin. Kita buka lagi di siang hari ini di jam 11 sudah pasti ada lagu-lagu yang menanti untuk Anda dengarkan, yang spesial, yang akan kita kulik, yang akan kita bahas secara filosofis dan juga secara makna arti yang mendalam, apalagi kalau bukan musik tradisional dan juga budaya.

0: ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Pendengar Prosa Utara kan channel informasi dan inspirasi. Baru saja kami hadirkan pendengar ini lagu-lagunya, hawa-hawanya ini dari daerah Bulungan ya. Tadi juga ada tuh lagu Bulungan dari Labu Asongku, terus disambung dengan Gunung Kerumbung dan juga ada lagu Nupi. Selain ini kita punya lagu dari Dato Arifin AR dengan judul Birau Gempada. Juga ada lagu dari Ana Bulungan, ada juga dari Abdul Kadil dengan judul Meratai Meramai Tua dan juga lagu Bulungan lagi dengan judul Ina. Wah, ini kalau udah ada kata inanya udah pasti terkait dengan seorang ibu. Juga nanti ada lagu dari Dato Arifin dengan judul Belambi Sapot. Jadi untuk Anda yang penasaran ya dengan musik-musik dan lagu-lagu tradisional, kami hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Bulungan dengan judul Ina. Ya, ini adalah lagu asalnya dari Kalimantan Utara. Pastinya pendengar dan juga ini memiliki makna mendalam terkait dengan kerinduan seorang anak yang sedang merantau jauh terhadap ibunda tercintanya. Jadi lebih kepada kerinduan ya. Lirik lagunya menggambarkan perasaan seseorang yang berada jauh di rantauan dan sangat merindukan kampung halamannya. Ia mengenang senyum dan juga nasihat serta kelembutan kasih sayang seorang ibu yang selalu terpatri dalam ingatannya setiap hari. Dan ia pun menyuarakan harapan dan niat agar kelak di saat sudah merantaunya dengan sukses bisa kembali ke kampung halaman di kampung kelahiran bersama sang ibu. Lagu ini pasti relate banget ya sama kamu-kamu yang lagi merantau di luar sana. Ya sudah pasti hal yang paling kita rindukan itu adalah kedua orang tua, rumah, tempat ternyaman kita di mana makanan setiap pagi akan selalu disuguhkan tanpa harus pusing-pusing lagi karena adanya seorang ibu di rumah. Ya, pastinya semoga yang dirantauan sukses dan bisa kembali ke rumah membahagiakan ibu dan ayahnya.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Ainun Jariah dengan Jugit Demering ciptaan Dato Aziz. Itu lagu terakhir pendengar di perjumpaan kita dalam edisi musik tradisional dan budaya. Sebelum kita menuju ke dinamika olahraga, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan spesial khusus untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri. Nah, pasti bawa oleh-oleh kan? Tapi kalau Anda membawa handphone, komputer genggam atau tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu yang satu ini. Jadi pastikan IMEI ponsel Anda terdaftar secara sah ya. Mungkin ada yang tanya, apa sih IMEI itu? Jadi singkatan IMEI itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan juga mencegah peredaran ponsel digital atau ilegal, pemerintah juga mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar IMEI dulu. Jadi jangan lupa buat Anda yang membawa HP atau alat elektronik dari luar negeri masuk Indonesia, langsung daftarkan HP Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Ingat ya, maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orang. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke kantor bea cukai terdekat. Pesan ini pun pendengar disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika, dan juga Magnus Alklikosh, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang 2 kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua. Umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Cody Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is is on tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 300 mengendara untuk Indonesia.

0: Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns.

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menyenangkan.

pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang.

0: dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Robert.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi

United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrei muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-92 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was first time in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Bisa ditinggal akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa risiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian. Alhamdulillah, di end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stew dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan ke-5 Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, karena kita dapat 3 poin dalam klasemen. Memang tadi banyak peluang yang harus yang terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak. Akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha

0: dikatakan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPSB menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPSB dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bang John, patut lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok ini lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Mun yang agui ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami, Lai?

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Pendengar Pulau Tarakan, channel informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita dengarkan dinamika olahraga yang malah disiarkan langsung secara internasional dari RRI Pro 3 Jakarta, dan akan kembali kami hadirkan untuk Anda terkait dengan informasi-informasi dari bidang olahraga dalam rangkuman berita sepekan umum edisi di hari ini 11 Oktober 2026 pastinya. Dan juga tentunya pendengar, informasi lainnya pun akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, baik itu informasi dari Kabupaten Malinau, Bulungan, dan juga setempat. Untuk itu pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

0: Selamat siang, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 11 Oktober 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan, di antaranya gedung baru sekolah rakyat terintegrasi dua kota Tarakan di Kelurahan Jota Laut, Kecamatan Tarakan Utara resmi digunakan. Badan Pusat Statistik atau BPS Tarakan ini mencatat sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang utama produk domestik regional bruto Kota Tarakan. Dan pendengar, selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Inilah berita sepekan umum bersama dengan saya, Jubaida. Gedung baru sekolah rakyat terintegrasi dua kota Tarakan di Kelurahan Jota Laut, Kecamatan Tarakan Utara resmi digunakan, dan peresmian ini pun ditandai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
1: Ini masa pengenalan, bukan masa peloncoan. Jadi masa pengenalan itu biasanya isinya itu riang gembira, penuh curiosity.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa baru sekolah rakyat terintegrasi 2 Tarakan tahun ajaran 2026-2027 telah digelar sejak Rabu 6 Oktober kemarin. Di tengah suasana gedung baru, meski masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan, sejumlah alat berat seperti traktor, kren hingga bulldozer masih terlihat di sekitar lokasi, namun kegiatan belajar tetap dimulai atas inisiasi Wali Kota Tarakan agar tidak terus menunggu. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud yang hadir mewakili Wali Kota Tarakan menegaskan MPLS Sekolah Rakyat bukanlah masa perpeloncoan, melainkan masa pengenalan yang penuh riang gembira dan rasa ingin tahu.
1: Ini masa pengenalan, bukan masa peloncoan. Jadi masa pengenalan itu biasanya isinya itu riang gembira, penuh curiosity, karena barang-barang baru, ini ruangannya di mana, masih bau cat dan lain sebagainya. Apalagi di sini hiasannya masih banyak, Pak. Sambil belajar kita bisa melihat ada hippie equipment di luar.
2: Ibnu Saud juga menegaskan sekolah rakyat bukanlah sekolah biasa. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, bukan untuk anak dari keluarga mampu. Jika ada orang tua yang datang mendaftar dengan mobil BMW, maka tidak akan diterima. Sekolah rakyat merupakan ikhtiar atau upaya sungguh-sungguh dari negara dan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan prinsip no one left behind atau tidak ada yang tertinggal. Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Tarakan sekaligus Sekretaris Korpri Kementerian Sosial RI, Edi Sujipto, mengatakan sekolah rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak yang membutuhkan. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Tarakan ini, siswa tidak hanya mendapat pendidikan gratis, tetapi juga mendapatkan asrama putra dan putri, seragam, makan gratis 3 kali sehari, pembinaan karakter, bahkan nantinya akan mendapat laptop. Semua fasilitas dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Edi Sujipto menjelaskan, gedung di Jota Laut ini terdiri dari gedung SMP, SMA, asrama, kantin, rumah ibadah, dan dapur. Dari 7 gedung yang sudah dibangun, sebagian sudah bisa digunakan untuk memulai MPLS.
3: Sekolah rakyat ini bukan sekolah biasa. Ini adalah sekolah yang digagas oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
2: Edi Sujipto juga menitipkan 3 pesan bagi siswa sekolah rakyat. Pertama, jaga semangat belajar karena mereka adalah anak-anak terpilih yang harus bisa mengangkat derajat keluarga. Kedua, jaga adab dan disiplin baik di asrama, kelas maupun kantin. Dan ketiga, jangan pernah merasa sendiri karena di sekolah rakyat mereka akan menjadi keluarga besar. Dengan digunakannya gedung baru di Jota Laut ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari sekolah rakyat yang mampu membawa perubahan dan mewujudkan Indonesia emas. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, Badan Pusat Statistik ini Tarakan mencatat sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang utama produk domestik regional bruto Kota Tarakan.
4: Kita bisa lihat yang dominan di Tarakan kalau perikanan ya. Di posisi 10,38% untuk share-nya. Ranking kelima di dalam share ekonomi.
5: Badan Pusat Statistik BPS Tarakan mencatat sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang utama produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Tarakan. Kepala BPS Kota Tarakan, Umar Yadi, mengatakan pertumbuhan perekonomian Tarakan pada triwulan 2 tercatat positif dengan tren sebesar 4,77%. Umar menjelaskan dari angka tersebut, sektor perikanan menyumbang sebesar 10,38% terhadap total PDRB daerah Kota Tarakan.
4: Kita bisa lihat yang dominan di Tarakan kalau perikanan ya. Di posisi 10,38% untuk share-nya. Ranking kelima di dalam share ekonomi setelah yang pertama ya, yang paling besar itu adalah sektor perdagangan besar eceran. Yang kedua itu transportasi dan pergudangan. Yang ketiga konstruksi dan keempat industri pengolahan.
5: Diakui Umar, potensi perikanan Kota Tarakan sangat terbuka luas untuk terus dikembangkan. Dan para pelaku usaha perikanan diminta untuk tidak hanya fokus pada komoditas mentah dari sektor perikanan, namun bisa merubahnya menjadi produk setengah jadi atau sudah jadi melalui sektor industri pengolahan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam hal ini pendengar, polisi merekonstruksi pembunuhan tragis di Hotel Airport Tarakan.
6: Rekon ini kita dari beliau masuk check-in dari resepsionis sampai masuk hotel dan adegan pembunuhan itu terjadi sampai dia keluar lagi ke hotel.
7: Misteri kematian tragis di kamar 204 Hotel Airport Tarakan perlahan makin terang. Pada Senin kemarin, Satreskrim Polres Tarakan menggelar rekonstruksi guna memperagakan ulang detik-detik mencekam saat Ariandi Siregar menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Sebanyak 19 adegan diperagakan dengan cermat oleh penyidik, menggambarkan secara gamblang awal mula kedatangan pasangan tersebut hingga Ariandi melangkah keluar meninggalkan jasad korban yang sudah tak bernyawa. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Lumewas melalui Kanit Pidum Satreskrim Ibda Alfat Syahda pada adegan ke-11 terungkap bagaimana amarah yang membendung berujung pada aksi kekerasan fatal. Penyidik mengungkapkan bahwa Ariandi melayangkan aksi pencekikan sebanyak 3 kali kepada korban secara bertahap. Saat itu pelaku sempat terhenti dan meminta maaf kepada korban. Namun permohonan maaf itu tak lantas meredakan ketegangan. Korban yang masih diselimuti emosi terus melontarkan cacian dan makian kepada tersangka. Tersulut emosi, Ariandi kembali mencekik korban untuk kedua kalinya hingga kondisi korban melemah. Tanpa ampun, ia melakukan pencekikan ketiga kalinya hingga napas korban terhenti sepenuhnya. Ibda Alfat menyebut, aksi nekat sopir dam truk perusahaan batu bara asal Nunukan tersebut dilakukan secara spontan akibat dipicu api cemburu dan perselisihan utang piutang. Pertengkaran hebat di dalam kamar hotel tersebut rupanya bermula dari unggahan di media sosial. Mantan kekasih Ariandi yang berdomisili di Medan diduga mengunggah foto Ariandi bersama korban. Unggahan itu memantik amarah korban hingga berujung pada adu mulut terkait persoalan utang piutang tersangka kepada sang mantan.
6: Ada 19 hari kan untuk revisi itu karena teknis kan tadi di lapangan ada sedikit yang kita gabung adegannya. Jadi makanya jadi 19 hari. Sepanjang rekon tadi pelaku kooperatif. Kita juga sebelum rekon ini kita ada peraya di prarekon di kantor dan kooperatif juga dari pelaku. Intinya rekon ini kita dari beliau masuk check-in dari resepsionis sampai masuk hotel dan adegan pembunuhan itu terjadi sampai dia keluar lagi ke hotel.
8: Motifnya apa kan? Motifnya
6: sebenarnya. Jadi motifnya ini pelaku dimaki oleh korban karena pelaku mempunyai utang kepada mantannya dan mantannya ini memposting foto pelaku dan almarhum dan korban merasa kesal memaki pelaku dan pelaku pun kesal.
7: Menariknya, aktivitas Ariandi selesai meninggal lokasi kejadian termasuk fakta mengenai konsumsi narkotika jenis sabu yang sempat diakuinya saat pemeriksaan awal, tidak dimasukkan ke dalam reka adegan. Polisi menegaskan aksi tersebut dilakukan setelah tersangka kabur dari hotel dan tidak berada dalam koridor rangkaian tindakan pembunuhan. Hingga saat ini penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa spray dan handuk bercak darah dari kamar 204. Sejumlah saksi kunci seperti petugas resepsionis telah diperiksa dan polisi tengah mempertimbangkan pemeriksaan terhadap ketua RT setempat. Meski tersangka dinilai sangat kooperatif selama proses prarekonstruksi hingga rekonstruksi berlangsung, berkas perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tarakan. Setelah rekon ini, pihaknya kembali melengkapi proses penyidikan dan terus berkoordinasi erat dengan pihak kejaksaan sebelum berkas resmi dilimpahkan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Kota Tarakan menghimbau ibu hamil untuk bisa menjaga kondisi kehamilan agar terhindar dari kekurangan energi kronik yang ditandai lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm.
9: Jangan sampai kurang energi kronik atau lingkar lengan atasnya kurang daripada 23,5. Nah, kalau itu kurang, berarti nanti akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan.
10: Ibu hamil diimbau menjaga kondisi kehamilannya agar tidak mengalami kekurangan energi kronik yang ditandai lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Devi Ika Indriarti, menyebut kondisi tersebut berisiko membuat bayi lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg dan selanjutnya meningkatkan risiko stunting.
9: Pada ibu-ibu hamil, terutama untuk menjaga kehamilannya, jangan sampai kurang energi kronik atau lingkar lengan atasnya kurang daripada 23,5 cm. Karena kalau itu kurang, berarti nanti akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan akan berat badan lahirnya kurang, di bawah 2.500, nah itu akan berisiko menjadi balita gizi buruk, kemudian bisa menjadi stunting, seperti itu.
10: Imbauan ini disampaikannya di tengah prevalensi balita stunting di Tarakan yang tercatat 4,18% per Juni 2026. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan olahraga tradisional harus terus hidup dan juga dikembangkan secara berkelanjutan, bukan sekedar ditampilkan sebagai kegiatan seremonial saat peringatan hari jadi Kabupaten Bulungan.
11: Tetap menjadi agenda rutin pemerintah daerah, terus kita kampanyekan, terus kita masyarakatkan olahraga tradisional.
12: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan olahraga tradisional harus menjadi bagian dari pembinaan karakter dan aktivitas positif generasi muda, bukan sekadar kegiatan seremonial untuk merayakan hari jadi daerah. Hal itu ditegaskan Bupati saat membuka lomba olahraga tradisional tingkat pelajar SMP atau sederajat tahun 2026 pada Rabu 7 Oktober tahun 2026. Menurutnya, perkembangan teknologi dan semakin kuatnya pengaruh hiburan digital tidak boleh membuat generasi muda kehilangan kedekatan dengan permainan serta olahraga tradisional yang diwariskan para pendahulu. Untuk itu, Bupati berharap lomba tersebut tidak berhenti pada perebutan juara, tetapi menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat, membangun persahabatan, bersosialisasi, sekaligus belajar menghargai orang lain.
11: Tetap menjadi agenda rutin pemerintah daerah, terus kita kampanyekan, terus kita masyarakatkan olahraga tradisional, dan nanti juga dalam hari jadi Bulungan di sekitar tanggal 18 sampai tanggal 21, ada olahraga serupa, termasuk lomba menyumpit yang kita laksanakan secara open se-Kabupaten Bulungan, ya dalam rangka hari jadi Bulungan tahun 2026 yang dipusatkan di Kebun Raya Bundayati.
12: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Bulungan terus berupaya membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang melalui pendidikan, olahraga, seni, dan budaya maupun berbagai kegiatan kepemudaan. Karena itu, ia meminta olahraga tradisional diperkenalkan secara lebih luas di sekolah dan lingkungan masyarakat. Bupati juga mengajak guru dan orang tua memberikan dukungan agar pelajar aktif berolahraga serta terlibat dalam kegiatan positif. D'Artagnan Syar, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dan juga pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan juga segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
13: Sekian berita sepekan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal

saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Where is always belong.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18

Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, pendengar Siap Pro Dangdut, dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan kita di sini dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kembali juga menyapa untuk Anda yang saat ini sedang berada di live kita di TikTok dan juga yang berada di 97,9 MHz, 99,9 MHz yang tentunya masih membersamai Anda hingga pukul 15 di sore nanti.

0: Sini sudah banyak sekali juga yang bergabung bersama dengan kita ya. Ada katanya, bisa request gak nih lagu? Kalau bisa boleh, tolong diputarkan judulnya Bukan Cerita Dusta, salam dari Barabaikal. Siap. Kita angkat dulu satu penelpon kita yang ini juga sudah hadir bersama dengan kita di sini. Halo Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
1: Ya.
0: Ah, Pak Muharam.
1: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Muharam?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, mau lagu apa? Yuk.
1: Lagunya Hamzan Atika.
0: Apa itu judulnya? Bebas.
1: Cinta Dunia.
0: Cinta Dunia?
1: Iya.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Muharam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar sudah hadir ada tadi Pak Muharam ya dari Pulau Tias, katanya pengen lagu Cinta Dunia dari Hamdan ATT. Siap. Nanti kita hadirkan ya lagunya ya. Silakan, kami masih menunggu Anda semuanya yang ingin bergabung bersama dengan kami ya. 08215320 9845, terkecuali juga untuk Anda yang saat ini sudah berada di live TikTok kita. Kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami atau juga bisa mengetik ya via kolom aja, kolom chat yang ada di layar HP masing-masing, pengen lagunya apa? Boleh diketik-ketik aja. Selain ini kita masih punya banyak sekali lagu-lagu yang menarik dan juga yang akan membuat kita berdendang.

Oh, ini namanya Zubaida, orang yang sering aku dengar suaranya di hari Tarakan. Halo, salam kenal ya dari Mas Nasrudin TV juga di sini, katanya request lagu Tiara, boleh-boleh. Oke, baiklah, kami akan hadirkan untuk Anda. Ini ada beberapa lagu, ya, yang mana lagu-lagunya pasti menarik sekali untuk Anda dengarkan. Untuk itu kami hadirkan lagu-lagu lagi, seperti ada lagu tadi ini sudah di request juga ya, Gadis Manis Kalimantan, dilanjutkan dengan lagu Anissa Bahar dan juga Dewinta Bahar dengan Si Kribo, dan lagu dari Asraf dengan Tujuh Kata Cinta juga. Untuk itu pendengar, mari sama-sama kita dengarkan lagunya bersama-sama.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Gimana-gimana, tadi ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Dua Kursi untuk Anda ya. Jadi yang tadi pengen request lagu Dua Kursi, kita udah kasih lagunya. Dan aku pengen bacain ini beberapa. Sudah yang masuk lagi di sini sama kita semua. Ya, kita baca dulu dari mana ya. Dari mana ini? Selamat siang, oh ini deh ya. Dari Daud deh, selamat siang, ngapain kakak? Ini kita lagi siaran ya di sini ya. Salam dari Pro 1 RR Tarakan. Salam Pro 1 RR Tarakan. Salam juga, salam sehat ya untuk Pak Daud yang ada di sana. Lanjut lagi. Ada siapa lagi di sini? Jangan lupa makan siang katanya. Aduh, baik banget. Oke deh, kalau gitu kita akan angkat dulu penelpon kita lagi. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Agus.
0: Dengan Abang Agus Darmawan. Mau lagu apa? Ayam Jago. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya ini aja lah, apa? Bang Toib aja.
0: Oh, lagunya Bang Toib. Iya.
1: Ganti. SMS aja.
0: Oh, SMS. Oke, SMS siapa ini, Mas gitu ya. Oke, siap.
1: Nanti HP-nya aku buang tuh.
0: Oke deh, kalau gitu nanti kita puterin lagunya.
1: Ya, buat Cumi aja, selamat bekerja dan selamat makan siang.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, tadi sudah ada Mas Agus juga ya, kembali menyapa kita di sini. Ini salah satu pendengar setia kita banget ya. Lagunya ini ya lumayan ya, tadi lagu SMS ya. Kalau kemarin-kemarin tuh kalau bukan lagu Bang Toib ya, lagu Ayam Jago ini. Kita masuk lagi ini, membaca-baca semua apa ya tadi ya, komen-komen ya. Mantep basnya, di RR Tarakan gak ada orang Jawa kak? Ada orang Jawa di sini, banyak orang Jawa di RR Tarakan. Oh, di Tarakan. Wah, kalau di Tarakan mah jangan ditanya ya. Di sini mah beragam suku, bangsa, agama juga ada. Ini Mas Mushadi ya. Lanjut lagi, kita akan bacakan di sini tap-tapnya, mudahan bisa sampai 20 Kak. Semangat banget kamu ya, tetap layar ya. Masih Mbak, udah di-playkan musik Rita Sugiarto sama-sama ya. Kita lanjut lagi di sini, ada yang komen lagi terkait dengan request lagu Imam S. Arifin, Rembulan Malam. Udah masuk gak ya lagu Rembulan Malam? Kayaknya belum deh. Oke, nanti kita bakalan cari ini ya, lagu Rembulan Malam. Lanjut lagi, kenalin, nama aku Arkanzah Wahyu Pradana. Halo Mas Arkanzah, bagus loh nama kamu ya. Bisa request lagu gak? Lagunya apa ini? James, yang mana ini? Putri Mira, Putri Cinta. Oke, nanti kita bakalan cariin lagunya, semoga ada. Lanjut lagi, kita lima, maaf ya, bisa minta nomor WA yang bisa dihubungi enggak? Bisa banget, boleh banget malahan ya. 08215320 9845, tentunya boleh-boleh banget buat kamu hubungin kita yang pengen nelpon langsung ya. Tarakan banyak buayanya, beberapa titik sih ada ya. Apalagi kalau misalnya memang daerah-daerah rawan, itu pasti ada buaya ya. Kalau daerah-daerah Tarakan, makanya itu ada beberapa kasus daerah Tarakan itu. Oh, udah deh. Malah bahas kasus kita di sini ya. Makanya update terus informasi-informasi akan kami hadirkan, karena kadang-kadang memang terkait dengan perbuaya-buayaan ini ya. Itu biasanya juga masuk loh dalam pemberitaan di RRI. Untuk salamnya buat Galaxy Racer, semoga sehat dan lancar selalu. Amin ya. Salam kenal Kak dari Majalengka. Halo, salam kenal juga buat kamu yang dari Majalengka. Oke, kita akan putarkan beberapa lagu lagi. Di sini masih ada lagu dari Evie Tamala dengan Lililin Putih, Asmin Chaider dengan Tembok Derita, Imam S. Arifin dengan Menari dan Seluka, Via Valen dengan Jera, dan juga Leo Wali dengan Ingkar. Tadi juga sudah di request ya lagu SMS, Widim. Cakep-cakep ya. Lagunya bikin semangat. Kita cariin dulu lagu SMS tadi buat Mas Agus Darmawan ya. SMS ya. Tak cek dulu lagunya, semoga ada lagunya ini ya. SMS dari mana ini? Kita lihat dulu. Oke, tapi sebelumnya kita akan angkat lagi penelpon selanjutnya. Di sini ada siapa? Aduh, ini kayaknya cek-cek ombak aja nih. Udah jangan cek-cek ombak, langsung aja telpon kita di sini ya. Pengen lagu apa, sampaikan saja. Untuk itu mari kita mendengarkan sama-sama lagu dari Trio Macan selanjutnya di sini. Buaya betina ada enggak? Ya, kalau ada buaya jantan berarti ada betinanya ya. Ini kok malah bahas buaya ini. Oke. Ini era di Tarakan Jakarta Utara ya, host Tarakan Utara, bukan Jakarta Utara ya. Oke, semuanya, dan mari kita dengarkan kembali ada beberapa lagu yang kami hadirkan untuk Anda, seperti lagu dari Trio Macan dengan judul SMS.

Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

Ingat, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya itu saja, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, atau menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika juga termasuk perbuatan yang melanggar hukum, yang pelakunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Selalu pilih lingkungan yang positif.

Ya, mendengar lagu dari Imam S. Arifin dengan Menari di Atas Luka. Ini lagu belum penutup ya, tapi menutup perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Dan akan kami akhiri pendengar dari beberapa lagu terakhir. Ada lagu dari Via Valen dengan Jera dan juga Leo Waldi dari dengan judul Ingkar untuk Anda. Jadi pastikan pendengar Anda stay bersama dengan kami di 97,9 dekat, karena akan menghadirkan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang sekali jika Anda lewatkan di sore hari ini bersama dengan penyiar kita, yakni ada Mas Heri Susanto. Untuk itu pastikan juga nanti Anda menyaksikan Lintas Banjar Nusantara ya, yang akan menyapa ruang dengar Anda tepat di jam 7 sore nanti. Tapi hari Minggu ya, hari Minggu kayaknya kebanyakan lagu nih. Tak kirain tadi ini hari Sabtu mau bermalam Minggu, ternyata ini udah malam Senin ya. Ya sudah, kalau begitu selamat untuk berhari Minggu ya. Siapkan diri Anda sebelum besok pagi. Hari Senin, hari yang selalu ingin di skip rasanya, tapi apalah daya ya. Harus tetap dijalani ya, hari yang super duper sibuk ya. Semoga di hari Minggu ini Anda bisa melakukan segala aktivitas dan juga bisa relaksasi ya, terlebih dahulu bersama dengan saudara, pasangan ya, atau bersama dengan orang tua. Jalan-jalan mungkin ke Pantai Amal atau kemana ya. Untuk itu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat menikmati dua lagu terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ada Via Valen, Jerah, dan juga Leo Waldi dengan Ingkar.

Apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah berniat untuk mencobanya. Selalu katakan tidak pada narkoba.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tarakan sore ini hadir dengan sajian musik dan informasi. Kali ini pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. KPK juga menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Minggu 11 Oktober 2026. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya. Pihaknya meminta Nusron memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Budi juga mengingatkan proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan memenuhi atau membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak atau dapat Anda ikuti di laman rri.co.id.

0: capek sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Pendengar, berikut kami sampaikan informasi terkait dengan Guru Besar Universitas Terbuka atau UT, Oja Darojat, ini mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Meski demikian, ia menilai kebijakan itu perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa. Menurutnya, kenaikan kelas otomatis terinspirasi kebijakan No Child Left Behind, ya, ini di Amerika Serikat pada tahun 2001. Kebijakan itu diadopsi sejumlah negara termasuk Indonesia dan perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan. Di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, guru dan fasilitas relatif memadai. Sebaliknya, daerah terpencil masih kekurangan guru berkualitas dan sarana sehingga siswa berisiko dirugikan. Dia juga mengingatkan risiko putus sekolah bagi siswa yang tidak naik kelas merujuk peringatan UNESCO, namun kenaikan otomatis tanpa remedial juga hanya menunda masalah ke jenjang berikutnya. Profesor Rojat mengusulkan 5 langkah mulai dari kompetensi minimum seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyebut remedial, kondisi siswa, akuntabilitas sekolah dan guru, serta pengukuran hasil belajar patut dipertimbangkan. Terkait kesiapan sekolah, ia menilai sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah nasional terintegrasi, memperluas kesempatan belajar. Sekolah rakyat menyasar siswa desil 1 hingga 3 untuk memutus rantai kemiskinan. Untuk daerah terpencil, lanjutnya penyebaran

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia.

membuatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Mendengar di mana pun Anda berada, Pro 1 hari ditarakan kembali hadirkan informasi untuk Anda kali ini dari luar negeri terkait dengan Houthi menyerang Bandara Riyadh, operasional dihentikan sementara. Operasional Bandara Riyadh, Arab Saudi dihentikan sementara setelah kelompok Houthi dari Yaman melancarkan serangan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 12 orang dan menyebabkan 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyampaikan penghentian operasional bandara menyusul serangan yang menyasar fasilitas penerbangan sipil. Keputusan tersebut diambil ketika pemerintah setempat masih mendata dampak serangan dan memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan. Serangan terhadap Bandara Riyadh menambah perhatian terhadap keamanan penerbangan sipil di Arab Saudi, terutama di tengah meningkatnya ketegangan regional. Penghentian sementara operasional bandara juga menjadi langkah penting untuk mendukung penanganan dampak serangan dan memastikan keselamatan masyarakat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mempertimbangkan keterlibatan negaranya dalam serangan Saudi terhadap kelompok Houthi. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah Amerika Serikat menerima informasi mengenai serangan terbaru yang menyasar Bandara Riyadh. Ia juga menambahkan bahwa pemerintahnya akan segera mengambil keputusan setelah mempertimbangkan perkembangan terbaru terkait serangan terhadap bandara tersebut. Ia menegaskan pemerintah Arab Saudi, pemerintah Amerika Serikat bergerak cepat dalam respon informasi mengenai serangan yang terjadi di Arab Saudi, namun ia belum memastikan apakah Washington akan bergabung dalam operasi militer Saudi untuk menghadapi kelompok Houthi. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya untuk menemani sore hari Anda mendengar dari Rere, Cari Pacar Lagi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Melalui Now pendengar sore hari ini. Kembali kami akan hadirkan sore Anda dengan informasi-informasi menarik yang kami lansir dari rri.co.id pendengar. Kali ini dari Kabupaten Malinau terkait Malinau atasi kekurangan guru daerah terpencil lewat redistribusi. Pemerintah Kabupaten Malinau terus mencari jalan keluar atas kekurangan tenaga pendidik khusus di wilayah pedalaman, perbatasan, dan terpencil. Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Malinau, Dr. M. Fitriadi, SST PMSI, menyampaikan sejumlah langkah strategis yang sedang akan dijalankan. Salah satu penataan ulang penempatan guru atau redistribusi tenaga pengantar atau sekolah agar kebutuhan masing-masing satuan pendidikan terpenuhi. Termasuk guru mata pelajaran tertentu seperti matematika dan bahasa Inggris yang kerap langka. Namun Fitriadi tidak hanya mengandalkan formasi guru, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan warga masyarakat yang memiliki keahlian dan kompetensi meski bukan berlatar belakang pendidikan formal guru. Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Malinau ini memberi contoh kepada seperti pendeta, kepala adat, personel TNI, Polri maupun warga setempat yang memiliki keahlian khusus untuk dapat turut serta mendampingi proses belajar. Selain masalah tenaga pengajar, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian. Dinas Pendidikan sedang mengkaji pemberian bantuan biaya sewa rumah bagi guru yang bertugas di daerah belum tersedia rumah dinas. Fasilitas gedung pun tidak luput dari perhatian apabila ruang kelas terbatas, bangunan milik masyarakat seperti balai adat dapat digunakan sementara dan pembangunan gedung baru disiapkan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemka Malinau memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan layak meskipun keterbatasan ada di mana-mana. Ya, demikian tadi informasi terkait Malinau atasi kekurangan guru daerah terpencil lewat redistribusi. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan kami masih menemani Anda di program selanjutnya pendengar di sore hari ini, masih di musik dan informasi. Baik, kita ke informasi lainnya di sore hari ini. Ya, tentunya Anda juga dapat mengakses informasi-informasi lainnya untuk hari ini 11 Oktober 2026 ya di rri.go.id. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung juga selamat sore, selamat mendengarkan pendengar. Cuaca hari ini masih berselimutkan kabut asap ya. Ini cukup tebal hari ini. Terlihat seperti mendung, tapi sebenarnya entah ini campur mendung dan juga kabut asap begitu. Jadi jam segini sudah kayak udah jam 6 sore begitu ya. Ini masih tebal untuk hari ini. Kita doakan semoga kabutnya cepat hilang dan hujan turun biar bisa melerai kabut asap yang masih aja sampai dengan saat ini. Baik, kita ke info masih berikutnya. Kali ini pendengar, cetak lulusan berdaya saing mahasiswa IP Trisakti diminta industri mancanegara. Institut Pariwisata Trisakti IPT berhasil mencetak lulusan yang memiliki daya saing tidak hanya di dalam negeri tapi juga internasional. Hal itu terlihat dari mahasiswa yang tidak lama lagi akan diwisuda masuk ke dunia industri karena skill yang dimiliki. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Pemasaran dan Alumni IP Trisakti Dr. Novita Widyastuti SST Par MSI Par CKA mengatakan dalam waktu dekat mahasiswa yang diterima bekerja di luar negeri akan berangkat menuju Amerika Serikat dan Jepang. Dr. Novita menyampaikan Freewall Party bukan sekedar perayaan melainkan penanda penting bahwa para wisudawan telah menyelesaikan satu tahap penting dalam perjalanan panjang kehidupan. Capaian ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, disiplin, dan inovasi juga akan selalu menemukan jalannya untuk diakui. Hal tersenada disampaikan Rektor IP Trisakti Ibu Feti Asminati SMMM kepada mahasiswa yang telah menamatkan studinya. Ia berpesan agar para lulusan menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Demikian pendengar untuk informasi sore hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda. Halo, apa kabar?

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Tahukah Anda bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia? Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: dari 40 tahun, Optik Melawai membuka pandangan untuk pengalaman, kualitas dan pelayanan terbaik. Optik Melawai, when you expect the very best. Keindahan sejati lebih baik.
1: Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

Tahukah Anda bahwa pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika? Tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak

0: Bestie, me time kalau bisa sering-sering, kenapa enggak?
1: Ayo bestie, me time di mana aja, kapan aja, asal bareng Piatos. Keripik kentang asli dengan bumbu gurih nikmat.

Tahukah Anda bahwa Jepang memiliki pusat studi bahasa Indonesia? Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai, pusat studi bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta yang berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut.

ikan paus. Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Berada demikianlah tadi saja lagu menemani aktivitas Anda sore hari ini. Selanjutnya Voice of Islam menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau kembali akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat sore dan selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Tahukah Anda bahwa pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika? Tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu religi menjelang nanti kita dengarkan kumandang azan maghrib tepat di pukul 18:08 ya. Dan kami masih akan menemani Anda mempersiapkan diri dengan sajian lagu-lagu religi. Setelah tadi sudah beberapa lagu dari Ungu, ada Prilly dan juga ada Gigi, kita akan lanjut ke lagu berikutnya pendengar. Kali ini ada dari lagunya Medina. Selamat mendengarkan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أكبر. أشهد أن

أشهد أن

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Masih menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, 11 Oktober 2026. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Pendengar dimanapun anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan kami masih akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu lainnya hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita pendengar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Dan satu lagu berikutnya kali ini dari Admes, Cinta Luar Biasa.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 20 malam hari ini, saatnya kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini, dan esok kita akan bertemu lagi di program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.
1: Yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden LCC mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tusu Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
6: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan.
7: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
6: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait telah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
8: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
7: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. internasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
9: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
10: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Rudi dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
9: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
11: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
9: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
12: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter Mi-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 2:30 sampai 6:30 dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
13: Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Angloang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Kartingers.
12: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikko Sky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
14: Untuk jumlah kita perlu kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 72 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai Indonesia 5 akumulasi.
12: Baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
15: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
16: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
15: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak masalah, rata-rata 125.
16: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
17: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
16: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
18: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
19: Ya, pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
18: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
20: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
18: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
5: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
21: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
22: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
23: Kesulitannya apa?
22: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga nge-lag kalau dibuat pengajaran yang lain.
23: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
22: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru membuat game.
21: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
24: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
21: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
0: Fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

tahu kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih. Tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini. Saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk berada di

Itu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kodek, bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih berada di frekuensi 97,9 MHz. Kami kembali hadir menemani Anda dengan musik dan informasi setelah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI Program 3 Jakarta. Bersama Diti Anggreni di sini yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Kami hadirkan lagu dari miliknya Giring Ganesha Sendiri yang akan menemani malam hari Anda di RRI Program 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik.

0: Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
0: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
0: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Dari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Hail Husaini Terlanjur Cinta, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. RRI Program Satu Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz dan untuk Anda di AM 1350 kHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan drama radio dengan judul Cinta di Balik Pintu, itu produksi dari RRI Gunung Sitoli di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cinta di balik pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dikhianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
1: Bu Sari, sini.
2: Ada apa, Bu Joni?
1: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
2: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
1: Iya, yang pakai daster itu.
2: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
1: Kalau cantik bisa bahaya.
2: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
1: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
2: Nah itu dia.
1: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
2: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
1: Iya, silakan.
0: Abang pulang jam berapa hari ini?
3: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
0: Yang jemput anak-anak siapa, dong?
3: Kan ada putri nanti yang jemput.
0: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
3: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
0: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu. Sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
3: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
4: Pagi, Bu Dian.
0: Eh, Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
4: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
0: Oh ya, selamat ya,
4: Bu Dian.
0: Iya, kenapa, Bu Sari?
4: Di rumah ada siapa saja?
0: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
4: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
0: Oh, maksud kamu yang kerja?
4: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
0: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
4: Apa? Gak bahaya itu?
0: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
4: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
0: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan.
4: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
0: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
4: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti, aku juga maulah enak kayak kamu.
0: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti, Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
4: Dengan senang hati. Aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
0: Selamat ya.
4: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke, oke. Enak juga ya.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merengek untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
0: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak lima dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Warta Musik Pro 1 yang kami hadirkan untuk Anda hari ini tentang Jikustik. Ya, penyanyi grup band ya, Jikustik akan hadir menemani Anda untuk malam hari ini dengan lagu-lagunya. Setelah diawali dengan satu lagu dari miliknya Jikustik, Tak Ada Yang Abadi, dilanjutkan sebelumnya ya, Tak Ada Yang Abadi hadir menemani Anda untuk malam hari ini. Sebelumnya kami hadirkan dengan Selamat Malam Dunia dari miliknya Jikustik. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

8 fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

Dengar Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk malam hari ini, dan di ruang dengar Anda semuanya masih kami temani Anda di malam hari ini dengan sajian lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda semuanya. Dan bagi para pendengar yang masih terus bersama dengan Ermalino di 95.3 MHz ya, untuk malam hari ini selamat beristirahat, dan semoga malam hari ini istirahatnya bisa tidur nyenyak ya, walaupun udah capek beraktivitas di sepanjang hari ini. Ataupun bagi para pendengar yang mungkin ada yang kelelahan ya, ataupun ada yang kurang fit kali badannya gitu ya. Jadi semoga dengan sajian lagu pop Indonesia yang kami hadirkan di malam hari ini bisa mengobati kelelahan Anda, dan nanti mengobati ya nanti mungkin bisa sedikit mengurangi beban pikiran gitu ya. Nah, kali ini ada El Matu dengan salah satu judul lagunya Menanti Sebuah Jawaban.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Pendengar, Anda masih bersama Ermelina di 95.3 MHz untuk malam hari ini. Dan di ruang dengar Anda semuanya, akan kita jelang dan akhir untuk kebersamaan kita di malam hari ini di 95.3 MHz ya, untuk malam hari ini. Dan di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan sajian lagu di sesi jazz music mengakhiri untuk kebersamaan kita di 95.3 MHz ya. Selamat beristirahat untuk para pendengar yang lagi tengah beristirahat di malam hari ini. Semoga di malam hari ini para pendengar ya bisa tidur dan nyenyak ya istirahatnya di malam hari ini. Jadi untuk para pendengar yang masih terus stay bersama dengan Ermelina di 95.3 MHz ya, kami ucapkan selamat malam. Sajian lagu-lagu penghantar tidur ya untuk Anda di malam hari ini akan kami hadirkan dari Chrisye. Akan kami hadirkan Sabda Alam.

Coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark chocolate, coklat susu atau milk chocolate, dan coklat putih atau white chocolate. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

Bukti kejayaan Kesultanan Bulungan, kapal Warmon tenggelam di perairan Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kapal ini dirancang oleh seorang arsitek perkapalan Belanda, H.S. de Vries, pada tahun 1939. Warmon memiliki ukuran panjang 28,5 meter dengan lebar 5 meter. Sebagai kapal pesiar, Warmon bisa dikatakan sangat mewah untuk ukuran pada masa itu. Konstruksi kapal Warmon terbuat dari baja anti karat dengan ketebalan baja 5 hingga 7 mm. Meski sudah tenggelam sekitar 50 tahun lebih, namun kondisi kapal masih cukup baik. Kapal ini merupakan salah satu bukti adanya Kesultanan Bulungan.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Bilik kanan jantung manusia merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Bilik berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Darah kotor yang mengalir melalui serambi kanan dan melewati katup tricuspid untuk sampai di bilik kanan. Darah ini kemudian dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonalis dan berjalan melalui arteri pulmonalis. Bila bagian jantung ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa lagi memompa secara efisien, Anda bisa mengalami gagal jantung kanan.

Tahukah Anda terap? Terap atau tarap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, merupakan tumbuhan biji berumah satu atau monokitil dari marga pohon nangka dengan nama ilmiah Artocarpus odoratissimus. Terap dapat dijumpai selain di Kalimantan Utara, juga di Brunei, Sabah, Sarawak, Malaysia, Thailand, bahkan dibudidayakan di Queensland, Australia. Terap dapat dimakan dalam keadaan segar atau diolah sebagai kue. Bijinya juga dapat dimakan setelah dipanggang atau direbus dengan garam.

Indonesia dan tercatat sebagai tempat terjadinya Perang Dunia Kedua. Salah satu warisan yang dapat kita temui saat ini adalah Rumah Bunda. Rumah Bunda, sebuah bangunan peninggalan Belanda, dibangun sejak tahun 1930-an sebelum Jepang dan Sekutu datang ke Tarakan. Disebut Rumah Bundar karena atap dari bangunan tersebut berbentuk setengah lingkaran. Di tahun 1945, rumah seluas 6 x 12 meter itu difungsikan oleh tentara Sekutu sebagai pusat kegiatan perbaikan lingkungan di Tarakan yang rusak berat akibat Perang Dunia Kedua setelah Sekutu merebut kekuasaan dari tentara Jepang. Rumah Bundar dapat kita jumpai saat ini difungsikan sebagai Museum Flora Fauna oleh pemerintah Kota Tarakan.

Inilah kata bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak toko dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pitagoras.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, RMI Now berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU Kalimantan Selatan yang berupaya mengoptimalkan rumah pompa polder Alabio untuk memperluas layanan irigasi dan mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan air yang lebih efektif. Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, mengatakan pemerintah daerah akan memadukan rekomendasi ilmiah Universitas Lambung Mangkurat atau ULM dengan kebijakan pembangunan daerah guna mempercepat pengembangan pertanian lahan basah secara berkelanjutan. Sahrujani menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mengintegrasikan hasil riset ilmiah termasuk rekomendasi para pakar internasional ke dalam kebijakan strategis penataan infrastruktur dan pengembangan sektor pertanian. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi diperlukan agar hasil penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Jepang menegaskan akan terus mendukung Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sebagai bentuk komitmen kuat mereka terhadap penegakan supremasi hukum internasional. Jepang juga menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap lembaga peradilan internasional tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyatakan bahwa sanksi sepihak dari Amerika Serikat tersebut bertolak belakang dengan sikap resmi Jepang. Meski menyampaikan kekhawatirannya, Jepang tampak berhati-hati dan menahan diri untuk tidak melontarkan kritik keras kepada Amerika Serikat maupun secara langsung menuntut pencabutan sanksi demi menjaga keseimbangan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Gol Mark Klok menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan setelah bermain imbang 2 sama melawan Dewa United pada pertandingan pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung malam ini. Persib sempat tertinggal 2 gol melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22 dan Noah Sadau pada menit ke-45. Namun Maung Bandung bangkit pada babak kedua melalui gol Balsa Sekolik pada menit ke-50 dan Mark Klok 4 menit berselang. Tambahan 1 poin membuat Persib menempati peringkat ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan, hasil 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Sedangkan Dewa United menempati peringkat kedua dengan 11 poin.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, ya sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat. Artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat. Termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
2: Adik, selama ini sekolah di sini seneng nggak? Seneng ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga enggak?
3: Iya,
2: setiap hari? Oh, kamu enggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
3: 3 kali.
2: 3 kali? Oh, 3 kali. Ada snack-nya juga ya?
3: Ada, snack-nya enak.
2: Snack-nya enak.
0: Lingkungan yang sehat, bersih, dan juga nyaman adalah lingkungan yang terbebas dari kontaminasi kotoran dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Sudah waktunya kita merawat dan menjaga lingkungan kita sendiri biar menjadi lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Tips menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Buatlah jadwal piket di lingkungan tempat tinggal Anda, buanglah sampah pada tempatnya, jadwalkan membersihkan selokan. Lakukan langkah 3M, menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mengubur barang-barang bekas. Dan selalu terapkan 3B, buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang terlihat kotor, dan biasakan diri hidup sehat dan bersih. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia Menyapa Malam.
6: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Nama saya Marcella Stasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di sekolah ini adalah ikuti kegiatan keasramaan, kebiasaan apel, kebiasaan makan, dan lain sebagainya. Pesan

Beli Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangasem. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, terkait pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami sejarahnya kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami. Gitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.

0: tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, beragam informasi aktual Anda bisa dapatkan dalam laman resmi kami di rri.co.id, diantaranya terkait dengan Kementerian PU yang mengerahkan pompa banjir dan eksakavator untuk menangani banjir yang merendam pemukiman warga Kota Padang. Banjir terjadi setelah hujan deras meningkatkan debit sungai Batang Air Dingin hingga menyebabkan tanggul jebol pada Sabtu 10 Oktober 2026. Berdasarkan laporan sementara, banjir berdampak pada sekitar 200 rumah di dua kelurahan di Kota Padang. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, serta Kelurahan Ulakarang Utara, Kecamatan Padang Utara. Data pos curah hujan daerah aliran sungai atau DAS Air Dingin mencatat curah hujan mencapai 112 mm dalam 6 jam. Hujan berintensitas tinggi tersebut berlangsung sekitar pukul 12 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat dan meningkatkan debit sungai. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen melindungi peternak ayam petelur rakyat. Salah satu langkahnya ialah mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan biaya pakan. Amran mengatakan peternak berperan penting menjaga ketersediaan pangan nasional. Karena itu pemerintah berupaya memastikan pasokan jagung pakan terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur produksi dalam negeri. Anggota Komisi 13 DPR RI M. Syadik Pasadigu menekankan optimalisasi fungsi Balai Pemasyarakatan atau BAPAS untuk mendukung reintegrasi sosial klien masyarakat. Penguatan pembimbingan dan keterampilan dinilai dapat membantu mereka hidup mandiri sekaligus mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau LAPAS. Syadik menjelaskan BAPAS memiliki fungsi pendampingan dan pembimbingan termasuk bagi individu yang menjalani pembebasan bersyarat. Di Provinsi Bali, jumlah orang yang menjalani pembebasan bersyarat disebut mencapai lebih dari 1.000 orang. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Afif, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan, sebelah tenggara dari Vietnam, di mana sistem ini membentuk daerah konvergensi atau konfluensi di sekitar Laut Natuna bagian utara dan di pesisir selatan Vietnam, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di wilayah Sumatera Utara, kemudian wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Papua, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, serta Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, serta Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, di mana terdapat potensi hujan ringan di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Serang, Yogyakarta, Surabaya, kemudian Denpasar, Mataram, serta Kupang. Kemudian kita beralih ke Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di Pontianak dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, dan juga udara kabur di Samarinda. Kemudian kita beralih ke wilayah Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian potensi berawan tebal di Makassar, kemudian Kendari, Palu, Gorontalo, dan juga terdapat potensi udara kabur di Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah timur Indonesia, untuk wilayah Maluku dan juga Papua, terdapat potensi hujan ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, dan juga Nabire, kemudian berpotensi berawan di Jayapura, kemudian berpotensi udara kabur di Ambon dan Merauke, kemudian berpotensi asap atau kabut di Jayawijaya. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, kemudian di pesisir Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, dan sebagian dari pesisir wilayah Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kok bengong? Ayo, lagi mikirin apa?
1: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu. Jadi ini lagi aku siramin.
0: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
1: Oh iya, lupa.
0: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
1: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
0: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
1: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
0: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
1: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
0: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
1: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
2: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Pendengar sampai di sini persembahan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
2: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPK dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.
2: Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Berikut laporan Alfred Stutter.
1: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
2: Tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
1: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan bulog.
3: Hari ini Lampung stok jagung, bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, dua provinsi itu masih ada kekurangan. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh bulog.
1: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil dan juga Bung Wisnu ya kan, dan juga tim redaksi yang bertugas, tim Indonesia menyapa dini hari lainnya yang akan menemani dengan menghadirkan berbagai informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog, mungkin ada beberapa yang pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ini senada dengan topik dalam pembahasan kemarin pagi dan kemarin malam ya, tentang aparatur sipil negara yang mengundurkan diri setelah berjibaku upload berkas-berkas ya, administrasi, kemudian dengan belajar untuk tes masuk jadi PNS, jadi ASN. Tapi kemudian ada beberapa yang mengundurkan diri. Sebelumnya dikabarkan ada 2000-an, tapi BKN mengkonfirmasi bahwa diantaranya itu beralih status dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. Persyaratannya memang harus mengundurkan diri terlebih dahulu baru dilantik ataupun diangkat menjadi P3K penuh waktu, sehingga tercatatnya itu mengundurkan diri. Total yang murni mengundurkan diri 300-an, 380-an. Tapi tetap saja, pertama, menurut Anda apa yang menyebabkan anak muda ini? Saya bilang anak muda karena usianya rentangnya itu antara 20-30 hingga 40 tahun ke bawah lah. Ya, baru fresh graduate yang sudah masuk ataupun yang sudah bekerja kurang lebih 2 tahun, setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun, kemudian akhirnya resign, mengundurkan diri. Dengan catatan di tengah kondisi dunia saat ini, kita tahu bahwa gejolak politik secara global sedang tidak menentu, terutama fluktuasi harga minyak mentah dunia. Sumber itu, minyak mentah itu menjadi efek domino bagi biaya hidup. Ketika biaya distribusinya menjadi meningkat, nah otomatis biasanya itu akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Di tengah musim kemarau panjang El Nino, bagaimana ketersediaan atau produktivitas petani, ini juga berkaitan dengan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Di tengah minimnya atau angkatan di Indonesia yang sedang mencari kerja tidak sebanding dengan pintu lowongan pekerjaan yang dibuka. Itu ada 3 tuh ya, itu baru 3. Mungkin ada lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kok ada yang merasa lebih baik resign dari ASN? Yang dulu mungkin orang tua saya dulu mungkin menganggapnya, udah kamu masuk jadi PNS saja. Itu dirasa sebagai profesi yang dalam tanda kutip aman. Dari gajinya sudah pasti, lalu ketika pensiun sudah ada jaminan hari tua dan lain sebagainya. Tapi apa fenomena ini, apa yang menurut Anda menjadi faktornya? Meskipun di sini juga ditulis bahwa Kepala BKN mengatakan beberapa alasan diantaranya itu penempatan yang terlalu jauh. Walaupun sekali lagi catatannya, sebelum diterima itu kan ada surat perjanjian juga, pernyataan bahwa siap ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Tapi itu kok menjadi alasan ya, itu akan, atau banyak mungkin yang belum tahu besaran gaji. Mungkin di Jakarta dengan di daerah lain biaya hidupnya berbeda tentu saja. Di Yogyakarta misalkan, ketika saya jalan-jalan ke Yogyakarta, hampir rata-rata itu saya kaget dengan harga yang disparitas harganya jauh banget untuk makanan kulineran ya. Kulineran itu harganya ketika lo dibanding dengan menu yang sama di Jakarta itu harganya sangat jauh sekali. Ketika ditempatkan misalkan di tempat-tempat seperti itu dengan biaya hidup yang minim, dengan gaji yang setara, mungkin bisa menyanggupi. Tapi ketika ditempatkan yang jauh begitu ya, nya tinggi, nah mungkin tidak terkejar untuk biaya hidupnya. Tapi lagi-lagi, tentu saja yang mengundurkan diri dan harapannya tentu saja tidak mengganggu pelayanan publik. Tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3. Mengundurkan diri di tahun 2026 ini.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggul.
2: Iya, sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat. Artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa dan niat siswa untuk tampil. Kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat. Termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat antusias dan aktif.
3: Adik, selama ini sekolah di sini seneng nggak? Seneng ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
4: Iya.
3: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makanya dapat berapa kali?
4: Tiga kali.
3: Oh, tiga kali. Ada snack-nya juga ya?
4: Ada snack-nya enak.
3: Snack-nya enak.

0: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti kepala museum, pemerhati kebudayaan, pemerhati museum, komunitas, dosen, dan asosiasi museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali, Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar ini.

0: terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Peringkat pertiga di tengah kesulitan mencari pekerjaan, lebih dari 2.000 aparatur sipil negara atau ASN memilih mengundurkan diri sejak Januari hingga Juni 2026. Mengacu data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri sepanjang semester 1 tahun 2026. Dan berdasarkan kelompok usia, paling banyak yang mundur berusia 31 hingga 40 tahun atau generasi milenial dengan porsi 33%. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan pemerintah agar tidak kian banyak ASN yang mengundurkan diri? Fenomena aparatur sipil negara atau ASN resign atau mengundurkan diri, pekerjaan aman mulai ditinggalkan. Apakah memang semuanya itu benar-benar keluar dari status ASN karena ada sesuatu atau pindah status kepegawaian, dan ada pula yang mungkin pensiun dini? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Zudan Arif. Prof, sebenarnya apa yang terjadi, Prof, dengan pengunduran diri ASN saat ini, Prof?
4: Sambil kita diskusi ya, ya. Mas Rudi ya, ya, yang ditangkap oleh publik apa ya, atau yang dipikirkan oleh Mas Rudi? Yeah. Atau yang angka yang ada di Mas Rudi itu seperti apa, biar nanti saya memberikan respon rajukannya itu tepat.
3: Baik, jadi sebenarnya Prof, saya pun juga tidak meyakini angka itu. Artinya ada betul ada angka 2.722 yang dikatakan mengundurkan diri. Apakah itu betul-betul melepas ke status ASN-nya atau ada mekanisme lain? Pindah kan juga tidak juga tercatat. Pensiun dini juga bagaimana? Nah, ini bagaimana, Prof, sebenarnya?
4: Ya. Oh ya. Kalau angka 2.722 itu tidak boleh hanya kita maknai sebagai angka saja, Mas.
3: Oke.
4: Okay. Saya sebagai kepala BKN sekaligus sebagai ketua Umum Korpri melihat lebih dalam daripada itu, dan bagaimana negara memberikan respon secara positif untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada seluruh warga bangsa ini. Kan kalau kita bedah data 2.722 ini kan separuh itu pindah dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
3: Iya.
4: Jadi kan kalau pindah status kan harus keluar dulu, Mas.
3: Secara administrasi, iya, betul. Ya. Oke, Pak.
4: Jadi ada 1.147 itu pindah dari P3K
3: paruh waktu
4: ke penuh waktu. Ini clear gitu ya.
3: Iya. 1.400-an itu, Prof, ya.
4: Iya. 1.147.
3: Sorry, 1.147.
4: Jadi gak keluar.
3: Iya.
4: Ini gak keluar dari ASN, tapi keluar dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu.
3: Oke.
4: Nah, kemudian yang PNS yang keluar itu 233. Ini yang usia muda. 233 usia muda tidak dapat hak pensiun.
3: Ya.
4: Nah, kemudian yang sudah senior, yang sudah punya hak pensiun ya, Mas ya, mungkin sudah capek bekerja atau sakit atau ingin dekat dengan keluarga, itu hampir 1.000.
3: Hampir 1.000. Oke.
4: Hampir 1.000. 962. Jadi yang betul-betul mencari pekerjaan baru itu yang masih status muda itu 233 yang PNS dan 151 yang PNS. Jadi kurang lebih 388. Jadi bukan 2.722 tadi, tapi sekitar 384. Ini yang statusnya CPNS dan PNS.
3: Oke, artinya
4: namun
3: ya, silakan
4: saya
3: silakan
4: tidak berhenti di angka ini. Kita harus melihat lebih mendalam.
3: Oke.
4: Kalau saya sebagai pengelola kepegawaian itu tentu memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk bisa hidup lebih sejahtera kan, Mas?
3: Iya.
4: Untuk bisa lebih bahagia. Karena enggak boleh negara melarang warga negaranya untuk bahagia. kalau di luar ASN bisa bahagia, kenapa tidak? Tapi kalau di dalam bekerja sebagai ASN bisa lebih bahagia, mengapa negara tidak mengupayakan itu, gitu ya? Nah, penyebab mereka keluar itu yang paling banyak urusan keluarga.
3: Keluarga, oke.
4: Keluarga. Kemudian yang kedua, 35% kerja di tempat lain. Berarti ini kan ada yang gajinya lebih tinggi atau lebih dekat gitu. Kemudian yang ketiga, keluar itu karena sakit. Tidak bisa lagi bekerja atau berobat di rumah sakit yang hanya ada di kota. Kemudian ini yang keempat yang menarik, karena jaraknya jauh.
3: Jaraknya jauh atau penempatan ya, berarti, Prof, ya?
4: Penempatannya jauh. Ini juga harus menjadi perhatian dari negara. Kami di BKN sangat memperhatikan itu. Kemudian yang kelima, Mas, sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang CPNS itu yang keluar karena rata-rata melanjutkan S2 dan S3. Makanya kami di BKN membenahi beberapa hal itu. Misalnya BKN membuat program penempatan lebih dekat ke domisili, lebih dekat ke keluarga. Karena jangan sampai ada yang alasan keluar karena jarak kerjanya jauh. Pisah dengan keluarga. Kemudian kami di BKN memberikan kemudahan yang itu loh, Mas, CPNS yang diterima spesialis dokter, kita bolehkan sekolah. Yang diterima beasiswa LPDP di luar negeri, kita bolehkan. Yang P3 nanti kontraknya diperbaiki, ya kan? Yang masih CPNS diberi kelonggaran, silakan sekolah dulu, nanti prajabatannya setelah lulus. Ini kan aset yang bagus gitu. Nah, selama ini banyak pembina kepegawaian yang kaku gitu. Ini kan seringkali mereka dapat beasiswa sebelum jadi CPNS, Mas. Masuk S3, seperti saya dulu itu tidak diberi izin belajar. Saya dulu masuk CPNS itu dua kali. Saya ingin cerita ya, saya.
3: Iya, silakan.
4: Saya itu dulu, jadi keluar jadi PNS begini dari dulu sudah terjadi. Saya dulu CPNS di Kementerian Keuangan, Mas Rudi. Nah, ketika mau ditempatkan di daerah, saya memilih mengundurkan diri tahun 96.
3: Tahun 96.
4: Saya dulu 001. Karena mau ditempatkan daerah, saya tidak mau pisah dengan bapak ibu saya jauh-jauh gitu. Saya keluar. Ya, sekarang kawan-kawan saya masih sering ketemu di Dirjen Kekayaan Negara, sering ngobrol bareng, masih satu grup WhatsApp dengan teman-teman mereka semua. Dan masuk tahun 96, belum satu tahun karena mau penempatan ke daerah-daerah, saya mengundurkan diri. Karena saya merasa sistem Kementerian Keuangan ini bagus. Dan saya sebagai CPNS tidak boleh dong merengek-rengek. Tolong dong saya jangan dipindah. Saya gentleman aja. Saya tidak bisa mengikuti sistemnya. Saya keluar. Saya keluar. Nah, tapi orang tua saya kan kecewa. Bapak ibu saya itu senangnya saya jadi PNS, Mas. Walaupun saya pernah kerja di swasta, akhirnya saya daftar PNS lagi di Kementerian Dalam Negeri.
3: Dan diterima.
4: Diterima lagi, diterima lagi. Saya dua kali PNS, dua kali CPNS gitu ya. Nah, dulu kan nggak ada larangan mau tes berulang kali juga boleh zaman dulu. Nah, ini menjadi perhatian saya karena kalau ditempatkan pindah-pindah bisa jadi dia nggak nyaman, biayanya tinggi gitu kan, harus tiket pesawat pulang balik yang luar pulau itu. Nah, jadi di BKN itu ada program penempatan lebih dekat dengan domisili, lebih dekat dengan keluarga, sebisa mungkin seperti itu.
3: Kami pernah bahas
4: yang kedua,
3: itu.
4: Yang kedua, silahkan anak-anak yang cerdas-cerdas, yang sudah dapat beasiswa S2, S3, spesialis dokter, itu dibolehkan walaupun masih CPNS, walaupun masih satu tahun bekerja. Jangan terlalu dikekang gitu. Apalagi mereka ada beasiswa. Kan ini berarti anak-anak cerdas kan? Kalau anak cerdas itu, Mas, peluangnya banyak. Dia bisa cari kerja di manapun.
3: Itu. Prof Sudan, tapi apakah ada, Prof, yang dari 383 ini yang memang mereka ketika itu statusnya masih CPNS atau baru bekerja selama mungkin satu tahun ini, Prof?
4: Ini yang saya sebutkan ini yang bekerja 0 sampai 5 tahun, Mas. Yang 384 ini. Yang CPNS ada 151. CPNS-nya 151, yang sudah PNS 233. Nah, angka ini kan tetap harus menjadi perhatian saya, Mas. Kalau negara bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus, ya kan? Yang peningkatan karir yang lebih bagus, karena pengalaman saya berdiskusi dengan anak-anak cerdas, anak-anak hebat, mereka punya banyak pilihan dan mereka berani bertarung tes ke tempat lain, cari yang gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus. Kan seringkali ada juga kan hanya bisa mengeluh tapi nggak bisa cari kerja di tempat lain, karena memang kemampuannya pas gitu, pas di situ.
3: Kalau memang lokasi penempatan ini salah satu ya, ini Prof yang jadi alasan mereka. Nah, tetapi kan kita juga melihat bagaimana kebutuhan daerah. Bagaimana nanti kedepannya BKN memastikan penempatan ASN itu betul-betul tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ada atau sistem penempatan ini, Prof?
4: Kita ini kan sistem kepegawaian kita ini kan masih nanggung ya. Ada pegawai daerah, ada pegawai pusat. Yang pegawai pusat susah pindah ke daerah, yang pegawai daerah susah pindah ke pusat. Mestinya ini kepegawaian nasional diwadahi dalam satu wadah mobilitas talenta nasional. Pegawai ini menjadi pegawai negara, mau ditempatkan dimanapun kalau negara membutuhkan atau ASN-nya ingin berpindah, jangan ada lagi sekat-sekat. Ini kan sekatnya banyak ini, Mas. Satu, sekat tunjangan kinerja. Ini kan kesenjangannya tinggi sekali. Yang pegawai daerah susah masuk ke Kementerian Keuangan, susah masuk ke DKI. Walaupun dia orang DKI. Ketika mendaftar di daerah di luar sana, misalnya di Lebak, mau masuk ke DKI lagi sulit. Padahal anaknya bagus. Tapi karena penempatannya dengan sistem kemarin itu afirmasi begitu ya, dia dapatnya di sana. Nah, ini sistemnya juga harus dibenahi. Jadi kita harus berpikir dalam ekosistem kepegawaian nasional. Ini kan kesenjangan, tunjangan kinerja antar kementerian kan juga beda-beda. Nah, ini harus dibuat standar yang mendekati sama. Nah, yang di daerah juga begitu. Daerah itu banyak sekali kekurangan tenaga kesehatan, tapi numpuk di pusat.
3: Distribusinya nih, Prof ya.
4: Distribusi. Jadi kita bicara persoalan juga distribusi. Jadi harus ada pendekatan redistribusi. Tapi redistribusinya jangan terus-menerusan di sana, gantian. Setelah 5 tahun di daerah dia pindah ke kota, gitu kan?
3: Di rotasi.
4: Diberi kesempatan ikut PPDS. Jadi ada sistem insentif. Di kita ini kalau sudah sekalian di daerah lama lupa, di sistem nggak terbaca lagi.
3: Artinya hal-hal itu boleh nanti akan menjadi perbaikan dari proses penerimaan CPNS begitu, Prof?
4: Iya, jadi kami akan membenahi lagi apa yang sudah bagus kita tingkatkan, bolong-bolongnya kita tambal, Mas. Karena kebutuhan selalu bertambah ya, harapan masyarakat juga selalu meningkat gitu.
3: Tapi Prof Sudan, dengan adanya angka 300-an tadi yang mengundurkan diri ini, apakah ini tidak mengganggu dari sisi layanan kepada masyarakat ini, Prof?
4: Kalau dari sisi layanan enggak, Mas. Dan ASN kita ini, pengalaman saya pernah beberapa kali eselon 1, pernah beberapa kali penjabat gubernur, melihat itu ASN kita itu ya yang jelek ada, ya yang jelek ada, tapi yang bagus sangat banyak. Sangat banyak. Saya menyaksikan sendiri ya, saya pernah lama di lapangan gitu. Disuruh kerja sampai malam, siap mulai pagi, siap nangani banjir, siap nangani gempa, siap nangani COVID, siap bagus-bagus, Mas.
3: Walaupun ketika diterima itu disesuaikan dengan kebutuhan ini, Prof ya. Artinya dengan adanya pengunduran diri ini, apakah tidak mengurangi pegawai untuk menutupi kebutuhan tadi?
4: Ya, kalau dari sisi negara tetap eman-eman gitu ya, Mas ya. Tetap eman-eman.
3: Sayang begitu.
4: Yang pinter-pinter ya, kan sayang. Karena kalau mereka dapat pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih tinggi, pasti kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau memang yang sakit, ya kan? Yang tidak kuat karena jarak jauh, kemudian istri harus jaga keluarga, ini tidak ada pilihan lain ya, kami tidak bisa memberikan solusi yang lebih gitu, kecuali misalnya penempatan lebih dekat dengan keluarga gitu kan. Nah, Hanya memang ya eman-eman mas. Yeah. Ini kan bukan persoalan angka saja, betul, tapi ada sistem yang harus kita perbaiki.
3: Iya,
4: gitu.
3: Iya, yang Anda katakan tadi Prof ya, ada beberapa hal yang memang harus dikaji lagi agar betul-betul nanti ke depannya itu tidak ada ya perbedaannya terlalu jauh sehingga distribusi kepegawaian kita betul-betul merata dan tepat di sana. Terakhir Prof, mungkin Anda bisa disampaikan untuk pendengar kami agar tidak salah baca dari data yang beredar ini Prof di pemerintahan ini. Silakan.
4: Untuk rekan-rekan semuanya, para ASN, kalau sesuai dengan keyakinan agama saya, waktu saya masih kecil dulu mengaji, itu guru ngaji saya mengatakan Allah itu nggak pernah menyuruh, nggak menyuruh kita bekerja keras, tapi menyuruhnya bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur akan aku tambah nikmatnya, kata Allah demikian. Maka rekan-rekan yang sudah memiliki pekerjaan di ASN, pertama syukuri dulu dengan kinerja yang tinggi. Kalau kinerjanya tinggi, insya Allah rezeki akan mengikuti. Rezeki karir, rezeki kesehatan, rezeki nikmat bekerja akan mengikuti. Itu. Yang kedua, rekan-rekan CPNS ataupun yang berminat mengikuti seleksi CPNS. Nah ini saat masuk kan sudah tahu ya mas ya gajinya sekian. Ya. Harus siap. Karena seringkali ketika sudah diterima bertanya saat itu loh mas kayak penataran latsar gitu, gajinya sedikit ya, itu kaget ya. Nah dipelajari dulu bahwa gajinya itu kisaran 5 juta, 6 juta saat pegawai masuk.
3: Iya, iya.
4: Itu standar CPNS, plus minus di angka itu. Ya. Jadi harus siap-siap, siapkan dulu mentalmu, siapkan dulu keluargamu bahwa tidak setinggi yang kita angan-angan gajinya 10 juta, 15 juta saat pertama kali masuk, tidak sebesar itu. Okay. Nah, kalau sudah memang tidak kerasan, segera putuskan cari pekerjaan di tempat baru kalau memang teman-teman memiliki pilihan-pilihan untuk itu. Tapi sesungguhnya negara sangat ingin teman-teman tetap berada di dunia ASN.
3: Baik. Prof. Zudan Arief, terima kasih banyak Prof. sudah memberikan penjelasan bersama kami Pro 3 RRI Prof. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Prof. Zudan.
4: Ya, terima kasih Mari. Salam hormat untuk teman-teman semua di RRI Pro 3. Ya.
5: Tadi Kepala BKN ya, mengkonfirmasi banyaknya ASN yang mengundurkan diri nggak 2000-an tapi 300-an ya, 380-an. Yang disebutkan Prof. Zudan tadi itu total take home pay, uang yang dibawa secara total antara gaji pokok dan tunjangan. Kalau gaji pokoknya ASN yang terendah itu 1,6 1.680.000-an. Untuk golongan itu golongan 1, golongan 4-nya itu 6.373 golongan 4. Yang terendah itu 1.600-an. Tapi di situ ada uang makan sama tunjangan kinerja atau tukin ya. Jadi totalnya itu kurang lebih bisa kisaran yang terendah itu 4 jutaan dan yang tertinggi itu ya bisa belasan lah kalau sudah golongan 4 ya. Tapi mungkin untuk fresh graduate sekali lagi ya untuk ditempatkan itu kan disebutkan bahwa sudah siap akan ditempatkan di mana saja. Nah, dengan gaji yang segitu kan satu Indonesia sama itu. Golongan 1 tukinnya berapa, jabatannya apa, itu semua setara. Ketika biaya hidupnya mungkin di salah satu kota itu untuk tempat tinggal, kos atau kontrak atau uang makanan, belanja sehari-hari dan lain sebagainya itu dirasa ngepas banget. Nah, mungkin itu salah satu diantaranya untuk generasi muda itu berpikir dua kali ketika melanjutkan apakah langsung menerima atau mengundurkan diri. Ada yang sudah bekerja setahun, dua tahun, ada yang lima tahun, tapi kemudian merasa bahwa lingkungan kerja itu tidak srek di hati gitu ya. Ada beberapa alasan ketika sudah bekerja jadi ASN kemudian akhirnya mengundurkan diri. Pak Caswa di Brebes, menurut Anda gimana nih Pak Caswa? Selamat dini hari.
6: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
5: Silahkan komentarnya. Salam sehat ya. Pak, oh iya, pendengar Pro 3 dan juga Pak Caswa di sekitar Monas ya, RRI, Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya, Jakarta Pusat dan sekitarnya diguyur hujan lebat, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
5: Dini hari ya, ini.
6: Belum nyampe, Bupajan.
5: Brebes gimana, Brebes?
6: Belum nyampe.
5: Belum?
6: Nah ini kekeringan.
5: Oh iya, kekeringan.
6: Iya, sumur 16 meter pun 17.
5: Air bersihnya 20. Gimana di sana, di Brebes, Pak Caswa?

0: Kalau di desa lain tuh ada, tapi ke wilayah saya tuh
1: masih belum.
0: Kampungnya saya nggak ada.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Caswa. Mudah-mudahan secepatnya ya ada bantuan air bersih ya. Oke, silakan Pak Caswa.
0: Ini masalah apa ya tadi aduh?
1: ASN mengundurkan diri Pak, resign, mengundurkan diri.
0: Ya, kenapa? Itu saya akan mau nanya, Bung. Maksudnya kenapa bisa mengundurkan diri?
1: Kalau dari situs BKN dan juga obrolan Pro 3 RRI, Bung Rudy Zen pagi tadi itu, ya salah satu diantaranya, beragam ya alasannya ya. Ada yang ditempatkan terlalu jauh dari domisilinya, ada yang karena alasan orang tuanya sakit jadi nggak bisa tinggal jauh-jauh, ada yang ingin mengembangkan usaha sendiri, ada yang sudah bekerja di ASN selama setahun, dua tahun, atau lima tahun itu merasa lingkungan kerjanya itu nggak srek gitu. Misalkan untuk beban kerja dengan gaji mungkin tidak setara, atau ada istilah itu rajin nggak rajin sama aja gajinya segitu gitu Pak Caswa.
0: Jadi menurut saya kesimpulannya seperti ini Bu. Mungkin saja karena pekerja itu mundur seperti itu tidak sesuai dengan pekerjaan untuk gaji Bu. Karena apa? Karena kan kita melihat, apalagi melihat zaman sekarang ya, intinya bebannya udah berat banget. Jadi intinya apa yang namanya beban kehidupan udah harganya mahal, jadi tidak sesuai dengan pekerjaan kepengen kemauannya dia yang bekerja tersebut. Kan seperti ini Bung, ibarat harga itu 10.000 ya, harga bukan 10.000 seumpama gaji 20.000 seumpama, kan masih tetap bisa nyimpen Bung. Tapi kan kalau untuk saat sekarang kan mungkin itu minimnya, bisanya memundurkan seperti itu, banyak orang-orang kekurangan dari segi kebutuhannya tidak mencukupi gitu, bahkan nabung pun tidak bisa. Jadi yang harus diperbaiki itu sebenarnya itu gajinya Bung gitu.
1: Okay.
0: Jadi seumpama harga mahal, berarti gaji pun harus naik dong.
1: Okay. Nah,
0: kalau mestinya harga stabil, berarti kan intinya gaji pun standar pun orang-orang tersebut tuh mau. Jadi komentar saya seperti itu.
1: Okay, baik, terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam Pak, dari Makassar Pak Wibi. Pak Wibi, selamat dini hari Pak.
2: Selamat dini hari Bang.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, Makassar masih panas keruntang.
1: Oh, masih panas, belum hujan. Oke. Okay.
2: Belum ada hujan.
1: Tapi air bersih aman ya? Air.
2: Aman kalau air.
1: Ah, oke, okay, baik. Silakan, Pak.
2: Begini, Bang ya. Mereka mengapa mereka mengundurkan diri? Kalau dugaan saya itu karena mereka punya usaha. Artinya enggak takutlah walaupun tidak jadi PNS kan mereka bisa makan. Mungkin penghasilannya lebih daripada PNS. Ya, sebab ada ya di tempat saya ini ya. Walaupun tidak jadi PNS, walaupun dia sarjana ini, tapi dia punya usaha lain, punya usaha yang punya penghasilannya lebih tinggi daripada PNS.
1: Iya.
2: Saya tanya kenapa dari PNS? Ah, usaha saya saja sudah lebih dari cukup, dan saya juga bebas tidak terikat dengan ini segala macam.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini mungkin gara-gara itu dia mundur ya mungkin.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih. Pak Soleh di Pasuruan, selamat dini hari Pak Soleh. Pak Soleh, halo. Pak Soleh, Pak Soleh terputus, mungkin bisa dihubungi lagi ya Pak Soleh di Pasuruan. Pak Dasrun di Purwokerto, halo. Selamat dini hari.
3: Halo, selamat pagi. Kalau suara Mas Pajar di tempat saya oke.
1: Oke, Purwokerto hujan nggak, Pak Dasrun?
3: Belum.
1: Belum. Oke.
3: Okay. Yang terima telepon, suaranya imut-imut.
1: Siapa tuh yang terima telepon tadi tuh? Halo.
3: Tadi siapa ya?
1: Ayo.
3: Mbak Muti tuh.
1: Mbak Muti atau Mbak Mary? Mbak siapa?
3: Mbak Melisa.
1: Oh, Melisa. Oke, okay. Melisa. Oh, Mbak Melisa. Oke, okay, silakan Pak Dasrun.
3: Komentar saya begini, saudara penyiar yang cakep.
1: Makasih.
3: Memang kalau manusia itu ya nduru nafsu kurang, berapapun memang kurang. Sekarang misalkan tahun gaji harusnya 10 juta atau 5 juta.

0: mungkin itu ya, ya namanya manusia ya boleh-boleh saja, tapi kan ya harus memikirkan yang hidup yang di bawahnya. Zaman sekarang yang paling-paling cuma makannya lauknya doang, pakai sayur doang, itu masih banyak sekali itu. Karena apa? Ya mungkin kalau makan ya semacam ada gorengan, ada macam apa itu ini boleh. Tapi kan kalau sudah becannya habis banyak itu pulsanya seperti itu memang. Jadi ya, ya boleh sih, boleh minta besar, tapi ya kalau seandainya ya tidak dikasih yang besar ya, ya itulah. Lebih hidup menatap orang-orang, mengingat orang-orang yang di bawah itu sangat-sangat lebih, bahkan rasanya itu boleh dikatakan berlebihan.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah terhubung lagi Pak Soleh. Halo Pak Soleh.
2: Assalamualaikum pembaca.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya suaranya terdengar lagi Pak Soleh. Hujan nggak di Pasuruan?
2: Masih belum, sampai saat ini masih panas.
1: Masih panas banget, apalagi Jawa Timur ya. Ini sebelah sama Surabaya, panas minta ampun.
2: Paling ya, kalau katanya dengar-dengar sih kemarin di Malang sempat gerimis, tapi hanya beberapa menit saja, nggak.
1: Oh, gerimis, nggak lebat. Oke, baik, silakan. Tapi air bersih di Pasuruan aman ya?
2: Alhamdulillah aman.
1: Aman, oke. Baik, silakan.
2: Tidak ada kebakaran karena di mana-mana banyak kebakaran.
1: Iya, kita turut berduka itu.
2: Iya, Bung Bacar.
1: Silakan, Pak Soleh. Oke,
2: kalau tadi Bung Bacar tanya tentang apa itu ASN ya.
1: Iya.
2: Ya, mungkin mereka juga menuruti gaya hidup. Kalau untuk makan saja mungkin berapa sih, Bung Bacar? Itu iya.
1: Iya.
2: Iya. Mungkin kalau ada yang gajinya lebih misalnya ada yang sampai 60 juta rupiah per bulan, pasti Bung Fajar bakal resign dari perut. Sekarang ini coba bayangkan orang yang saya, ya maaf ya, saya pernah di Kebon Jeruk Bung Fajar di Jakarta Barat. Dia itu sarjana ekonomi, dia tuh ngaku terang-terangan sama saya bahwa sarjana ekonomi sampai ijazah pendidikan terakhirnya itu dibawa. Dia kenapa? Jualan nasi goreng Bung Fajar.
1: Tapi
2: dia gak kerja di instansi tertentu.
1: Oke, tapi pendapatannya gedean itu.
2: Iya.
1: Gedean jadi tukang nasi goreng.
2: Iya, lebih nyaman di situ.
1: Iya,
2: bahkan
1: iya.
2: bahkan sama keluarganya, kami itu sudah sekolah tinggi-tinggi, ngapain kamu jualan nasi goreng? Biarin salah sendiri. Saya kan dulu kan ya cuma nyoba-nyoba aja ngikutin temen duduk bangku kuliah di bilang gitu kata. Nah, sekarang kalau mau misalnya banyak yang pindah ke ini Bung Fajar, mungkin ya mungkin karena mereka itu ya apa kelebihannya nggak cukup, karena sekarang di sini saja nggak tahu ya kalau tempat lain pulsa untuk token itu aja misalnya yang 50.000 tadinya 52 jadi 53 Bung Fajar.
1: 52 menjadi
2: 53, misalnya beli 50.000 itu biasanya 52.000, sekarang jadi 53.000.
1: Oke.
2: Sekarang iya, kemudian yang terakhir untuk tabung gas LPG itu ada yang 21.000, ada yang 23.000.
1: Itu normalnya berapa ya? Saya lupa.
2: Kalau normalnya di sini Bung Fajar, terus terang saja kalau di itu yang kecil itu 20.000 kalau di sini.
1: Oh, berarti naik 1.000 hingga 2.000-an.
2: Iya, kalau yang di misalnya di toko-toko, kalau yang beli ke agennya langsung misalnya di toko belum dikasih, berarti kita disuruh ke agennya ya, cuma satu desa, cuma nggak boleh keluar sekarang.
1: Harus jadi ada apa aja yang naik Pak Roni? Gas, lalu apa lagi?
2: Telur ini ketika libur panjang sekolah itu biasanya seperempat itu 4 biji itu kan setengah kilo dibagi 2, itu biasanya itu 7.000, sekarang menjadi 8.000.
1: Oke, naik lagi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya,
1: beras aman ya beras ya?
2: Kalau beras itu ada yang saya nggak hafal ya, yang medium itu yang kayak gimana, yang itu pokoknya yang paling bagus itu kalau di toko kelontong itu 15.000 kalau di sini.
1: Oke, jadi alasan yang dengan biaya hidupnya tambah naik sehingga realistis aja kalau ada yang resign, jadi tidak mencukupi gitu ASN ya?
2: Iya, tidak mencukupi. Bahkan ada yang dagang sayur, ada yang itu Bung Fajar. Banyak yang seperti itu di sini sekarang. Pembelinya nggak ada, pedagangnya banyak.
1: Oke, baik, gitu. Baik.
2: Oke.
1: Okay. Baik, makasih.
2: Yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, makasih.
2: Terima kasih atas
1: waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan beberapa netizen yang resign dari ASN beberapa bulan yang lalu. Jadi ini kan kuartal 1 2026 dari bulan Januari hingga Januari, Februari, Maret sampai April, Mei ya. Kuartal 1 lebih dikit lah. Jadi ada beberapa yang curhat di media sosial. Awalnya itu sederhana, ingin membanggakan orang tua, tetapi setelah bekerja birokrasi dan ternyata tidak berkembang. Untuk fresh graduate, untuk ASN baru, beban kerjanya bisa 2 kali lipat daripada senior-seniornya. Ada senioritas di situ. Lalu kemudian ada lagi alasannya, ada ASN yang tidak punya job desk kerja, hanya absen pulang. Tapi saya bekerja banting tulang, tapi gajinya tetap sama aja. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, apa sebenarnya yang dibayar oleh negara ketika negara membayar seorang ASN? Apakah sekedar status masa kerja atau absensi? Ada diskriminasi. Jadi itu curhatan dari beberapa netizen. Lalu soal meritokrasi, menempatkan orang di posisi yang tepat, tidak terlihat. Jadi netizen ini curhat bahwa hanya kedekatan dengan pejabat, dengan atasan, sehingga untuk karir, jenjang karir dirasa lebih sulit kalau nggak dekat. Nah, itu beberapa di antara ini yang curhat di media sosial. Tapi kalau dari Ekonom Indef mengatakan, untuk usia-usia produktif yang resign, mereka masih punya peluang yang luar biasa besar ketika keluar dari ASN. Meskipun tidak ada backup plan, mereka bisa melamar di perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan jurusan ketika dia kuliah, sesuai dengan passionnya mungkin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prosentase prevalensi yang mengundurkan diri itu kebanyakan adalah Pak Roni di sesi kedua ya, mohon maaf ini di sesi kedua karena sudah mepet banget dalam mata berita. Prevalensinya adalah anak generasi muda usia produktif yang resign. Sekali lagi, BKN verifikasi ulang bahwa 2000-an itu betul dari situsnya, tapi 1400-an diantaranya itu memang persyaratan untuk diangkat dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu, syaratnya harus mengundurkan diri dulu. Tapi ada 300-an yang murni mengundurkan diri. Prevalensi usianya masih relatif muda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusi merata ke seluruh wilayah Indonesia.
1: Jelas produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
2: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
1: Jelas produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
3: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
2: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tenggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten.
1: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai ke sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan Klaten Tengah Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
1: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusat gimana ya. Dari anak itu antusias sekali.
2: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
3: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
2: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RS Surakarta, Adam Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut saya tuh rasanya kayak enak, cuman terkadang sayurnya kurang bervariasi. Kadang jarang dimakan. Kadang beda-beda tapi jangan ganti. Terkadang ada ayam gitu. Tahu, ayam katsu. Terus buah-buahnya pisang, jeruk, sama anggur. Dan juga lengkeh. Bermanfaat

Jadi ya alhamdulillah karena dari sebelumnya mungkin saya butuh karyawan 2-3 orang. Sekarang ya alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, ibu-ibu rumah tangga di sini sudah dapat pekerjaan supplier ayam. Karena yang di sini rata-rata yang memotong, yang batu memotong ini ibu-ibu rumah tangga. Harapan saya di MBG ini ya tetap lanjut karena dampaknya itu di...

0: Timur Tenayang.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Kok bengong?
1: Ayo, lagi mikirin apa?
2: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu. Jadi ini lagi aku siramin.
1: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
2: Oh iya, lupa.
1: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
2: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
1: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
2: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
1: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
2: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
1: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
2: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
3: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan bahas soal fenomena ASN yang mengundurkan diri atau resign. Pekerjaan yang ASN itu sebenarnya bisa dibaca ataupun dimaknai sebagai pekerjaan yang aman lah, baik untuk ketika bekerja maupun ketika pensiun. Dan itu biasanya dorongan dari orang tua juga banyak tuh yang jadi ASN aja, jadi PNS saja gitu ya. Apakah sekarang ini fenomenanya berbeda? Pekerjaan yang dalam tanda kutip aman ini mulai ditinggalkan. Kita akan berbincang bersama pengamat ketenagakerjaan Profesor Pak Yaman Simanjuntak. Bagaimana Profesor melihatnya nih, fenomena ASN yang mengundurkan diri ini, Prof?
2: Ya, memang menjadi pegawai ASN tidak selalu lebih baik dari kedudukannya di perusahaan-perusahaan swasta.
1: Oh.
2: Karena sistem penggajian yang pertama, sistem penggajian di ASN itu juga tidak berarti sudah cukup baik. Seorang sarjana yang baru masuk belum tentu menerima 2 juta per bulan.
1: Iya.
2: Nah, padahal di Jakarta upah minimum sudah 5 juta lebih.
1: Iya.
2: Nah, jadi walaupun diberikan uang remunerasi dan itu juga seorang sarjana yang baru masuk atau sampai 2 tahun belum naik pangkat. Nah, itu mereka juga penerimaannya kecil.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama ya. Yang kedua, di lingkungan pegawai negeri ini juga terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi sistem penggajian menjadi malah tidak sama. Misalnya Departemen Keuangan mempunyai gaji yang 7 kali lipat dari pegawai yang lain. Nah, kemudian ada beberapa juga yang sudah menerima tunjangan remunerasi 100%, sementara yang lain-lain tunjangan remunerasinya masih tetap 30%. Jadi itulah yang membuat sebenarnya kalau ASN misalnya di luar Departemen Keuangan dengan di
1: kementerian lain
2: presiden ya, itu penerimaan banyak yang relatif rendah. Dan yang ketiga juga, sekali masuk di diterima sebagai pegawai ASN di satu provinsi, sukar pindah untuk ke provinsi yang lain. Misalnya kalau ada orang Sumatera Utara diterima di Jawa Timur, kemudian sekali waktu ada keinginan misalnya mau pindah ke Sumatera Utara, toh juga mengalami kesulitan.
1: Okay.
2: Jadi itulah banyak masalah yang dihadapi ASN, sehingga sebenarnya bahwa menjadi pegawai ASN itu bukanlah sesuatu yang sangat menjanjikan.
1: Oke, baik.
2: Itulah hal-hal yang dihadapi. Kenapa
1: banyak yang mundurkan diri
2: yang sudah masuk kemudian mundur dari ASN. Saya kira itu alasannya, yang 3 hal itu yang saya sebutkan.
1: Iya, tapi saya menariknya begini, Profesor. Dari seleksi masuk ke menjadi ASN, CPNS ya, itu kan seleksinya ketat, lalu kuotanya terbatas, yang mendaftar banyak sekali, sulit masuknya. Dengan berbagai proses administrasi, kelengkapan berkas dan ujian dan lain sebagainya yang dilewati, kemudian memutuskan untuk resign, terlebih dengan lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru itu, mungkin ada beberapa yang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Walaupun ada beberapa yang dimudahkan dengan kecanggihan teknologi seperti bekerja untuk perusahaan multi internasional dari Indonesia dengan internet, ya, kecanggihan teknologi bisa saja seperti itu. Tapi bagaimana dengan itu, effort yang mereka keluarkan dan kemudian akhirnya memutuskan untuk mundur, Profesor?
2: Iya, jadi ya sekali lagi, waktu mereka mendaftar, mereka tidak mengerti apa yang mereka akan terima dan bagaimana prospek masa depannya. Jadi sesudah mereka diterima dan mereka mengetahui bagaimana keadaannya, itulah yang membuat mereka mencari pilihan. Mungkin kalau diterima di perusahaan swasta yang gajinya sudah paling sedikit menerima upah minimum lebih dari 5 juta dan sangat jauh bedanya. Nah, dan itulah juga satu keanehan di negara kita. Pemerintah menetapkan misalnya upah minimum di Jakarta
1: 5, sekian.
2: Upah minimum di Jakarta itu lebih dari 5 juta.
1: Ya.
2: Tapi pemerintah sendiri memberikan gaji bagi karyawannya, pegawai ASN, tidak sampai dengan 5 juta.
1: Yeah.
2: Jadi ada yang tidak konsisten.
1: Okay.
2: Nah, jadi itulah yang membuat banyak yang sudah begitu mendaftar dengan ASN, mengetahui bahwa mereka menerima gaji yang bahkan di bawah upah minimum, jadi mereka menarik diri.
1: Okay.
2: Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang tadi saya katakan itu, kalau mereka misalnya mendaftar di departemen yang remunerasinya hanya 30%, nah itu juga membuat mereka dongkol. Nah, jadi itu masalahnya, maka bisa terjadi seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya bagi pemerintah, lepas dari banyaknya ASN yang mengundurkan diri, sebenarnya perlu dibenahi sistem penggajian di lingkungan pegawai negeri.
1: Nah,
2: itu sangat penting. Jadi landasan bagaimana membuat perbedaan remunerasi yang begitu sangat menyolok dan sistem penggajian yang juga tidak ada lagi keseimbangan, jadi itu juga perlu dibenahi.
1: Okay.
2: Jadi misalnya untuk penegak hukum, supaya mereka tidak korupsi, langsung diberikan gaji sekian puluh juta, sementara pegawai-pegawai yang lain gajinya sangat rendah. Jadi hal-hal yang seperti ini yang membuat sehingga para pegawai ASN ini tidak mempunyai suatu semangat yang dikatakan itu sense of belonging terhadap pekerjaannya dan tidak mencintai pekerjaannya.
1: Oke, baik.
2: Kalau mereka ditempatkan di tempat yang sangat jauh dan kemungkinan untuk pindah itu sangat kecil. Kalau dulu memang banyak orang yang bisa misalnya menerima 2-3 tahun di tempat yang jauh, tapi ada harapan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa meminta untuk pindah ke suatu tempat yang dekat dengan keluarga atau suatu tempat yang bisa misalnya sambil melanjutkan sekolah. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi sangat betul itu bahwa kalau ditempatkan di satu tempat yang terpencil dan jauh, dan banyak orang juga kalau bisa ditempatkan di satu provinsi yang tidak terlalu jauh dengan orang tuanya karena orang tuanya juga sudah sakit-sakitan seperti itu. Jadi banyak yang seperti itu dengan alasan-alasan sehingga mereka sesudah diterima merasa lebih baik saya cari di tempat swasta yang dekat dengan tempat yang dia inginkan.
1: Profesor, walaupun sebelumnya mengetahui bahwa kan ada persyaratan siap ditempatkan di mana saja ketika
2: memang itu disebut bahwa penerimaan siap ditempatkan di seluruh tempat di seluruh Indonesia. Tapi dia mengharap karena di situ juga disebut bahwa kalau bisa di tempat ini. Tapi kalau ternyata bahwa tempat yang diinginkan itu bukan di situ dia ditempatkan, maka dia mengundurkan diri. Itulah yang sebabnya ya.
1: Oke. Okay. Pak Sarjio tadi menyoroti juga soal profesionalitas. Kalau di swasta mungkin berbeda. Semakin sergap, semakin apa, rajin, semakin perform, semakin berkontribusi terhadap perusahaan, gajinya juga menyesuaikan begitu. Tapi berbeda dengan ASN nih, Pak Prof.
2: Ya, ya itulah. Jadi ya memang sekarang ini juga di lingkungan ASN, pembinaan karir juga tidak selalu menjanjikan ya. Karena dulu kita seperti saya, dulu juga bertahan terus di lingkungan pegawai negeri dengan mengharapkan bahwa karir kita dapat berkembang begitu. Tapi sekarang ini juga nampaknya dengan dengan bobot politik masuk ke lingkungan ASN sehingga orang-orang yang potensial merasa karirnya bisa menjadi terhambat. Jadi itu juga satu penyebab ya. Jadi karena banyak orang dulu yang ke ASN itu bukan hanya sekedar menerima gaji, tapi juga akan melihat karirnya bisa berkembang dengan baik.
1: Oke. Saya kemarin sempat baca-baca juga di media sosial beberapa sempat menjadi trending beberapa hari yang lalu soal ASN yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, tapi ada yang menarik bahwa sudah 5 tahun menjadi ASN di, netizen ini yang mengundurkan diri, ASN ini mengatakan bahwa karirnya tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang, stagnan dan repetitif. Dan lain sebagainya. Kerja masuk absen pulang selesai begitu saja setiap hari, dan tentang meritokrasi tidak berjalan dengan baik. Lalu ada alasan juga soal ASN baru ini lebih banyak seperti mengerjakan double atau bahkan triple untuk seniornya, ada senioritas di dunia kerjanya. Jadi, sehingga ya, akhirnya dia bertahan 2 tahun akhirnya mundur keluar
2: karirnya gitu. Tidak menjanjikan, pembagian kerja mungkin tidak adil karena terutama kalau menteri-menteri yang datang dari partai, ada staf khusus, ada pejabat-pejabat lain yang dibawa. Dan mereka bukan membawa ketenangan di dalam, tapi justru membuat keresahan. Ya, jadi staf-staf khusus dari menteri yang dari politik terutama, itu ternyata tidak untuk membangun bersama begitu ya. Jadi justru banyak yang menimbulkan keresahan. Dan itu yang membuat, memperlihatkan seolah-olah karir ke depan itu tidak cerah.
1: Oke. Soal alasan meritokrasi tidak berjalan dengan baik, apa sekarang ini masih? Bukannya right man in the right place itu sekarang ini sudah mulai diterapkan nih, Profesor?
2: Ya, memang yang pertama, kalau memang menteri itu didatangkan dari partai politik, harus dijaga supaya birokrasi berjalan tanpa harus mempertimbangkan aliran-aliran politik. Karena ASN itu sudah ditempa bahwa siapapun pimpinan, dia berbuat untuk negara, jadi bukan untuk kepentingan satu partai. Atau nanti misalnya bahwa banyak proyek-proyek harus diarahkan kepada siapa yang diarahkan oleh staf-staf khusus dari menteri itu. Jadi kalau dilihat berbagai masalah yang ada di beberapa kementerian yang ada selama ini, penyebabnya adalah seperti itu. Okay. Karena staf-staf khusus dari menteri yang dari partai itu mengarahkan misalnya proyek-proyek harus diberikan kepada siapa yang menjadi ditunjuk atau disenangi oleh staf khusus menteri yang bersangkutan.
1: Oke, sebenarnya ada berapa? Ada
2: kadang-kadang bahwa untuk itu mereka harus menanggung pertanggungjawaban. Jadi ASN itu harus menanggung pertanggungjawaban terhadap semua yang dilakukan oleh staf-staf khusus itu.
0: Oke.
2: Nah, itu yang membuat tidak tenang ASN itu untuk melakukan pekerjaannya.
0: Oke. Sebenarnya banyak alasan-alasan yang saya baca di media sosial ya tentang ASN yang mengundurkan diri. Beberapa di antaranya seperti sulit untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan kompetensinya, mengembangkan keahliannya, tidak bebas dalam bekerja sesuai dengan keahliannya karena birokrasi lebih kaku, berjalan seperti jenjang komando. Beberapa di antaranya seperti itu, Prof. Tapi begini, kan banyak yang mengundurkan ini adalah yang baru masuk ya, ataupun generasi milenial 30-40 tahun dan juga generasi Z ya yang 30 tahun ke bawah. Apakah pekerjaan aman dalam tanda kutip sebagai ASN, aparatur sipil negara itu, paradigmanya sekarang ini berubah dari pandangan generasi-generasi yang sekarang ini, Prof?
2: Bagaimana pertanyaannya sekali lagi?
0: Pekerjaan yang aman sebagai ASN, aman dalam tanda kutip ini ya, itu paradigmanya berubah, Prof? Pekerjaan aman yang safe untuk masa depan gitu.
2: Itu adalah bahwa semua penempatan, pengangkatan itu lebih didasarkan kepada kinerja. Jadi jangan ada terpikir bahwa karena mendukung lebih aliran politik, itu sangat mengganggu sekali di bidang birokrasi pemerintahan. Karena filosofi dari pemerintahan itu ialah bahwa siapapun yang menjadi pimpinan di kementerian harus bertugas untuk negara, memberikan pelayanan publik yang maksimal. Tapi kalau kita harus melayani lebih banyak, memberikan perhatian sesuai dengan arahan staf-staf khusus dari menteri, itu yang pertama menjadi tidak memberikan pelayanan publik yang maksimal. Yang kedua, karena biasanya di dalam penganggaran proyek-proyek itu nanti ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, dan menjadi sulit mempertanggungjawabkan kalau ada dana-dana yang menyimpang. Jadi itulah yang membuat bahwa banyak di ASN itu yang tidak mau diangkat menjadi pimpinan proyek karena dia harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang di luar kemampuannya.
0: Oke, terakhir ini,
2: jadi,
0: Prof.
2: Jadi sekali lagi bahwa kalau itu tidak diikuti, karirnya juga terhambat.
0: Oke,
2: baik. Tapi kalau diikuti, nanti pertanggungjawaban bisa kena kepada dia.
0: Serba salah.
2: Itu yang membuat sekarang ini ya.
0: Oke.
2: Terutama sesudah lebih banyak partai-partai yang para pimpinan kementerian yang dari partai-partai ini.
0: Oke, Profesor, terakhir ini, bagaimana pemerintah harus merespon fenomena ini? Yang ini kan yang masuk ke sebagai ASN yang diterima ini kan sudah melewati disaring sedemikian rupa. Jadi mereka-mereka ini 300-an ini mungkin angkanya kecil dibanding dengan penerimaannya. Tapi 300-an ini adalah yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih. Dan akhirnya mereka ya, tidak...
2: Yang pertama tentu membenahi birokrasi pemerintah. Yang pertama, kalau pimpinannya tetap masih dari partai, harus ada komitmen bahwa mereka memperlakukan semua karyawan sama. Tidak aliran politik tidak mempengaruhi. Yang kedua, memang sistem penggajian dan remunerasi di lingkungan pegawai negeri itu juga perlu diperbaiki. Seperti tadi yang saya kemukakan, seorang sarjana menjadi diangkat pegawai negeri gajinya nggak ada setengah UMP. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Pemerintah membuat aturan menetapkan upah minimum, tapi tidak melaksanakan di lingkungan ASN. Jadi itu sendiri harus juga menjadi pertanggungjawaban dari pemerintah. Dan dengan itu dilakukan, maka tentu nanti setiap orang yang bekerja di lingkungan ASN mempunyai prospek ke depan. Dan boleh mereka bekerja dengan baik, kemudian berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang maksimal, sehingga siapa yang terbaik, siapa yang bekerja maksimal, itulah yang nanti karirnya lebih menonjol. Dan kalau hal itu yang terjadi, maka yang lain-lain tidak ada merasa iri. Jadi kalau di sana ada karirnya melonjak dan itu terlihat memang karena kinerjanya, maka mereka malah saling memahami, saling mengerti, bahkan saling mendukung. Itulah yang ke depan yang perlu dibenahi.
0: Baik, kalau begitu Profesor, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
2: Iya,
0: Profesor Payaman Simanjuntak, pengamat ketenagakerjaan, sudah kami ajak berbincang.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan tanggapan Anda ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Kami buka lagi di sesi yang kedua. Khususnya kami juga turut mengucapkan turut berduka juga untuk saudara-saudara kita yang masih berjibaku dengan asap karhutla ya, karena beberapa wilayah dikabarkan luasan kebakaran hutan dan lahannya, titik apinya bertambah. Semoga cepat hujan sehingga bisa memadamkan karhutla. Baik, ini soal ASN yang resign. Ada 300-an ASN yang resign dengan berbagai alasan. Kalau ada yang punya backup plan setelah resign itu bagus, tapi ada beberapa yang hanya resign aja gitu. Nah, ini gimana nih kalau menurut Anda di tengah kondisi ekonomi saat ini, beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan ya. Ada beberapa wilayah yang tetap stabil harganya. Di tengah musim kemarau, produktivitas petani baik itu padi, hortikultura ya, sayur-sayuran juga menurun, tapi mudah-mudahan sih tidak melonjak naik harganya. Lalu juga soal ketersediaan lapangan pekerjaan di tengah pengangguran yang cukup tinggi juga ya di tahun 2026 ini. Bahkan lulusan-lulusan sarjana ataupun S1, Mbak, tapi ada fenomena ASN yang mengundurkan diri. Tanggapan Anda gimana tentang fenomena ini, Mbak Kelin? Halo, Mbak Kelin.
1: Tapi ada fenomena.
0: Mbak Kelin. Halo. Selamat ini hari, Mbak Kelin. Halo, Mbak Kelin.
2: Dengan Ria, Bang Fajar.
0: Halo. Oh, dengan Ria. Oh, Bu.
2: Iya. Panggilnya kok namanya berubah.
0: Oh, iya. Salah ketik. Salah ketik.
2: Makanya gak mau dibejaut. Ini dengan Ria.
0: Iya, Bu Ria. Silakan, Bu Ria.
2: Sehat ya, Bang Sabil. Bang Wisnu. Lengkap semua lah.
0: Amin.
2: Ya. Ya. Amin, sehat selalu ya. Bang Fajar jangan libur dulu ya. Nanti liburnya.
0: Bu Ria, di Tebet hujan gak?
2: Enggak sih, cuma ini aja ya, mendung-mendung tapi enggak aja.
0: Oh, enggak rata berarti hujannya. Oke, silakan.
2: Enggak kemana, enggak apa-apa lah, aman tapi mending. Ini fenomena ASN, facing pekerjaan aman mulai.
0: Resign, ya mundurkan diri.
2: Ya itulah namanya kalau kita apa nih, tema ini memang kadang-kadang kan apa namanya, pergeseran definisi aman di mata generasi muda. Bagi generasi muda dapat terdahulukan pekerjaan aman berarti kepastian gaji, tunjangan dan pensiun hingga tua. Namun bagi generasi saat ini kan keamanan finansial tidak lagi cukup jika harus mengobrakan aktualisasi diri. Mereka melihat keamanan dari sudut pandang
0: yang berbeda.
2: Iya. Ya, atau adaptasi apa namanya? Adaptabilitas lah, Pak, menguasai keahlian yang relevan dengan industri global dianggap lebih menjamin masa depan keseimbangan bergantung pada satu institusi seumur hidup lah. Ya memang ya satu ada daya tarik fleksibilitas dan krisisnya apa namanya, bunuh biokrasi. Jadi kalau aku ya singkat-singkat aja namanya fenomena ini, Bang Fajar, apa namanya, bukan berarti profesi ASN kehilangan peminat sepenuhnya, melainkan sebuah seleksi alam yang sehat. Mereka yang memilih bertahan atau tetap mendaftar ASN ke depan adalah orang-orang yang memang apa namanya, orang memang yang memiliki orientasi kuat pada pelayanan publik atau public service, apa maksudnya, motivation ya, bukan sekadar mencari tempat aman untuk berlindung dari ketidakpastian ekonomi. Begitu, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dan yang lain silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Kami masih buka untuk Anda ya.

0: nggak kekeringan?
1: Iya, sekarang seperti padang pasir nih. Kalau 6 bulan nggak ada air dari langit turun jadi.
0: Oh, belum ada hujan?
1: Belum ada sampai sekarang, makanya kabut sekarang.
0: Kabut apa pak?
1: Asap kebakaran tuh dari ada tempat pembuangan akhir sampah dan karhutla juga.
0: Di makanya Sorong ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: yang besar di Makmur lagi terbakar.
0: Itu kan bukannya di awal Oktober kemarin ya kebakarannya? Sekarang masih sampai sekarang nih pak?
1: Bagaimana tiada?
0: Oh, saya pikir sampai awal Oktober kemarin, ternyata sampai sekarang masih ada kabut asapnya.
1: Masih, pandang paling tinggi, makanya bandar udara sekarang
0: tutup ya?
1: Sudah masuk ya.
0: Oh tutup. Ya, oh gitu. Ya, ini sehari ini makin pekat kabut asapnya atau sudah mulai mereda nih, Pak Daniel?
1: Ya, masih pekat ini. Kadang-kadang kita pikir ini mau hujan karena pekat ke kabut toh. Kita pikir ini mungkin mau hujan karena gelap.
0: Iya, ternyata kabut asap.
1: Ya, begitu.
0: Ini anak sekolah di pelajaran jarak jauh atau tetap masuk sekolah, Pak Daniel?
1: Dari rumah.
0: Oh, dari rumah. Sejak kapan?
1: Ini kayaknya dari mulai ini sudah terbakar itu, mulai kejadian TPA terbakar.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sudah lama ya anak-anak belajar dari rumah ya?
1: Ya, work from home.
0: Oh, gitu. Tapi air bersih aman, Pak, untuk ketersediaan air bersihnya, Pak Daniel?
1: Itu yang paling sulit sekali. Kalau di daerah Sulawesi Selatan sana kan daerah kali dan sungai, jadi mereka enak. Kalau kita di kota nih, cuma harapan dari air hujan. PDAM semuanya tidak berfungsi.
0: Untuk BPBD biasanya nyalurin air bersih, Pak, di situ ada nggak, Pak Daniel?
1: Oh, tidak ada sama sekali.
0: Oh, nggak ada?
1: Iya.
0: Untuk dapetin air bersihnya gimana, Pak? Untuk mandi, untuk MCK gitu, Pak Daniel?
1: Sebenarnya beli dari beberapa tangki air yang paling kecil itu 130, satu tangki air kecil itu.
0: 130.000 untuk satu tangki air.
1: Air yang mobil susu kecil.
0: Satu tangki itu bisa buat berapa? Biasanya beli berapa? Beli satu tangki aja cukup, Pak Daniel?
1: Ya betul.
0: Berapa hari biasanya kuat untuk satu tangki itu?
1: Saya baru pakai 3 hari 4 hari sudah habis.
0: Jadi 3 hari beli lagi 130.000 lagi.
1: 130 lagi ya begitu.
0: Innalillahi. Oke. Oke, baik, Pak Daniel. Pak Daniel di Sorong, di kotanya ya, di kota Sorongnya ya?
1: Kotanya, pusat ini.
0: Oke, baik. Terima kasih informasi tambahannya, Pak Daniel. Silakan, Pak Daniel, soal fenomena ASN yang mengundurkan diri ini, Pak.
1: Itu yang tadi saya dengar pembicaraan tadi, Bung Fajar dengan Profesor tadi saat...
0: Prof. Payaman, ya, Prof. Payaman.
1: Gaji besar itu. Makanya gaji untuk ke PNS, kan?
0: Iya.
1: 5 juta, iya.
0: 5 jutaan itu take home pay, Pak, seluruhnya. Kalau gaji pokoknya itu paling rendah itu 1,6. Golongan pertama, fresh graduate itu biasanya 1,6. Tapi ditambah tunjangan kinerja sama uang makan. Jadi totalnya itu bisa 3-4 jutaan untuk fresh graduate dan atau 5 jutaan lah maksimal.
1: Iya, saya juga sedikit kaget tadi, kenapa mereka resign kalau memang sudah ya begitu. ASN kan sampai hari tua kan terima gaji terus kan, sampai sudah tua juga terima gaji. Jadi harus bersyukur itu kalau menurut saya. Di Sorong itu termasuk pusat, Sorong itu sudah sering pergi Jakarta, mau cari kerja tak bisa. Sekarang timbul orang begal-begal dan jambret kiri kanan karena pekerjaan susah.
0: Oh, di Sorong begal juga ramai, banyak.
1: Kejadian sampai korban banyak sudah nyawa dan sebagainya karena.
0: Oh ya ampun.
1: Di tengah-tengah jalan orang pagi-pagi pun jambret gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi saya juga sempat kaget tadi dengar yang mereka resign ini kenapa, ada sudah kerja bagus-bagus baru.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Selamat pagi. Semoga cepat teratasi ya karhutlanya ya Pak Daniel ya, sama air bersihnya. Ya. Selamat pagi dari Sorong, Papua. Terima kasih informasi tambahannya. Ternyata kebakaran hutan dan lahan di kota Sorong, Papua itu masih terjadi. Catatan saya mungkin belum update ya. Sampai awal Oktober kurang lebih tanggal 5 sampai 6-an itu sudah mulai mereda.

0: kemudian sekarang itu kan sudah belasan nih, tanggal 12 Oktober masuk sekarang ya. Ternyata masih kabut asapnya masih ada. Dan yang paling dibutuhkan adalah air bersih, Pak Daniel. 130.000 per tangki cukup untuk 3 hingga 4 hari. Otomatis pengeluaran tambahan bagi keluarga di Sorong, Papua, di Kota Sorong ya tepatnya. Dan biasanya itu sudah langsung direspon sama BPBD untuk penyaluran air bersih, apalagi di kota ya. Semoga secepatnya bisa teratasi. Terima kasih Pak Daniel, Pak Cipto di Paneglang. Halo Pak Cipto.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Cipto.
1: Kasihan itu Pak Daniel ya, yang di Sorong.
0: Iya.
1: Tapi saya dengar dari Pak Profesor yang dari Yaman itu.
0: Pak Yaman, ya Prof Yaman.
1: Oh, Prof Yaman ya, itu alhamdulillah mengerti sekali itu akhirnya gara-gara ASN itu ini apa? Pada mundur diri, padahal kan aman ya kalau pakai negeri itu. Bagaimana dengan penyiar RRI ini?
0: itu nanti aja ngobrolnya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah kalau RRI mah alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah dari Pandeglang tadi dari asar sampai maghrib itu hujan lebat.
0: Alhamdulillah ya. Pandeglang Banten hujan lebat sejak maghrib ya sore.
1: Dari asar sampai maghrib.
0: Pak Cipto, tapi untuk air bersih aman ya kalau di Pandeglang mah ya?
1: Aman dari pam motor 24 jam.
0: Alhamdulillah ya. Gitu ya.
1: Pasir Kuntul ya.
0: Oke, baik Pak Cipto, terima kasih informasi tambahannya. Selamat pagi.
1: Salam sehat.
0: Ya alhamdulillah juga kalau sudah memahami juga tentang bagaimana perspektif dari pengamat ya, dari Profesor Pak Yaman, pengamat ahli ketenaga kerjaan ya, pakar ketenaga kerjaan yang melihat atau mendiagnosa penyebab-penyebabnya. Di antaranya itu ketimpangan take home pay, total uang yang dibawa pulang ASN di kementerian lembaga. Kalau kementerian keuangan kita tahu, baik itu kementerian keuangan maupun di bawahnya seperti bea cukai, pajak, perpajakan ya, dijen pajak itu tunjangan kinerjanya luar biasa. Lalu ada tambahan dari penegak hukum seperti hakim ya, ada remunerasi. Sementara untuk kementerian lembaga lainnya mungkin tidak setara, tidak sama persentase tunjangan kinerjanya, sehingga ada pembedaan. Nah itu Profesor Yaman menyoroti soal hal itu. Dari Mbak Kelin di Jakarta. Halo Mbak Kelin.
2: Halo.
0: Ya.
2: Merasa terpanggil deh.
0: Kenapa?
2: Jadi masuk guneran. Tadi kan salah lagi.
0: Oh iya. Oh tadinya niatnya nggak masuk nih. Jadi gara-gara ya, dipanggil.
2: Sih, monitor, oh. Sambil kerja kan.
0: Jakarta mana ya, Mbak Kelin tuh? Mbak Kelin di Jakarta mana?
2: Timur.
0: Hujan nggak di sana?
2: Ada gerimis.
0: Oh gerimis. Oh.
2: Mau kirim payung.
0: Enggak, artinya enggak merata. Saya pikir tuh hujan di Jakarta tuh merata. Tadi Tebet Bu Ria mengatakan enggak hujan. Di Jakarta Timur gerimis aja. Sementara di pusat ini agak lebat nih, termasuk lebat.
2: Oh gitu.
0: Semoga. Tapi alhamdulillah lah, semoga adem ya Jakarta ya.
2: Iya.
0: Silakan nih Mbak Kelly. Amin.
2: Ini tentang ASN.
0: Iya.
2: Nih Gali punya teman loh, dia resign juga loh.
0: Sudah
2: pilih swasta, dia usaha mandiri.
0: Oh gitu. Ini sudah bekerja beberapa tahun baru kemudian resign atau baru masuk terus resign?
2: Dia masih P3K sih.
0: Oh masih P3K. Oh berarti baru masuk terus resign ya, akhirnya.
2: Baru pelantikan kemarin itu. Iya, cuman kan ini kan kemarin kan baru ini ya mau perpanjang kontrak terus.
0: Alasannya apa ya? Juga. Alasannya apa Mbak Galin?
2: Itu usaha mandiri dia.
0: Jadi ingin mengembangkan usaha sendiri.
2: Memang udah buka usaha.
0: Artinya bukan ketidakbetahan di lingkup kerjanya ya.
2: Iya, cuman merasa ini sih pasti dari salary juga.
0: Dari ya, pendapatan ya, ya kesejahteraan.
2: Kan, oh. Iya kan, tahu sendiri kan kayak
0: iya. Tapi gini juga, ya, Mbak Kelin, Mbak Kelin kan ini kan wira swasta juga nih Mbak Kelin.
2: Iya.
0: Nah, di tengah kondisi global seperti ini, ketidakpastian harga fluktuatif BBM ya, lalu juga sembako dan lain sebagainya, untuk usaha di tengah kondisi seperti itu masih stabil nggak, Mbak Kelin? Mungkin dari bahan bakunya tiba-tiba naik, kan bisa jadi. Misalkan beli tepung, ternyata tepungnya naik gara-gara...
2: Ya kalau dibilang stabil pasti enggak dong.
0: Enggak ya?
2: Iya, apalagi kan dari bahan bakaran.
0: Nah, ini kan...
2: Itu kan pengaruh besar.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kenapa memilih sesuatu yang tidak pasti dengan ketidakpastian global ini dari... Padahal untuk ASN kan sudah pasti tuh gaji sama tunjangan kinerjanya. Kok teman Mbak Kelin tuh berani untuk resign aja deh, mending usaha aja.
2: Karena ini emang boleh sebut bidang usahanya apa?
0: Bidang usahanya boleh, bidang usahanya apa?
2: Boleh.
0: Kuliner.
2: Ini dia buka usaha, dia ini ya WiFi ya dia gitu.
0: Dan apa?
2: Memang udah berjalan dan WiFi.
0: WiFi. Oh ya.
2: Iya betul dan memang. Kalau
0: itu sudah jadi apa namanya ya kebutuhan
2: milik juga betul
0: kebutuhan juga sehari-hari kan, masyarakat
2: betul kalau Kelin bilang sih bukan yang nggak pasti ya karena udah banyak karyawan juga dan bagus sih
0: gitu. Oh gitu prospeknya lebih menjanjikan kalau dibilang betul. Teknologi kecanggihan teknologi betul. Kan terus berkembang ya AI internet dan lain sebagainya. Nah betul. Mbak Kelin ini apa? Apa Mbak Kelin ini kan food and beverage ya makanan minuman.
2: Iya selain itu sih. Ya dalam bidang online juga sih.
0: Makanan minuman itu di kondisi sekarang ini profitnya menurun atau stabil atau naik justru?
2: Kalau itu bisa dibilang tuh pasang surut.
0: Pasang surut ya, bahan baku dan lain sebagainya itu tetap aman ya suplainya.
2: Aman sih insya Allah sih.
0: Gak ada kenaikan soal misalkan karena distribusinya ongkosnya naik, BBM-nya naik misalkan jadi akhirnya naik juga atau kendala.
2: Kalau harga beberapa ya namanya resto kan biasa gitu, adalah beberapa yang naik kan. Kita kan mengukur harga lapangan juga Bung Fajar.
0: Oh gitu.
2: Kayak bahan baku naik ya. Ini cuman ada juga yang bahan baku naik kita nggak naikkan kan bisa menutup dari yang lain gitu.
0: Oh gitu, ada hitung-hitungannya lah ya. Yang penting betul. Pelanggan tetap ya nggak kecewa harganya
2: betul.
0: Tetap.
2: Yang utama kita menjaga karyawan kan, gimana caranya tetap bertahan.
0: Nggak gitu. Sampai kita PHK ya Mbak Kelin ya?
2: Nggak, insya Allah berusaha enggak.
0: Amin. Oke baik kalau gitu Mbak Kelin, ada lagi mau sampaikan?
2: Iya. Ya itu sih kalau masalah ASN resign ya kalau menurut kalian sendiri sih memang itu pasti kan. Cuma kalau menurut kalian pribadi kalau kalian sebagai ASN seperti itu ya pendapatan
0: pasti oke. Jadi tolak ukurnya itu kesejahteraan ya.
2: Iya, dan orang okay. juga pasti udah kalkulasi ke depan dong.
0: Oke, baik. Makasih, Mbak Kelin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran soal punya usaha sendiri di ekonomi saat ini. Dari ekonomi secara internal Indonesia maupun pengaruh dari eksternal, dari pengaruh global ya. Bahan baku yang harusnya biasanya itu stabil, mungkin kalau dari tepung, misalkan harus datangkan ya bahan baku dari luar negeri, ada kendala distribusinya dari Strait Hormuz kah atau apa, atau BBM, jadi kos distribusinya meningkat sehingga barang yang diterima di toko jadi naik juga, kita nggak tahu. Tapi ada juga yang akhirnya berpikiran ya udah lebih baik usaha sendiri daripada jadi ASN, kalau hitung-hitungannya kalkulasinya sudah tepat, kemungkinan sudah meyakinkan diri bahwa kesejahteraannya mungkin lebih baik kalau punya usaha sendiri. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: keluar waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kolaborasi antara Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, No Limit Teknologi Indonesia, dan Kantor Berita Antara merupakan langkah strategis mempercepat hilirisasi riset akademik.
1: Fakultas Vokasi Universitas Erlangga terus mendorong penguatan aksi strategis dan hilirisasi riset agar berdampak langsung terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi No Limit serta kantor berita antara yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama di gedung Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Dekan Fakultas UNER, Profesor Dian Yuli Reindrawati menyatakan, kerjasama ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik, industri, dan media. Menurutnya, dengan dukungan media diharapkan dapat meningkatkan eksposur inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun dosen, agar tidak hanya berhenti pada level jurnal lokal, tetapi dapat terpublikasi hingga tingkat nasional dan internasional. Dian menambahkan, tantangan Fakultas Vokasi saat ini adalah memastikan hasil karya serta keterampilan mahasiswa dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan industri.
2: Itu yang sangat kami butuhkan, kerjasama riset yang sangat kami butuhkan untuk bagaimana meningkatkan publikasi-publikasi dari teman-teman di Fakultas Vokasi, dan teman-teman tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang berkarya secara action, secara tulisan, jadi tetap mereka bergerak dari sisi riset pun mereka juga stay begitu, maksudnya artinya mereka juga update dari sisi riset yang kemudian itu dihasilkan dalam bentuk action yang nyata dan dibantu oleh media untuk publikasi.
1: Sementara itu, CEO No Limit Aksat Rashid Naradipa mendukung penuh penguatan skill dengan memberikan dukungan hingga 100 lisensi dashboard media monitoring berbasis big data dan AI secara gratis.
3: Dari No Limit, kita merasa memang butuh terus mendekatkan ya, close the gap antara industri dengan akademis, di mana kita berikan lisensi kepada vokasi, yaitu berupa lisensi dashboard ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa terampil menggunakan dashboard dari media monitoring, sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa tadi tidak hanya sekedar mengetahui teorinya, tapi sudah terampil menggunakan dan siap untuk bekerja baik di swasta maupun di pemerintahan menggunakan teknologi-teknologi terkini, big data, AI, dan sebagainya.
1: Dengan adanya dukungan fasilitas dari industri dan exposure media, lulusan vokasi diharapkan makin siap tampil dengan aksi nyata dan keterampilan terapan yang relevan. Faris Yerbo melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Adewi. Saya owner dari produk kue kacang Skippy yang beralamatkan di Desa Blangkumtek, Kecamatan Damangat, Kota Lusmawet. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan dan ini merupakan suatu penghormatan juga penghargaan kepada saya untuk hadir di RRI dalam rangka ngobrol UMKM. Dan samping itu saya juga diberi kesempatan

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen berencana mempertegas dan mengkaji kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang berpeluang diterapkan tahun ajaran 2027-2028. Fenomena RMS gitu ya, kata anak sekarang ya. Tahu enggak RMS apa? Rajin males sama aja. Jadi rajin sama malas itu sama saja sebenarnya posisinya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti menyoroti kondisi saat ini di mana siswa kerap merasa tetap bisa naik kelas meski hasil belajarnya berbeda. Dan hal ini juga menghapus kesan otomatis dan kebijakan tersebut bertujuan mengakhiri anggapan bahwa seluruh siswa pasti naik kelas hanya karena telah menempuh 1 tahun pembelajaran. Kebijakan diharapkan mendorong siswa lebih rajin, belajar, kompetitif, dan juga memiliki kesungguhan yang akademik. Bagaimana kriteria, mekanisme, dan sebagainya. Saya akan perbincangkan bersama guru besar dan direktur dari Pascasarjana Universitas Terbuka, ada Profesor Ojat Darojat.
1: Wawancara Pro 3.
2: Apa kabar, Prof?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Ini minggu-minggu masih ya. Di rumah nih jam segini.
3: Sambil di lapangan olahraga.
2: Waduh, mantep nih udah tenis jam segini. Prof, kalau kita bicara mengenai kebijakan baru nih dari Kemendikdasmen. Sebelumnya kan kita tidak berdasarkan pada penilaian angka begitu ya kepada anak-anak. Ini sudah cukup lama diberlakukan atau apa? Dulu bahasanya kurikulum merdeka yang sesungguhnya begitu. Nah, ketika ada wacana ini yang disampaikan langsung oleh Pak Menteri, ini kan sangat berbeda sekali dengan kebijakan yang sebelumnya. Apakah ini hanya kebijakan sesaat atau sebenarnya ini yang juga punya nilai baik dalam satu kebijakan?
3: Iya, baik. Terima kasih Mbak Risti. Saya melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Menteri itu banyak nilai-nilai kebaikan, tujuannya sangat mulia. Namun di sisi lain kita juga ada potensi risiko yang kita hadapi. Kita tahu bahwa kebijakan yang kemarin kita anut, terutama terkait yang satu platform dengan Merdeka Belajar, di mana anak otomatis naik kelas itu kan dulu diilhami. Kalau kita belajar dari sejarah dulu ya Bu ya, dulu di Amerika pada tahun 2001 di mana Presiden George Bush mengeluarkan kebijakan anak tidak tinggal kelas, No Children Left Behind, NCLB. Itu pada tahun 2001 ya di Amerika, dengan lahirnya ketentuan tersebut, apa namanya, di mana di Amerika pada saat itu disambut oleh masyarakat dengan dua sisi juga, sama ada yang framing positif dan negatif, dengan dikeluarkannya No Children Left Behind atau NCLB Act itu namanya di Amerika, dan kemudian itu juga dianut di beberapa negara lainnya termasuk di kita sejak pengimplementasian kurikulum 13 Kurtilas, di mana anak-anak kita juga pada saat itu gitu kan tidak ada lagi istilah tidak tinggal kelas gitu, semuanya berdasarkan angka rapot dan mana yang memenuhi standar mereka akan naik kelas secara otomatis. Nah, tapi tentu di sini juga ada masalah karena kita tahu bahwa ketika otomatis anak naik kelas itu kan juga harus dibarengi dengan upaya-upaya lainnya dari pihak pemerintah dan masyarakat. misalnya yang terkait dengan apa kualitas penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah. Kita tahu bahwa tidak setiap daerah didukung oleh kemampuan guru yang baik, gitu ya, oleh sarana infrastruktur yang lengkap, gitu kan. Jadi masih banyak masalah yang dihadapi oleh kita dalam penerapan anak naik kelas, terutama dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap orang, bagi setiap anak, agar mereka bisa mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Banyak masalah, termasuk juga kualitas para gurunya ya, kira-kira itu masalah yang dipo oleh kita. Nah, terkait dengan wacana apa namanya yang disampaikan oleh Bapak Menteri, Bapak Lumukti, saya melihatnya bahwa sebenarnya kalau kita ingin melihat lebih mendalam, menyikapi pernyataan Bapak Menteri Mendikdasmen, saya mendukung dalam pengertian begini. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, kebijakan tidak menaikkan siswa ke kelas berikutnya itu sebenarnya bukan tujuan, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen pendidikan. Karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti yang disampaikan tadi dalam pembukaan ya di RRI. Nah, fokus utama pendidikan bukan sekadar memastikan siswa naik kelas, melainkan memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembelajarannya ke kelas yang lebih lanjut. Nah, persoalan mendasarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara standar kompetensi, keadilan bagi siswa, dan tanggung jawab sekolah dalam menjamin keberhasilan belajar seorang anak. Kan kita melihat ketika anak misalkan apa namanya dia tertinggal kelas karena mungkin karena kurangnya motivasi, yeah, atau karena mungkin juga bisa terjadi karena kualitas pembelajarannya yang tidak bagus sehingga tidak mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kan banyak faktor ya Mbak. Misalnya tidak di setiap daerah seperti di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, dan kota besar lainnya, mungkin guru-gurunya bagus, itu ya, kualifikasinya bagus, kompetensinya bagus, sarana pendukungnya juga sangat lengkap, tetapi anak-anak kita yang berdomisili di apa namanya di remote-remote area, daerah pinggiran, bisa aja di sana sangat langka guru yang berkualitas, yang bagus, gitu, terus juga prasarana yang mendukung, sehingga ketika dia tidak naik kelas, seolah-olah hukumannya jatuh pada seorang anak, gitu-gitu kan. Yeah. Padahal ada sisi lain yang ikut berpengaruh di sana, termasuk apa namanya infrastruktur pendukung tersebut, kualitas guru dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti ketika ini diberlakukan, gitu kan, anak menjadi demotivasi, gitu kan, karena mereka merasa apa ya malu, gitu kan, di hadapan kawan-kawannya. Ya, siswa dapat kehilangan motivasi, kepercayaan diri, dan rasa memiliki terhadap sekolah yang kurang baik. Dan berikutnya juga pengulangan kelas belum tentu juga menyelesaikan kesulitan belajar apabila metode pengajarannya tidak berubah, gitu kan. Artinya apa? Di sini hanya saya ingin menekankan bahwa gitu, ketika apa namanya seorang anak tidak naik kelas itu kita harus bisa memastikan kualitas gurunya, infrastrukturnya, termasuk juga program-program pemerintah yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah, gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Dengan revitalisasi pendidikan. Okay.
2: Tapi kan berarti harus ada begini ya, harus ada kriteria, harus ada mekanisme supaya misalnya ketika kebijakan ini jalan, kemudian orang tua tidak menyalahkan sekolah, begitu.
3: Ya, betul.
2: Karena ya, kan merasa bahwa oh, anak saya nggak bisa nih karena sekolah tidak memberikan pengajaran secara maksimal, begitu. Atau mungkin ketika anak itu tidak naik kelas, nanti ada peningkatan angka putus sekolah, angka drop out. Ini juga dan juga yang paling sering nih ya, Prof, biasanya adalah angka perundungan yang kemudian jadi ada lagi nih karena penyebabnya wah, dia nggak naik kelas nih, gitu.
3: Betul. Ketika seorang anak tidak naik kelas, bisa terjadi itu ada bullying, ada perundungan terhadap anak itu, sehingga anak merasa rendah diri, gitu kan, apa namanya, terisolir dari pergaulannya. Jadi banyak dampak, gitu, dan itu harus kita pastikan. Nah, menurut saya dalam konteks ini, bagaimana kebijakan yang ideal untuk Indonesia saat ini, kan yang penting itu sekarang kita ke depan, gitu ya. Saya menyarankan pendekatan kenaik kelas sebagai dukungan pembelajaran, bukan kenaik kelas otomatis dan bukan pula tinggal kelas sebagai hukuman bagi seorang anak. Jadi paling tidak menurut saya ada 5 langkah ya kebijakan yang dapat dipertimbangkan di sistem pendidikan nasional. Yang pertama pertama terkait dengan menetapkan kompetensi minimum yang esensial yang harus dimiliki oleh seorang anak pada grade tertentu atau kelas tertentu, sekolah perlu memastikan siswa menguasai kemampuan dasar, khususnya terkait dengan masalah calistung ya, membaca, menulis, numerasi, dan kompetensi penting sesuai jenjangnya, sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada nilai rapot atau satu kali ujian misalnya. Itu langkah yang pertama, menetapkan kompetensi minimum itu. Yang kedua adalah intervensi sebelum keputusan tidak naik kelas dilakukan. Siswa yang tertinggal harus mendapatkan remedial teaching dari gurunya gitu ya. Bisa jadi karena seorang anak misalnya tidak baik mengerjakan soal ujian tertentu karena dia dalam keadaan tertentu, misalnya menghadapi masalah di keluarganya atau sedang sakit dan sebagainya. Juga perlu adanya pendampingan individual, pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan anak. Setiap anak itu kan gaya belajarnya berbeda-beda. Nah, jadi ini dibutuhkan seorang guru memiliki pemahaman yang baik tentang gaya belajar anak. Dan keterlibatan orang tua itu juga sangat penting, karena kewajiban untuk mendidik anak tidak bisa nanti diserahkan semuanya kepada pihak sekolah, tapi perlu ada keterlibatan orang tua, bekerja bersama gitu, bagaimana anak juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga supaya kondusif dan mendukung apa yang sedang dilakukan di sekolah. Itu langkah yang kedua. Dan yang menurut saya juga sangat penting adalah yang ketiga, bagaimana kita menetapkan secara adil proporsional pertimbangan usia, perkembangan anak, terus kondisi sosial ekonomi, disabilitas, kehadiran serta kesempatan belajar yang benar-benar tersedia. Jadi kesulitan belajar yang disebabkan keterbatasan layanan sekolah tidak semestinya langsung dibebankan kepada siswa, sehingga siswa menjadi misalnya tidak naik kelas yang nanti akan berakibat fatal terkait dengan perundungan yang tadi Mbak Nisa sebutkan. Dan langkah yang keempat adalah perkuat akuntabilitas sekolah dan guru. Apabila banyak siswa tidak mencapai kompetensi, nah evaluasi tidak cukup hanya menjalankan menyalahkan siswa tadi seperti yang Mbak Aris katakan. Pemerintah perlu menilai mutu pengajaran, kompetensi guru, kecukupan waktu belajar, dan ketersediaan bahan belajar serta efektivitas dukungan sekolah gitu kan, supaya nanti pembelajaran bisa sesuai dengan kebutuhan anak, mendukung pencapaian kompetensi dan terusnya. Dan langkah yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengukur keberhasilan berdasarkan hasil belajar, bukan angka kenaikan kelas yang dibutuhkan masyarakat. Jadi indikator utamanya harus mencakup kepenguasaan literasi dan numerasi, kemajuan belajar siswa, kesenjangan antar kelompok, angka putus sekolah, serta keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Nah, seperti yang disinyalir oleh UNESCO ya Bu ya, mengingatkan bahwa tinggal kelas dapat meningkatkan resiko keterlambatan pendidikan dan putus sekolah. Sebaliknya, kenaikan otomatis tanpa remedial teaching ya juga berisiko menunda masalah ke jenjang berikutnya. Jadi banyak yang harus, paling tidak itu 5 langkah yang dapat kita lakukan ke depan. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya adalah pertanyaan kebijakan yang paling penting bukannya apakah siswa harus naik kelas atau tidak, melainkan apa yang harus dilakukan dalam sistem pendidikan agar setiap siswa benar-benar belajar, mencapai kompetensi yang diperlukan, dan tidak ada anak yang tertinggal.
2: Oke, nah, kalau kita bicara dulu ya dari sisi kesiapan lembaga pendidikan kita. Kita tahu saat ini sekolah-sekolah saja punya kekurangan dan kelebihan tersendiri. Ini saya bicara mengenai sekolah negeri misalnya ya. Nah, betul. Kemudian hadir sekarang namanya sekolah rakyat. Kemudian ada juga sekolah yang dengan kompetensi baik, yaitu sekolah Garuda. Nah, dengan banyaknya pilihan sekolah-sekolah yang ada sekarang, bagaimana sih kemampuan dari masing-masing sekolah, tidak hanya dari sisi guru, kemudian juga tadi ya disinggung oleh Prof. Ojat adalah fasilitas gitu ya, jangan sampai dibebankan. Ketiga, bangunan secara fisik ini juga menentukan segala sesuatunya. Nah, kira-kira berapa persen sih kalau kita ngomong, Prof?
3: Ya, apa namanya Mbak Agus, memang pada saat ini kita semua melihat bahwa perhatian Bapak Presiden dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan itu sangat bagus. Banyak program-program terobosan baru yang disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk tadi yang Ibu sampaikan, ada sekolah rakyat, itu ada sekolah unggul Garuda, bahkan yang terbaru itu kan kita pada akhir tahun ini akan juga sudah diselenggarakan sekolah nasional terintegrasi, di mana sekolah-sekolah pada jenjang SMP dan SMA dalam satu kawasan itu adalah sekolah-sekolah unggulan yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak yang gifted dan talented agar mereka mendapatkan kesempatan yang baik. Jangan sampai ada anak-anak yang gifted dan talented yang bagus tetapi secara ekonomis karena mereka tidak terlalu beruntung, tapi mereka masih punya kesempatan mendapatkan kesempatan dibiayai oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah seperti itu. Nah, sekolah rakyat sendiri kan didikasikan adalah untuk memutus tali rantai kemiskinan. Jadi memang filosofi mendasarnya di sini yang sekolah rakyat itu adalah memutus rantai kemiskinan. Pasti ini diperuntukkan untuk desil rendah seperti desil 1, desil 2, desil 3. Nah, jadi menurut saya ini adalah program-program yang sangat mulia, sangat bagus gitu dari pihak pemerintah. Jadi tidak boleh ada anak dari kalangan lapisan masyarakat manapun yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan jasa layanan pendidikan, karena itu adalah hak konstitusional anak gitu kan. Nah,
2: Begini, kalau kita lihat ya dari kondisi letak geografis kita ini kan cukup besar, cukup luas begitu ya. Kalau kita pakai standar atau kompetensi ini dengan mekanisme ini di Indonesia, dampaknya di sekolah-sekolah pulau-pulau terluar dan sebagainya ini gimana, Prof? Itu yang juga ingin saya tanyakan.
3: Ya, betul, Mbak. Jadi sekarang itu kan semuanya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak dulu dengan apa Quality Education for All, yang itu kan merupakan tagline-nya yang selalu digadang-gadang oleh Bapak Menteri gitu, di mana pemerataan akses pendidikan berkualitas bukan hanya akan dirasakan oleh anak-anak yang bernobasi di urban-urban area, di kota-kota besar, tapi juga anak-anak di daerah-daerah terpencil. Nah, sekarang misalnya terkait dengan bagaimana kita melakukan pemerataan akses pendidikan berkualitas di daerah-daerah terpencil tersebut. Nah, saya kira dengan program yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan penyebaran IEP, Interactive Flat Panel, ke seluruh sekolah di tanah air, itu sangat memungkinkan anak-anak di sekolah daerah terpencil itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati layanan yang berkualitas melalui konten-konten atau learning content yang bagus, yang berkualitas, yang bisa diakses melalui IEP tersebut gitu ya. Dan kita tahu bahwa penyebaran IEP ke setiap sekolah juga kan dibarengi dengan sambungan jaringannya, terus juga dengan jaringan powernya, listriknya, itu semuanya dilakukan secara terintegrasi. Itu sangat bagus. Jadi walaupun anak-anak di situ tidak ada guru yang berkualitas, tapi mereka dapat kesempatan akses pada learning content yang berkualitas.
2: Oke, poinnya di situ juga ya. Prof, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebijakan yang tidak hanya sebuah kebijakan, tapi juga sudah dipikirkan secara matang bagaimana dampak dan juga negatif positif yang bisa dilakukan. Selamat pagi, Prof. Selamat melanjutkan tenis.
3: Selamat pagi, Mbak Riti. Sama-sama.
2: Siap. Demikian tadi Profesor Ojat Darojat, Guru Besar dan Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Terbuka.
1: Peristiwa.
4: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti Kepala Museum, Pemerhati Kebudayaan, Pemerhati Museum, Komunitas, Dosen, dan Asosiasi Museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali. Pegis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing, itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.
2: Setelah tadi kita bicara mengenai bagaimana nantinya kriteria, mekanisme penilaian, kemudian potensi dari yang tidak naik kelas, serta pendampingan para guru, kali ini kita ingin tahu seperti apa tanggapan dari Ketua PB PGRI dan juga Ketua Umum dari IKA FIP UNJ, ada Pak Dudung Abdul Qadir.
1: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumah nih olahraga atau sudah berkunjung ya, kemana-mana olahraga. Nih jam segini Pak?
3: Olahraga kecil-kecil saja supaya menjaga kebugaran dan kesehatan dan kewarasan berpikir yang paling penting.
2: Berkaitan dengan kewarasan yang paling penting saat ini, apakah kebijakan ini menurut PB PGRI sudah tepat? Sementara selama ini kita menganut kurikulum Merdeka Belajar.
3: Kalau saya lihat di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada larangan untuk tidak naik kelas. Jadi Mbak Riti, bahwa secara konseptual penilaian pembelajaran itu adalah, kalau menurut beberapa ahli, ya saya tidak akan menyebutkan berbagai ahli, tetapi pada hakikatnya begini, bahwa penilaian pembelajaran itu adalah proses pengumpulan, kemudian pengolahan dan penafsiran data yang mengukur tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik serta efektivitas proses pembelajaran. Dari para ahli itu, apa yang disebut dengan hasil evaluasi yang baik itu hasil evaluasi yang kurva normal. Bukan semuanya lulus, bukan semuanya hebat, tetapi proses yang sebetulnya yang terjadi, real terjadi adalah kurva normal. Ada yang buruk, ada yang kurang baik, ada yang berkumpul dia cukup, ada yang berprestasi. Tetapi itulah yang disebut pengukuran itu ingin mengukur efektivitas proses pembelajaran, mendekati harapan atau hasil itu cukup memuaskan. Tetapi di dalam satu kelas, dalam satu sekolah, pasti akan muncul apa yang disebut dengan kurva normal. Nah, sekarang kita masuk apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa di tahun 2027 nanti akan ada lagi siswa yang tidak naik kelas. Padahal menurut panduan pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang sekarang ataupun kurikulum Merdeka, atau dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan kenaikan dan kelulusan siswa.
2: Oke.
3: Berdasarkan apa? Pertimbangannya ada 4. Pertama adalah bagaimana capaian kompetensi siswa, kehadiran siswa, sikap dan karakter siswa, serta laporan kemajuan proses pembelajaran, baik dari ko, ekstra, dan kegiatan-kegiatan prestasi siswa lainnya. Jadi sebetulnya di era kurikulum Merdeka pun boleh tidak naik kelas. Itu Mas, Mbak Riti.
2: Oke. Nah, dengan hal ini, pemahaman ini yang baru disampaikan oleh Pak Dudung ya, tentunya ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh Pak Menteri langsung, ini kan dari Pak Abdul Muti langsung yang mengeluarkan begitu ya, kira-kira ini akan membuat bingung tidak sih di dunia pendidikan, atau sebenarnya ini adalah syarat yang baik untuk melihat bagaimana kualitas mutu pendidikan, pengajaran, kemudian juga sistem yang berlaku di Indonesia?
3: Kalau menurut saya, dari perspektif epistemologi ataupun perspektif ontologi, bahwa apa yang dipikirkan oleh Pak Mukti dan Kemendikdasmen hari ini adalah bagaimana kebermaknaan sebuah asesmen, kebermaknaan sebuah proses pembelajaran yang dihubungkan dengan konsep pembelajaran mendalam. Jadi di pembelajaran mendalam memang proses itu menjadi utama dan berikan sebuah ruang kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas yang membuat kebermaknaan, kesadaran dan menyenangkan siswa. Dan ini menjadi sebuah tantangan buat para guru serta siswa serta orang tua. Sehingga kalau ditekankan ada yang lulus, ada yang tidak naik kelas dan seterusnya, mereka yang berprestasi dan kurang berprestasi, ini akan muncul semangat bahwa anak-anak akan termotivasi dan terinspirasi untuk belajar. Karena selama ini terdengar menurut Pak Menteri bahwa rajin, malas, sama saja, atau yang disingkat dengan RMS. Nah, ini ingin meninggalkan pola ini sehingga anak didorong untuk bagaimana belajar berkolaborasi, anak didorong belajar untuk mandiri, anak belajar didorong untuk menerima, mencari pengetahuan dimanapun untuk meraih prestasi baik akademik, non-akademik, dan pengembangan karakter. Jadi jangan lupa bahwa fungsi dari pendidikan itu. Jadi proses penilaian tidak hanya dari pengetahuan, tapi daily life skill yang ini adalah non-akademik siswa, serta karakter siswa. Nah, kalau ini diukur dengan sebuah proses penilaian yang holistik, yang betul-betul kita akan menghasilkan peradaban bangsa yang lebih baik dan lebih maju. Tetapi prosesnya harus terukur, terencana dengan sebaik mungkin.
2: Oke, saya sudah menangkap ini poinnya. Tapi juga yang ingin saya tanyakan Pak Dudung ya, bagaimana dengan misalnya ketimpangan fasilitas, keadilan standar, guru-guru di daerah 3T misalnya, sekolahnya minim, fasilitasnya belum tentu dapat menentukan kompetensi minimum secara adil, dan bisa nggak sih membuat penilaian siswa tinggal kelas secara massal ketika ada standar nasionalnya misalnya seperti itu. Dan PGRI setuju jika kriteria kenaikan kelas ini ada pembedaan antar wilayah secara kontekstual, namun tetap ada standar nasional yang seragam.
3: Ya, saya pikir begini, penilaian itu harusnya diberikan kewenangan kepada guru. Itu yang paling objektif, yang paling harus kita hormati adalah beri kedaulatan kepada guru untuk menentukan si A ini adalah berkembang atau tidak berkembang dan seterusnya. Tentunya dengan berbagai indikator sebagai alat ukur sebuah proses penilaian. Standar nasional, standar daerah, standar lokal ini penting untuk menuju kepada sebuah konsep hari ini pendidikan nasional. Karena kita memiliki sistem pendidikan nasional. Jadi, kita tidak adil kalau dipaksa seluruh Indonesia harus nilai 8 di matematika, di IPA, dan seterusnya. Tidak adil. Kenapa? Gurunya berbeda, potensi kompetensi anaknya juga berbeda, sarana-prasarananya juga berbeda. Jadi, berikan standar itu, karena sekarang juga sama, diberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan SKL-nya berapa, kemudian kenaikan kelasnya berapa. Jadi sekolah diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk menentukan contoh SKL, SD Anu, matematika 6,5. Boleh, walaupun standar nasionalnya contohnya 7. Nah, ini diberikan keleluasaan berdasarkan apa? Standar yang dibuat oleh satuan pendidikan itu, yakni dengan ada konsep yang disebut dengan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis itu ada yang non-kognitif dan ada yang kognitif secara teorinya nih. Tapi di sekolah apakah dilakukan sebuah konsep itu atau tidak, kita harus melihat langsung ke sekolah. Nah, setelah itu baru disebut dengan ada yang disebut asesmen formatif dan asesmen formatif. Kalau formatif ada asesmen as-learning, ada asesmen pol-learning. Ini menjadi hal bagaimana penilaian diri, bagaimana penilaian proses.
2: Oke. Tapi Pak Dudung, mungkin boleh dijelaskan tadi asas learning itu apa, dan mungkin untuk awam banyak yang tidak mengetahui istilah-istilah ini.
3: Nah, ada penilaian di kurikulum Merdeka itu ada tiga asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik itu adalah asesmen untuk mengukur sebelum siswa itu mendapatkan proses pembelajaran di tingkatan tertentu. Ada diagnostik non-kognitif, menurut saya ini betul-betul nanti kita lihat, cek. Kemudian ada diagnosis kognitif untuk menentukan siswa ini pada posisi kelas 4 itu nilainya berapa. Nah, baru ketika itu si guru memberikan treatment A, B, C. Sehingga disebutlah setelah proses pembelajaran ada asesmen formatif. Asesmen formatif secara teori dibagi dua. Asesmen as learning, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Ini adalah sosiometrics biasanya, agar siswa terlibat aktif di dalam merefleksi proses pembelajarannya antara siswa dengan siswa. Yang kedua, assessment for learning, proses penilaian yang memberikan umpan balik kepada guru dan siswa untuk memperbaiki strategi kegiatan pembelajaran selama proses pembelajaran. Ada assessment summative, untuk apa? Mengukur di akhir periode pembelajaran, mungkin selesai satu kompetensi pembelajaran, dan seterusnya. Ini Mbak yang menjadi hal yang harus dijelaskan kepada guru, sehingga guru-guru kita mengerti makna dari apa itu penilaian, apa itu peningkatan proses pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan di dalam pembelajaran itu bermakna, dan betul-betul merefleksi, dan akhirnya siswa mengerti apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dari proses pembelajaran mendalam.
2: Begitu, Mbak. Kalau dari sisi kritik saat ini ya, dengan aturan itu diberlakukan, apa sih menurut Pak Dudung yang masih kurang, yang belum diberlakukan dalam pendidikan di Indonesia, supaya metode ini misalnya bisa berjalan, ada penghitungan tadi diagnosis dan sebagainya, begitu, tapi juga memikirkan hal-hal psikologis, dalam artian ketika anak tidak naik kelas, apakah juga nanti akan ada tekanan sosial, ancaman orang tua misalnya kepada guru dan sebagainya, begitu?
3: Memang ini harus dikembali pertama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk terus menguatkan para guru terkait dengan konsep dari proses pembelajaran yang yang beragam dan memberikan kebermanaan kepada para siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat ada siswa yang sudah kelihatan kompetensinya kurang, kehadirannya kurang, kemudian karakternya juga kurang, itu harus si guru menyiapkan siswa dan guru juga menyiapkan orang tua supaya menerima atas proses yang harus dialami oleh anaknya yang kemungkinan besar tidak naik kelas. Jadi disiapkan 2 bulan sebelum kenaikan kelas atau 3 bulan sebelum kenaikan kelas, guru sudah bisa mendiagnosa. Nah itu karena ada diagnostik itu, guru sudah mendiagnosa bahwa sepertinya anak ini akan pindah kelas, dipanggil lah. Oh, kalau bapak ibu bisa membantu prestasi anak itu bisa naik, tapi kalau bapak ibu tidak bisa membantu terkait kehadiran, karakter, inilah pentingnya komunikasi, koordinasi, sinergi antara sekolah dengan orang tua, antara guru dengan orang tua dan anak. Anak juga harus siapkan mentalnya. Nah ini yang di kurikulum Merdeka saat itu dikaji bahwa lebih banyak madorotnya tidak naik kelas dibandingkan terus naik semuanya. Tetapi setelah kita alami bersama bahwa ketika anak dipaksa pun dia tidak bisa apa-apa, kecuali anak itu berkebutuhan khusus. Tapi ketika anak itu normal, kemudian dia belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Contoh, di sebuah sekolah, ketika ada 3 mata pelajaran di bawah rata-rata, itu tidak naik kelas. Atau kehadiran kurang lebih dari 20%, itu tidak naik kelas. Sudah ada indikator itu. Jadi sebetulnya boleh tidak naik kelas selama ini. Tetapi ada anggapan bahwa di kurikulum Merdeka, semua harus naik kelas karena ada fase-fase itu, fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya. Ini panjang ceritanya, Mbak. Tidak bisa.
2: Oke, nggak bisa diuraikan hari ini ya.
3: Tapi yang paling penting begini, apapun bentuknya, kalau disikapi positif akan berdampak positif. Itu teori filsafat. Tetapi ketika aturan kebijakan disikapi dengan negatif, pasti akan berdampak negatif baik kepada guru, kepada siswa, dan mutu pendidikan. Jadi, ayo kita berpikir hari ini bahwa dengan konsep ini akan memberikan semangat pada guru, semangat kepada siswa untuk siap belajar dan siap terus-terus melakukan perubahan, perbaikan, sehingga dia menjadi anak yang kompetensi akademiknya bagus, anak yang kompetensi non-akademiknya baik, dan plus dia memiliki karakter yang mulia. Itu yang kita harapkan, Pak.
2: Oke, mungkin pesan-pesan untuk orang tua juga boleh. Terakhir, Pak Dudung, silakan.
3: Ya, saya ingin menyampaikan kepada orang tua bahwa tugas utama mendidik itu adalah dari keluarga, yakni ayah dan bunda. Jadi, jangan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah hanya memberikan ruang untuk bagaimana anak dilatih, anak dibimbing untuk melakukan proses ingin terinspirasi, termotivasi untuk belajar, dan ingin membiasakan sesuatu yang positif, baik karakter, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Tetapi anak harus begitu dibimbing, dilatih, dan dibiasakan di rumah dengan penuh cinta. Lindungi mereka dengan kasih sayang, dan didik mereka dengan cinta yang luar biasa. Sehingga dengan penuh cinta mendidik anak-anak kita, luangkan untuk bersama dengan anak-anak kita, berbagi dengan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan terus menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, dan anak-anak yang saya pikir memiliki karakter yang diharapkan oleh kita semuanya.
2: Baik. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Dudung. Salam sehat selalu dan juga assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dudung Abdul Qadir yang merupakan Ketua PBPGRI dan juga Ketua Umum dari IKFIP UNJ.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Peluang siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027-2028. Kali ini ada dosen psikologi dari Universitas Islam Bandung, Dr. Dewi Rosiana Empesi, yang sudah hadir di ujung telepon.
1: Wawancara Pro 3.
0: Iya, apa kabar Bu Dewi?
2: Kabar baik, terima kasih RRI.
0: Ya, Bu Dewi, kita mau ngobrol nih mengenai kebijakan ini. Kalau dibandingkan sama negara-negara lain misalnya begitu ya, ada negara-negara yang masih menerapkan tinggal kelas. Contohnya malah negara-negara Eropa yang cukup maju nih, seperti Spanyol, Prancis, Portugal, Belgia, Jerman, Austria, dan juga Switzerland. Tapi ada juga negara yang menerapkan kenaikan kelas otomatis. Jadi artinya kemampuan sama, semuanya tetap naik kelas, seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, kalau itu diterapkan di Indonesia, apa sih sebenarnya dampak-dampak psikologis di anak terutama?
2: Ya, yang pertama-tama mungkin gini, yang saya setuju kalau kita tuh pengen anak menjadi lebih semangat belajarnya, sungguh-sungguh motivasi tinggi gitu ya. Tapi kan tentang isu ini adalah pertanyaannya bukan apakah kita boleh tegas, melainkan gimana sih ketegasan yang kita itu mau kita rancang supaya anak itu tumbuh semangatnya, bukan malah patah gitu semangatnya ya. Maka kalau dari psikologi kita gimana cara menumbuhkan semangat itu, kita perlu punya formulasi yang tepat gitu kan, karena kan kalau yang namanya semangat itu bisa dibentuk dari dua formula. Formula yang pertama itu seberapa anak percaya sama dirinya, kalau dia bisa atau dia nggak bisa. Atau yang kedua itu dia menganggap tantangannya atau tuntutannya itu tinggi atau rendah gitu kan. Nah kalau misalnya dia menganggap kemampuan dia rendah tapi tantangannya tinggi, jatuhnya dia cemas. Okay. Bukan termotivasi, malah cemas. Tapi kalau tantangannya rendah, kemampuannya juga rendah, dia apatis. Kalau kemampuannya rendah tapi tantangannya kemampuannya

0: Iya. Kan ya betul, yang kita harapkan itu kan si anak tuh jadinya dia punya otonomi, ngerasa kompetensi gitu ya, punya kompetensi gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan dia juga punya apa istilahnya, merasa punya keterhubungan yang positif lah sama si kelasnya itu, sama sekolahnya gitu. Ya, makanya pertama pastikan dulu kalau anak paham konsep rancangan kurikulum ini mau gimana. Sistemnya mau gimana? Tadi yang mau otomatis atau mau yang ada tinggal kelas? Nah, sebetulnya pada situasi sekarang ya, dengannya kurikulum yang sudah berjalan beberapa tahun ini, begitu nanti diterapkan tidak naik kelas, itu anak akan bingung, guru bingung, orang tua bingung, karena ini yang tumbuh nanti malah motivasi eksternal. Jadi anak rajin karena takut. Orang tua dan guru juga melakukan karena takut, karena sistemnya. Nah, maka untuk menghindari itu, formulanya jadi perlu ada support, gitu ya. Seandainya mau diterapkan, itu harus ada support. Support sistemnya yaitu anak supaya, mikirnya gini, anak harus naik kelas, supaya naik kelas harus ada support apa nih yang mendukung, nah gitu. RRI masih
1: nyambung. Oke, okay. Iya, masih disimak. Nah, saya sambil membayangkan nih, oke, oh berarti harus ada cara menstimulasi anak-anak juga ya.
0: Iya, ada supportnya gitu ya. Karena kan ternyata yang di negara-negara maju itu juga mereka ada supportnya, terus udah gitu ada betul tadi remedialnya, dan tidak langsung tidak lulus gitu ya, tidak langsung tidak naik kelas, tapi sebelumnya diusahakan dulu remedialnya, dan juga guru yang ngajarin dulu, ngebantuin dulu anak supaya anak ngerasa oh ya tuntutannya emang tinggi, tapi ada remedial dan pendampingan wajib. Ada pendampingan wajib sebelum keputusan tinggal kelas itu diambil gitu. Orang tua juga harus dilibatin sejak awal.
1: Oke. Jadi artinya
0: harus ada pertimbangan khusus juga.
1: Ya, jadi misalnya kalau kelihatannya anaknya sudah tidak memenuhi standar atau kemudian nilainya berkurang gitu, sebelum akhir tahun ajaran, mungkin orang tuanya sudah mulai dipanggil begitu ya, untuk bisa introspeksi begitu ya.
0: Dan juga ada assessment yang sifatnya adil sama multidimensi.
1: Okay.
0: Jadi jangan hanya satu ujian saja, bukan akademik saja, tapi ada misalnya perkembangan belajar, kehadiran, bagaimana anak merespon proses. Jadi dari berbagai sisi, nggak cuma nilai aja.
1: Oke, okay. Saya ingin spesifik juga nih Bu Dewi ke hal-hal yang misalnya banyak anak dianggap malas atau bodoh begitu. Padahal ia sebenarnya mengidap gangguan belajar yang tidak terdiagnosis. Ada sekarang kalau tidak salah namanya apa, disleksia begitu ya. Atau lambat belajar, slow learner, kemudian juga mungkin ada beberapa gejala ADHD begitu. Nah, bagaimana membedakan antara siswa yang murni enggak mau belajar sama siswa yang ternyata punya hambatan neurodivergent ini?
0: Nah, kalau yang neurodivergent ini, dia kalau kita ya, itu dia itu nilainya gijlek. Gijlek itu apa ya? Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah.
1: Oh,
0: nah, sementara kalau okay. yang slow learner, dia konsisten rendah semua aspek-aspeknya. Nah, jadi kalau misalnya anak yang neurodivergent itu kadang-kadang dia di mata pelajaran tertentu sangat optimal, sangat bagus, melampaui teman-temannya, tapi di mata pelajaran yang lainnya kurang gitu. Nah, terus udah gitu mereka punya masalah motivasi karena ada hubungannya sebenarnya kemampuan di executive function mereka, nanti nyambung ke regulasi emosinya mereka sebetulnya. Jadi mereka itu bisa distimulasi dengan cara yang tepat gitu ya. Kalau caranya tepat mereka bisa melampaui teman-temannya gitu. Kan mereka biasanya masalahnya adanya di perhatian ya, fokus perhatian. Tapi sesungguhnya pada saat mereka punya kemampuan deep fokus. Deep fokus itu artinya kalau udah fokus bisa fokus banget gitu. Jadi artinya kalau udah optimal bisa optimal banget. Nah, ini sulit dilakukan dalam pembelajaran klasikal, nggak bisa klasikal. Jadi okay, anak ini bisa ikutan di kelas reguler gitu ya, tapi untuk pelajaran tertentu dia harus ada tambahan, misalnya ada perhatian khusus. Kadang-kadang malah dia mungkin pelajarannya bisa melebihin temennya baru beres bab 1, dia udah bisa bab

0: 2, tapi di pelajaran lain dia mungkin temennya udah bab 2, dia baru bab 1 gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya itu bisa di-screening sejak awal ya, sebelum keputusan tinggal kelas ini diambil ya. Nah, selain itu, yang juga ingin menjadi perhatian adalah bagaimana sih tekanan terhadap guru ketika anak dianggap kurang begitu. Kadang-kadang kan sebelum naik kelas, tadi kan orang tua juga mungkin sibuk. Nah, tapi kan guru yang ditekankan, guru harus membuat anak saya bisa belajar. Ketika kemudian gurunya tidak berhasil, tentunya orang tua juga akan mengklaim ke guru. Belum lagi misalkan kalau ada anak-anak yang ketinggalan, bisa jadi korban perundungan, bullying oleh teman-temannya. Bu Dewi.
0: Iya, untuk guru sebetulnya strategi kita adalah jadikan assessment gitu ya, itu sebagai alat untuk memahami anak, bukan untuk menghakimin anak. Itu yang pertama. Terus guru perlu kasih umpan balik yang spesifik untuk jadi anaknya harus gimana, orang tuanya harus gimana. Dan kalau ada gurunya ini kayaknya ini di luar kemampuan saya, gurunya harus lapor ke manajemen sekolah supaya ini jadi catatan dari awal gitu ya, nggak berlanjut-lanjut. Lalu juga perlu ada hubungan yang hangat gitu ya, kedekatan antara guru dan siswa. Ini adalah satu faktor protektif buat motivasinya anak gitu. Dan kita perlu pahami semua bahwa kita tidak menakut-nakuti anak gitu ya, tidak memberikan ancaman, tapi kita bantu mereka paham, bantu kita orang dewasa tuh saya hadir pada saat kamu butuh bantuan.
1: Oke, itu yang sebenarnya
0: karena belajar itu proses ya.
1: Itu yang sebenarnya apa ya? Mungkin butuh pendampingan juga begitu ya, butuh konseling juga di fase-fase seperti apa sih yang dibutuhkan? Oke, untuk saat ini ada kritik atau saran dengan kita kan berubah nih berarti dari kurikulum Merdeka Belajar ke kurikulum yang sekarang ketika nanti anak harus ditetapkan otomatis tidak naik kelas kalau memang tidak memenuhi standar. Apa yang kemudian harus di-adjust juga oleh pemerintah? Silahkan, Bu Dewi.
0: Pertama, kita yang kita pahami ya dari isu ini, kebijakannya belum final ya. Bahwa ini masih opsi gitu ya, opsi untuk menunggu kajian akademik, itu pertama. Lalu yang kedua, kayaknya yang perlu dipahami adalah bahwa seandainya nanti ini diterapkan, bukan obat ajaib. Jadi kalau obat tuh kayaknya perlu dosis yang tepat deh. Karena kalau dosisnya nggak tepat sih obat ini sebagai ancaman naik kelas, tidak naik kelas ini akan jadi overdosis nantinya. Nah, maka yang harus diperkuat itu adalah bagaimana sih sistem remedialnya, bagaimana sistem pendampingannya gitu. Lalu orang tua dan guru gimana nih komunikasinya? Sehingga tadi anak merasa bahwa oke, saya siap, saya cukup semangat, ini saya cukup tertantang gitu ya. Dan orang tua tahu dia harus apa, guru tahu dia harus apa. Lalu juga ada support buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik yang kebutuhan khusus yang itu yang kelihatan secara fisik gitu ya, kategori fisik ataupun yang tadi neurodivergent, perlu ada program khusus, nggak bisa disamain. Nah, yang perlu diingat adalah semangat belajar itu tumbuh dari rasa aku mampu, bukan dari rasa aku takut. Maka jangan jadikan ancaman untuk bikin anak rajin, tapi jadikan anak itu merasa tertantang dengan kemampuan dia yang dia ngerasa oke, aku bisa deh mencapai itu. Itu okay. Banyak bisa saya sampaikan.
1: Baik, kalau begitu. Oke, kalau begitu Bu Dewi, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak insight-nya pagi hari ini dan juga sukses selalu, sehat selalu.
0: Sukses selalu untuk RRI.
1: Dr. Dewi Rosiana MPC yang merupakan dosen psikologi dari Universitas Islam Bandung. Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.

0: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
1: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
0: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
2: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
1: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, desil 1 dan desil 2. Anak-anak ini yang masuk sekolah rakyat akan dijamin oleh pemerintah dari permakanannya, makan 3 kali sehari, snack 3 kali sehari, dan dijamin

0: tinggal tidur, asrama disediakan dengan wali asuh dan wali asrama yang terbaik.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, di mana Presiden Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Presiden Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Pertemuan Presiden Prabowo dan juga Presiden Mesir membahas Palestina, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Anies Mata.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak, terkait dengan tadi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir, Indonesia dan Mesir sama-sama mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Langkah diplomatik konkret apa, Pak, yang akan ditempuh Kemenlu agar kecaman tersebut ya tidak terhenti sebagai pernyataan politik tetapi menghasilkan tekanan internasional yang efektif untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel?
3: Jadi saya kira statement kedua kepala negara ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, Mesir dan Indonesia akan tergabung di kelompok grup 8 anggota OKI yang secara spesifik memang diperuntukkan untuk membela dan melakukan semua bentuk lobby di level internasional, baik melalui lembaga-lembaga multilateral seperti PBB ataupun secara langsung kepada berbagai pihak yang kita anggap penting untuk di approach. Jadi kita sangat aktif dalam melakukan pembelaan kepada semua isu-isu yang terkait dengan Palestina, termasuk diantaranya adalah yang terkait dengan perluasan pemukiman Israel dan banyaknya pengusiran kepada warga sipil yang dilakukan oleh Israel khususnya di tepi barat. Jadi ini sikap yang secara konsisten terus-menerus kita pahamkan. Dan tentu saja dukungan yang kita berikan melalui semua level yang bisa kita tembus. Yang pertama melalui lembaga multilateral seperti di PBB. Dan yang kedua adalah terus-menerus memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, baik berorganisasi dengan semua lembaga seperti Palang Merah ataupun lembaga World Food Program yang ada di bawah PBB ataupun dengan semua lembaga-lembaga charity yang ada di sana. Dan dalam hal ini pemerintah bersama semua lembaga filantropi di Indonesia alhamdulillah secara terus-menerus konsisten memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian ada langkah-langkah yang secara bilateral terus menerus kita lakukan, terutama dengan semua pemerintah yang ada di sekitar Palestina sampai sekarang ya. Jadi selalu kita berkoordinasi dengan mereka dalam isu-isu Palestina. Tapi saya kira perkembangan yang paling penting yang kita saksikan sekarang ini adalah bahwa Israel semakin kehilangan dukungan moral dari Barat yang tadinya menjadi pendukung utama mereka. Dan kalau kita lihat kemarin boikot yang dilakukan di sidang umum PBB kepada Netanyahu, itu menunjukkan bahwa Israel semakin terisolasi dalam pergaulan internasional. Dan kalau kita lihat lagi penerima hadiah Nobel untuk perdamaian Navi Pillay yang kita lihat ini adalah orang di chairwoman untuk komite independen di PBB yang ditugasi mensupervisi dan menginspeksi masalah genosida yang terjadi di Israel. Dan Navi Pillay inilah yang pertama kali men-state bahwa pembantaian yang terjadi di Palestina itu adalah genosida dan harus dibawa ke Mahkamah Kriminal Internasional. Artinya ketika lembaga seperti Nobel memberikan penghargaan kepada tokoh yang selama ini mau menyeret Netanyahu ke Mahkamah Internasional dan menganggap bahwa itu adalah genosida yang dilakukan oleh state, oleh negara, itu satu kemajuan, itu satu lompatan yang luar biasa yang terjadi di Barat. Kita juga menyaksikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, isu-isu Palestina telah menjadi isu dalam pilpres.
2: Oh ya.
3: Dalam pemilihan presiden di seluruh pemilu di Eropa dan juga di Amerika Serikat.
2: Iya.
3: Jadi proses isolasi Israel itu di luar biasa dampaknya. Ini kan maknanya adalah bahwa isu Palestina ini telah menjadi isu kemanusiaan yang menjadi concern seluruh warga dunia. Jadi yang kita hadapi adalah satu pertarungan antara kemanusiaan dan anti kemanusiaan.
2: Oke. Iya.
3: Dan sekarang ini kalau kita lihat isolasi kepada Israel ini kan semakin mirip dengan dulu isolasi yang terjadi kepada Nazi dan Hitler.
2: Oke.
3: Jadi ini satu kemajuan yang menurut saya luar biasa. Dan statement dari kedua negara besar seperti Mesir dan Indonesia dalam pertemuan di tingkat kepala negara seperti ini, itu gaungnya pasti kemana-mana.
2: Oke.
3: Itu dahsyat gaungnya.
2: Iya. Pak Wamen, kalau kita lihat kan ini sebenarnya kecaman internasional terhadap pemukiman Israel telah disampaikan selama bertahun-tahun dan cukup meluas gitu ya. Bagaimana kalau Indonesia ini memanfaatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel untuk mendorong penghentian pembangunan pemukiman ini? Seperti mungkin Amerika atau rupun Rusia atau China?
3: Itulah yang selama ini kita lakukan dalam melalui grup G8 itu di dalam OKI. Memang itu tugasnya yang ditugaskan oleh OKI kepada grup G8 itu gitu. Jadi grup G8 ini secara konsisten terus menerus melakukan. Kan grup G8 ini juga yang pertama kali bertemu dengan Donald Trump dalam di sela-sela sidang umum PBB tahun lalu. Ya nanti kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Sharm El Sheikh di Mesir dan lahirlah BOP dan kesediaan untuk membuat pasukan internasional ISF ya.
2: Iya.
3: Tapi nanti ketika kita menyaksikan bahwa Netanyahu secara terbuka menolak seluruh usulan peta jalan Donald Trump, 15 peta jalan yang diusulkan oleh Donald Trump untuk perdamaian di Gaza itu. Itu kan menunjukkan bahwa sekarang ini Amerika dengan Israel memasuki satu tahapan hubungan yang luar biasa buruknya. Itu kan menghancurkan wibawa Amerika di mata dunia. Dan saya kira ini yang membuat sekarang ini posisi Israel di dalam pergaulan internasional dan termasuk di kalangan elit Amerika sendiri juga semakin terpuruk. Jadi sebenarnya kita bisa katakan bahwa Israel dalam hal ini kehilangan strategic end. Mereka udah kehilangan secara strategis, kehilangan masa depan, kehilangan dukungan dari negara-negara utama yang selama ini menjadi pendukungnya. Menurut saya secara strategis itu hal yang luar biasa yang akan mempengaruhi masa depan Israel sendiri.
2: Oke. Iya. Pak, terkait dengan bantuan tadi, ini menarik ya. Apabila akses bantuan kemanusiaan ini kembali terhambat atau kesepakatan gencatan senjata dilanggar, langkah diplomatik apa yang telah disiapkan pemerintah Indonesia untuk merespon situasi
3: kita
2: tersebut?
3: Kita biasanya selalu bekerja sama dengan semua negara-negara di sekitar ya.
2: Oke.
3: Terutama karena jalur masuknya kan kalau tidak melalui Jordan, biasanya melalui Mesir. Ya. Karena itu pertemuan kedua kepala negara ini, menurut saya dengan terus-menerus menggaungkan komitmen dukungan kepada Palestina, ini kan nanti dampaknya adalah dalam kemudahan operasional penyaluran bantuan kemanusiaan, terutama yang ke Gaza melalui Mesir.
2: Karena posisinya strategis ini ya, Pak Wamen ya.
3: Sangat strategis itu. Selama ini juga dengan pemerintah Jordan juga sangat bagus kerjasamanya gitu.
2: Baik.
3: Jadi dengan dua negara ini secara langsung berbatasan ya.
2: Ya. Pak, bagaimana Indonesia dan Mesir ini akan menyelaraskan diplomasi mereka apabila terdapat perbedaan pendekatan di antara negara-negara Arab dan negara-negara anggota OKI dalam menghadapi kebijakan Israel ini?
3: Sebenarnya kita dengan Mesir ini salah satu hasil dari kunjungan Presiden Sisi ini adalah penandatanganan salah satu MOU mengenai strategic partnership.
2: Oke.
3: Antara Mesir dengan Indonesia, karena hubungan perdagangan kita meningkat drastis dengan Mesir sekarang ini. Dari tadinya cuma sekitar 1 miliar, sekarang sudah mencapai 3 miliar.
2: Wow.
3: Dan surplus di pihak Indonesia sekitar 2 miliar ya. Jadi ini dengan membuat kesepakatan strategic partnership dengan Mesir ini, menurut saya ini akan menjadi payung politik bagi semua kerjasama-kerjasama turunannya, termasuk diantaranya adalah kerjasama dalam investasi.
2: Baik.
3: Karena nanti juga akan ada kerjasama antara Danantara dengan Egypt, Egypt yang kira-kira ini lembaga seperti Danantaranya Mesir ya.
2: Baik, iya. Pak Wamen, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
3: Selamat.
2: Berkar Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pak Anies Mata ya, kami berbincang bagaimana pertemuan RI atau Indonesia dengan Mesir membahas Palestina.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir membahas Palestina, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah UI, Profesor Ion Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Prof, kalau bicara konteks geopolitik Timur Tengah yang kompleks ini, bagaimana Profesor melihat signifikansi strategis pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir dalam isu Palestina ini, Prof?
3: Ya, saya kira ini kan menjadi poin penting ya, posisi Mesir yang memang secara geografis ya berdekatan dengan wilayah Palestina, terutama yang ada di Gaza, kemudian Indonesia yang memiliki apa hubungan emosional ya dengan Palestina dalam mendukung kemerdekaan, ini kan menjadi apa suatu yang cukup strategis ya di kedua negara yang sama-sama mendukung solusi two state solution ya bagi kemerdekaan Palestina. Agar tentu pertemuan ini menjadi penting, termasuk meneguhkan ya komitmen bagi perjuangan rakyat Palestina, kemudian menolak adanya apa perluasan ya pemukiman yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Yahudi ya, kelompok Zionis ya terhadap wilayah Palestina. Ini kan menjadi salah satu komitmen penting untuk kemudian menuju ya kepada sebuah apa kesepakatan bersama mendukung dan terus mensupport ya kemerdekaan Palestina. Saya kira ini menjadi bagian penting ya.
2: Tapi bagaimana Prof, posisi Mesir dalam isu Palestina dibandingkan dengan Arab Saudi, Qatar, Yordania dan negara-negara Arab lainnya, Prof?
3: Nah, Mesir ini kan sebagai negara ya yang juga memiliki hubungan dengan Israel ya. Ada kerjasama secara formal ya, pertemuan Israel itu memang tentu akan berbeda dengan posisi Saudi, kemudian Qatar dan beberapa negara lain yang tidak mengakui apa sebagai dengan Israel itu. Tapi ini kan kemudian juga bisa menjadi pintu masuk ya bagi Indonesia ketika nanti apa berkaitan dengan tekanan-tekanan terhadap Israel, aspirasi untuk kemerdekaan itu kan juga juga bisa dimasukkan lewat agenda Mesir ya, untuk kemudian itu bisa disampaikan guna mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina ke depannya, karena berbagaimanapun kan kita tidak bisa hubungan formal dengan Israel, maka kemudian melalui Mesir tentu kan juga aspek-aspek itu juga bisa menjadi salah satu peluang ya untuk bisa mendorong apa nasib bagi Palestina.
2: Ya, Prof, kalau bicara dalam banyak konflik internasional kan pernyataan dukungan dari negara-negara yang tidak terlibat langsung secara geografis seringkali memiliki keterbatasan pengaruh. Nah, dalam kasus Palestina ini, Prof, instrumen apa yang dapat mengubah dukungan diplomatik Indonesia menjadi daya tekan politik yang lebih nyata, Prof?
3: Ya, tentu Indonesia sebagai negara yang secara geopolitik tidak langsung ya, berkaitan dengan Palestina dan kawasan Timur Tengah, ini kan menjadi sebuah keuntungan ya, posisi Indonesia menjadi lebih objektif ya, karena tentu kan melihatnya dalam perspektif kemanusiaan, dalam perspektif perdamaian secara umum tanpa memiliki kepentingan-kepentingan tertentu ya, terutama dengan kaitannya dengan Israel. Ini kan menjadikan Indonesia memiliki privilege sebenarnya di dunia internasional untuk kemudian secara genuin mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai level. Pertemuan-pertemuan internasional kan itu selalu disuarakan. Ini yang kemudian posisi Indonesia menjadi lebih dihormati ya oleh negara-negara lain karena komitmennya yang terus ya menguat terhadap perjuangan rakyat Palestina.
2: Kalau tadi ya solusi dua negara ini kan terus menjadi kerangka penyelesaian yang didukung banyak negara ya, Prof ya, termasuk Indonesia dan Mesir ini. Dari perspektif geopolitik, seberapa realistis sih, Prof, solusi tersebut dalam kondisi politik dan keamanan saat ini?
3: Ya, tentu kan ini bisa dilihat ya, pendekatan yang paling realistis ya adalah kemudian two state solution ya, karena kalau one state solution kan tidak memungkinkan, karena apakah nanti rakyat Palestina mau berada dalam otoritas Israel yang jelas-jelas ya menerapkan apartheid dan negara itu hanya untuk mereka ya, yang menjadi bagian dari kelompok yang beragama Yahudi, tentu ini kan akan menimbulkan persoalan. Atau kemudian hanya satu negara yang itu sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina menafikan keberadaan Israel juga tentu akan menimbulkan persoalan. Makanya jalan yang ditempuh ya, Israel sudah ada sebagai negara ya pasti. Yang harus segera direalisasikan ya, Palestina sebagai negara harus segera dideklarasikan, karena ini posisi yang bisa memberikan keseimbangan begitu ya. Ada Israel ya harusnya kemudian juga ada Palestina, yang keduanya diharapkan bisa koeksisten ya bertetangga dengan baik, walaupun tidak mudah, tapi ya cara ini yang bisa diberikan agar Palestina sebagai bangsa dan negara itu juga memiliki kedaulatan, bisa mengatur negaranya sendiri, tidak diatur oleh Israel ya, yang saat ini kan yang terjadi seperti itu.
2: Ya, Prof, kalau kita bicara Palestina, ini kan publik juga bertanya-tanya bagaimana peran negara-negara Arab gitu ya, mengapa negara-negara Arab belum sepenuhnya mampu membentuk tekanan kolektif yang efektif ya untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel?
3: Ya, tentu kan memang pola ya normalisasi yang sekarang ini didorong gitu ya, agar negara-negara Arab mau bekerja sama dengan Israel yang itu didukung oleh Amerika, ini kan menjadi salah satu hambatan sebenarnya untuk bisa menciptakan perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina. Maka tentu ya yang harus dilakukan ya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Palestina terlebih dahulu, baru setelah itu berpikir ya tentang bagaimana hubungan dengan Israel. Dan selama ini kan yang didorong adalah membangun hubungan dengan Israel, diharapkan dari situ bisa masalah Palestina bisa dibicarakan, tapi kan yang terjadi bukan tidak seperti itu, justru kemudian Palestina menjadi semakin dilupakan begitu ya, begitu mereka masuk di dalam agenda normalisasi terhadap Israel. Nah ini saya kira ya kepentingan-kepentingan negara-negara Arab ya harusnya mulai dikembalikan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, bukan atas dasar kepentingan nasional mereka semata ya. Nah ini saya kira penting.
2: Baik, ya. Prof. Ion Mahmudi, terima kasih banyak Prof. Waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Prof.
3: Terima kasih, sama-sama Mas Tukman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi ya, melengkapi perbincangan kita tadi ya, pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Mesir ya, membahas Palestina.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dengar kabar duka dari dunia pendidikan, di mana dua pelajar sekolah menengah kejuruan atau SMK berinisial A, 14 tahun, dan W, 15 tahun, meninggal dunia setelah sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, kecelakaan itu terjadi ketika mereka diduga berusaha menghindari kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam. Dan kami akan berbincang bersama dengan pemerhati anak dan pendidikan, Ibu Retno Listiarti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Retno, kabar duka dari dunia pendidikan, di mana dua pelajar meninggal dunia ketika dikejar oleh pelajar lainnya yang membawa senjata tajam. Bagaimana Bu Retno melihat kondisi seperti ini?
2: Iya, pertama tentu ini sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai, tentu pertama kita mengucapkan bela sungkawa ya, atas meninggal keduanya. Terus yang kedua, kita nggak bisa menyebut ini sebagai tawuran ya, karena sebenarnya yang korban itu tidak pernah berniat sebenarnya untuk berkelahi atau bertawuran gitu kan. Jadi dia lewat gitu, mau futsal katanya ya, tapi kemudian berpapasan gitu dengan sekelompok pelajar yang mungkin mereka juga tidak kenal gitu, karena kan di dalam berita disebut random ya, artinya seketemunya aja anak sekolah gitu. Nah, ini kan sebenarnya gejala yang juga terjadi di Jogja ya. Di Jogja itu juga seperti itu gitu. Jadi secara random bertemu dengan siapapun pada pukul tertentu gitu ya, pada hari yang tertentu, lalu mereka main tusuk gitu ya. Nah, ini kelihatannya sama ya. Dan ini mereka sudah bawa sajam, berarti sebenarnya ini walau tidak pernah ada penusukan gitu ya, atau tidak pernah dipergunakan, tapi dengan menggunakan senjata tajam atau membawa senjata tajam, ini bisa dipidana ya, usianya berapapun itu bisa gitu ya, asal 12 tahun ke atas. Kalau ini kan para terduga pelaku diperkirakan usianya rata-rata 16 tahun, dan ini memang dikejar tapi sebenarnya tidak sempat menggunakan senjata tajam, tapi kalaupun tidak sempat, maka tetap ada penggunaan pas soal, yaitu membawa senjata tajam dengan maksud untuk mencelakai orang lain ya, apalagi gitu, karena udah sempat mengejar. Nah, ini tuntutan hukumannya cukup tinggi ya, kalau orang dewasa kena 7 tahun, kalau anak-anak kan separuh ya, jadi sekitar 3,5 tahun. Ini udah pasti sih, walaupun tidak terbukti tawuran gitu, atau tidak terjadi ada kejadian tawuran, mereka secara secara hukum pidana atau menggunakan sistem peradilan pidana anak nanti itu, mereka terbukti membawa senjata tajamnya, itu yang memberatkan. Jadi sudah pasti ini biasanya nggak bebas, artinya tetap dipidana atau dihukum dengan kurungan atau penjara. Nah, yang kedua adalah kenapa kemudian ini bisa terjadi kan gitu ya. Nah, ketika ini terjadi terus berulang tuh bahkan ini kayak nyontoh ya, terjadi di Jogja, kemudian terjadi di Banten ya, ini kan maksud wilayah Banten ya.
0: Betul.
2: Nah, itu kan kalau kita biarkan bisa menular juga, karena kan anak-anak itu sebenarnya mereka kan kayak apa ya, melakukan peniruan itu ya. Terus yang kedua, ini anak-anak ini jelas anak-anak yang secara itu pasti nggak bahagia gitu. Maksudnya nggak bahagia adalah mereka ini dalam pengasuhan ini sebenarnya. Jadi kalau anak menjadi pelaku, dia sekaligus korban. Dan menurut saya ini juga korban pengasuhan yang keliru gitu atau negatif ya. Jadi orang bisa anak itu bisa ngelakuin kekerasan kalau dia ngalamin kekerasan gitu. Jadi kalau sesuatu yang biasa dia alami, dia lihat, dia terima, itu biasanya mudah menjadi perilaku dia yang sebenarnya gitu. Jadi luka-luka batin dia gitu, mengalami berbagai bentuk kekerasan selama dalam pengasuhan, itu kebawa gitu. Jadi
0: diluapkannya kalau, dengan cara seperti itu.
2: Betul, karena kan gini, anak-anak ini sebenarnya gak sehat secara mental kan, gak bahagia tuh gak, bahasanya gak sehat mental gitu kalau kita bahasanya. Nah, orang yang gak bahagia, itu kan kalau orang bahagia gak mungkin dia menyakiti orang lain loh, atau dia pasti memperlakukan orang lain dengan baik, itu orang bahagia, sehat mental gitu. Tapi kalau orang sampai mau nusuk, melukai orang lain, itu pasti jiwanya juga tidak bahagia, itu udah dapat dipastikan gitu, atau mengalami masalah mental yang disebabkan oleh lingkungan, terutama lingkungan di dalam keluarga. Jadi kan misalnya ketika dia bergaul dengan sesama anak itu kan ketika anak-anak yang mengalami kekerasan atau pengasuhannya dengan cara negatif ya, itu ketemu gitu dengan luka batin yang sama, dengan circle yang sama. Kan kita kalau ketemu sama orang sefrekuensi langsung akrab kan?
0: Oh iya.
2: Jadi kan iya kan? Ya, jadi kalau frekuensinya baik ya energinya positif, jadi kitanya ikut positif. Kalau energinya negatif kan kita ikut negatif juga. Nah, dalam kasus ini kan jadi anak-anak ini berkumpul, dan ini juga bentuk di mana sebenarnya pendidikan tetap punya andil ya. Jadi maksudnya yang pertama kan kata Ki Hajar Dewantara, kalau di dalam pendidikan itu Ki Hajar bilang ada tripusat namanya. Nah, tripusat itu sebenarnya yang pertama adalah pendidikan keluarga. Nah, Ki Hajar dalam bukunya mengatakan keluarga itu adalah menetapkan karakter atau membentuk karakter pertama dan utama. Jadi pertama dan utama karena dia pegang 50% sumbangan dari total tripusat itu. Nah, yang kedua ketika anak masuk sekolah. Nah, barulah di sini ada namanya unsur pendidikan dari sekolah. Nah, sekolah menurut Ki Hajar itu cuma pegang 30% tanggung jawabnya. Nah, sementara yang masyarakat itu megang 20%. Jadi total kan 100 gitu. Nah, tetap aja yang utama dan pertama atau yang paling banyak porsinya adalah rumah atau keluarga gitu. Nah, ketika keluarga gagal, misalnya keluarga melakukan kekerasan nih, mana anak kita. Nah, lalu dia masuk ke sekolah. Ternyata di sekolah itu menghukumnya dengan kekerasan, tidak bisa memunculkan potensi anak sehingga energi negatif anak tidak tersalur gitu ya. Kalau misalnya anak diberi kesempatan kan nggak harus dia nggak pintar akademik, tapi kan dia punya kecerdasan yang lain, mungkin musik, mungkin futsal, mungkin bola, mungkin nari gitu. Nah, ini yang harusnya disalurkan. Nah, kan ada kegagalan juga nih pada ranah yang kedua. Nah, ranah yang ketiga itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu kan berarti lingkungan di mana dia juga bergaul kan. Bisa jadi bukan teman sekolahnya, bisa jadi gitu, tapi lingkungan di luar itu gitu. Nah, atau ada pengaruh juga lewat tontonan, lewat game online gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Tapi yang utama dan pertama sebenarnya adalah tanggung jawabnya berada di rumah atau di sekolah, apa
0: keluarga,
2: di keluarga. Kita bicara Ki Hajar Dewantara tadi berarti tepat bahwa akar pertama tuh sebenarnya berada di rumah gitu ya. Terus yang kedua tadi ya, walau kemudian ada kontribusi lain pada lingkungan dia seperti di masyarakat maupun di sekolah, tetap saja pegang peranan utama kan rumah sebenarnya atau keluarganya. Nah, yang kedua ya, memang biasanya anak-anak seperti ini mereka itu kalau ingin melakukan tawuran ya, misalnya tawuran aja gitu ya, berarti ada dua pihak nih ya, dan masing-masing berarti dalam jumlah banyak gitu. Nah, itu kan kalau orang memang niatnya tawuran, berarti itu dia bisa jadi korban, dia bisa jadi pelaku kan. Kalau dia ditusuk oleh lawan, dia jadi korban. Kalau dia menusuk, berarti dia jadi pelaku kan. Berarti dua pihak siap menjadi korban dan menjadi pelaku kan, beda sama kasus kita ya. Nah, memang umumnya kalau tawuran kedua belah pihak biasanya mereka mabok dulu memang. Jadi beberapa kasus tuh kalau tawuran tertangkap polisi, begitu polisi biasanya juga akan memeriksa urin. Nah, di situ umumnya memang anak-anak ini kalau tidak mengkonsumsi minuman keras itu bisa kecium dari bau mulut ya, ketika anak-anak itu diperiksa gitu, atau dia menggunakan pil-pil tertentu gitu kan ya,
0: untuk meningkatkan keberaniannya.
2: Betul, jadi seperti orang yang fly gitu ya, dan ngerasa punya keberanian yang luar biasa karena kan dipengaruhi oleh obat atau oleh minuman, sehingga otaknya itu secara logis atau rasional udah gak bisa berpikir kan begitu. Yang penting adalah nusuk gitu, yang penting adalah menang kan gitu. Nah, ini yang memang biasanya kerap terjadi pada situasi anak-anak yang seperti ini.
0: Ya, Bu Retna tadi menarik ya, ketika ada anak yang dikatakan tidak bahagia atau tidak sehat secara mental, ini sejauh mana anak yang tersebut dapat mempengaruhi anak atau siswa lain yang dalam kondisi yang berbeda ataupun bahagia ataupun sehat mentalnya?
2: Ya, pertama kan gini ya, sebenarnya anak itu ketika dia diasuh dengan tepat ya, penuh kasih sayang, berarti tangki kasih sayangnya penuh nih, ya kan, tangki kasih sayangnya penuh, kemudian juga ada keharmonisan dalam rumah rumahnya dia, kan sebenarnya dia tidak perlu mencari pelampiasan kan, karena keluarganya udah paham gitu, potensi dia juga dikembangkan gitu, dianya happy gitu ya. Anak-anak ini sebenarnya dia bisa menjalani hidup sesuai bahkan dengan potensi diri, jadi hal positif pada dirinya bisa berkembang. Nah, tapi untuk anak-anak yang sebaliknya, tangki kasih sayangnya minim gitu ya, dan dia itu pada masa usia 16 kan ya, ini kan kasusnya di usia 16
0: remaja ya,
2: itu kalau menggunakan psikologi perkembangan remaja, sebenarnya ini memang remaja pada usia ini tuh lagi satu, dia itu butuh validasi, jadi eksistensi dirinya gitu. Nah, di sini diri dia atau ciri khasnya apa, kemampuannya dia dan lain-lain atau potensinya dia, ini sebenarnya bisa kita arahkan ke yang positif. Kayak misalnya, oh jago berenang, masuk klub ya, atau suka bola, kamu masuk gak masuk klub bola gak kan? Berarti ketika dia berada pada lingkungan anak-anak yang satu circle, yang suka hal yang sama, hobi yang sama, mereka kan berarti akan positif ya. Nah, kebahagiaan akan muncul kan, karena itu hobi kan, kalau hobi kan nyenengin, dilakuin itu mereka happy kan begitu. Maka itu bisa aja gitu untuk tadi ya, menguatkan rasa percaya diri, mengisi tangki kasih sayangnya. Nah, tapi ketika anak-anak yang tadi terluka batinnya, mengalami berbagai kekerasan, merasa tidak disayang gitu ya, atau diabaikan gitu, tangki kasih sayangnya mungkin minim banget gitu, 10-15% atau bahkan minus. Nah, ketika itu dia akan mudah, karena kosong kan, orang yang tangki kasih sayangnya kosong atau gak bahagia ini, dia ketemu tuh sama orang-orang yang sama. Nah, berarti kan secara energinya bareng nih, kata satu frekuensi, maka kemudian mereka saling dekat. Nah, upaya mereka, mereka ini kan satu ngerasa gak punya kemampuan apapun ya, potensi dirinya gak berkembang gitu, karena kekerasan juga yang dialami atau ketidakbahagiaan dia. Nah, akademik nggak bisa, kemampuan lain nggak bisa. Nah, dia merasa bahwa ketika kumpul bareng dan ternyata tawuran itu, kalau bisa nusuk orang tuh bahagia banget gitu. Karena mereka merasa bahwa eksistensinya tinggi tuh. Gua habis nusuk orang nih ya, itu tuh kayak jagoan gitu.
0: Jadi hebat
2: secara
0: gitu ya.
2: Diri, secara pengakuan itu dia mendapatkan. Nah, jadi akhirnya ke hal yang negatif seperti ini gitu. Nah, inilah makanya orang tua gitu, apalagi ini remaja gitu, karena fasenya dia mencari jati diri dia untuk divalidasi, itu eksistensinya tuh di era yang ini gitu. Jadi kalau kita benar mengarahkan atau potensi dia kemana, kita bisa mengarahkan sebenarnya, kita bisa anak-anak ini, kita bisa mengarahkan anak-anak ini melewati fase remajanya yang kritis ini gitu, ke arah yang positif. Nah, ketika orang tua kemudian abai, nggak peduli dan lain-lain, ya itu akan jadi sulit bagi anak-anak ini gitu, karena mereka kan patokannya teman. Jadi kalau kita tuh anak itu ya, dia patokannya orang tua. Apa kata mamaku kan gini, kata mamaku, kata papaku itu anak TK. Tapi begitu dia di SD, mama papanya gak laku, yang laku gurunya kan. Okay. Apa kata guru, lu bilangnya begini, kata bu guru harus begini gitu. Tapi begitu dia masuk SMP dan SMA, itu kata temanku. Jadi teman ini akan menjadi magnet yang kuat. Nah, kalau di era tadi TK dan SD kita bisa menggunakan waktu itu untuk pendekatan pada anak-anak, sebenarnya ketika dia masuk fase remaja, itu nggak sulit menangani mereka. Mungkin kan tadi anak remaja kan kayak 13 tahun tuh udah mulai bantah-bantah. Waktu anak SD kan gak akan bantah tuh kalau kita larang-larang. Tapi begitu SMP, kenapa gak boleh? Kok temenku boleh tuh sama orang tuanya? Nah, kita nganggap itu ngelawan. Akhirnya bertengkar. Padahal itu fasenya anak, yaitu pada umur itu emang begitu. Jadi kita itu kalau tidak memahami masa perkembangan psikologi remaja memang berat. Kayak misalnya di usia ini kan harusnya anak ini tuh mulai suka pada penampilan, mulai menyukai lawan jenis gitu. Jadi itu fase-fase yang sebenarnya akan mereka lewati. Nah, orang tua kan suka panik ketika anaknya, kok anakku naksir, anakku pacaran, padahal itu fasenya dia loh. Dan sebenarnya kita bersyukur anak kita suka lawan jenis, kalau lu kok sejenis yang lain. Nah, jadi kan itu yang sebenarnya kalau orang tua paham tuh gak akan jadi musuh bagi anaknya. Nah, ini pokok gak ada pacar-pacaran ya, padahal kan namanya cinta kan perasaan ya, hati itu kan Tuhan yang kasih ya, lalu biarin aja lah. Tapi yang penting kan kita itu ngedidik anak-anak untuk menghargai tubuhnya gitu kan. Jadi ketika kalau ada orang enggak melihat dan menyentuh bagian yang harusnya hanya kamu yang sentuh, ya, yang boleh lihat, maka itu orang jahat kan. Tinggal kita begitu. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa ngelindungi tubuhnya. Nah, tapi ya, kan bukan berarti ngelarang rasa di masa apa ya, di masa perkembangannya dia gitu. Jadi banyak dilarang membuat anak-anak ini jadi musuh bagi orang tuanya, akhirnya kita jadi jauh sama anak-anak gitu. Nah, itu fase ini tuh harusnya memang dipahami orang tua. Emang sih nggak ada sekolah orang tua ya, jadi banyak orang tua juga mungkin belum siap gitu ketika harus menjadi orang tua bagi remaja. Sebenarnya anak itu ya, dia diajak dialog aja gitu. Jadi kalau dia punya pilihan, ini kan SMP ini semuanya dengan SMK gitu ya, atau misalnya kuliah yang paling sering tuh jurusan kuliah, mau ke kampus mana, jurusan apa, itu orang tua kadang ngatur, atau orang tua tuh ngerasa bahwa pilihannya yang terbaik dan untuk melindungi dia, padahal kan anak kita ini untuk bahagia kan dia akan menjalankan sesuatu yang memang pilihannya dia. Nah, kalau pilihan dia kita anggap keliru gitu ya, dialogin aja. Oke, kamu boleh masuk situ tapi berjanji untuk tidak melakukan gitu ya kan, tawuran apa gitu. Jadi ada rambu-rambu yang kita sepakati gitu. Jadi oke, mama setuju, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu. Nah, artinya ya kan gini ya, anak itu gak happy menjalankan pilihan orang tuanya, makanya dia juga tidak sepenuh hati. Nah, jadi itu juga tidak baik gitu. Jadi ada kan anak udah lulus kuliah kemudian ngasih ijazahnya, habis itu ya nggak kerja di secara ijazahnya dia, dia ngalah kemudian ke tempat lain gitu. Nah, atau misalnya dia menuhin orang tuanya, dia juga kerja di bidang yang orang tuanya pilih gitu kan ya, bukan dia pilih. Nah, kan dia nggak happy, nah nggak happy sepanjang hidupnya loh. Itu kan orang yang gak bahagia, berarti dia gak sehat mental. Dan dia bisa kemudian menyalahkan kita gitu. Ya ini kan karena pilihan mama, ini karena pilihan papa gitu. Jadi itulah kenapa anak ini adalah dirinya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua, kalau emang itu pilihannya ya diajak bicara. Nah, kalau anak tuh masih SD pasti ngikutin apa kata kita, pilihan sekolah. Tapi kalau dia mau SMA atau mau kuliah, kan dia udah bisa untuk berpikir lebih rasional. Jadi kita harusnya bisa mengajak dialog dengan tadi, punya perjanjian aja agar apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Nah, lalu yang takut tawuran apa darah yang belum tentu gitu kan. Nah, yang kedua adalah ketika misalnya tadi soal dinasehatin. Nah, orang tua kerap kali begitu tuh, oh udah dinasehatin puluhan kali gitu, terus anak ngelawan. Nah, ngelawannya di mana nih? Kan kalau ngelawan kemudian dia berdebat, itu sehat malah secara mental. Jadi kalau anak itu dia, kan gini, otaknya seorang manusia itu berkembang dari dia lahir sampai umur 25, baru tuh total tuh otaknya tuh sempurna. Nah, anak-anak kita kan otaknya belum sempurna nih, masih berkembang. Nah, makanya dia tuh tidak bisa berpikir seperti kita. Nasehat itu pikiran orang dewasa. Ntar anak ini kan belum pernah jadi orang dewasa. Jadi kalau kita sebagai ayah, bunda atau guru, kita pernah jadi anak-anak, tapi anak-anaknya gak pernah jadi kita.
0: Iya, belum ya.
2: Jadi anak-anak tuh gak ngerti cara kita berpikir. Nasehat itu dia gak pahami sebelum dia ngalami.

0: anak itu kan kayak spon ya, kayak spon cuci piring. Jadi apapun yang dia lihat itu, nah nanti dia gini, oh berarti kalau aku udah SMA kayak omku nih, aku udah bisa
1: rokok,
0: gitu. Jadi itu kan bagaimana lingkungan juga.
1: Meniru perilaku begitu ya.
0: Jadi gini loh, anak jadi gini, perilaku anak itu pasti mencontoh lingkungan dia dibesarkan. Tapi kalaupun itu contoh baik atau buruk, ya tetap aja kayak spon tadi, diambil gitu, baik maupun buruk.
1: Iya, baik. Ini gimana Bu Retno, kalau memang masih ada orang tua yang tadi memang belum memahami bagaimana pola asuh saat ini dan terus membanding-bandingkan dengan pola asuh ketika orang tua itu jadi masih anak gitu zaman dulu.
0: Iya. Makanya kan dalam agama Islam tuh juga ada ya, bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya ya. Kan zamannya kita sekarang udah era digital. Anak-anak ini kan gen alpha ya. Jadi sementara kita dulu analog ya, kayak saya ini kan udah tua ya, jadi analog lah masanya gitu lah. Lalu mungkin ada generasi di bawah saya kayak usia 40, kan tetap aja mereka merasakan tadi ya, era yang sangat berbeda dengan anak-anaknya. Jadi ketika kita, nah itu yang sering kali terjadi. Jadi misalnya seorang anak ngeluh bahwa dia gak nyaman karena dia itu dibully oleh temannya. Lalu orang tuanya nganggap, kamu kok jadi laki-laki cengeng sih? Gitu aja. Udah, kata dia, apa, dulu ayah bukan cuma diledek, bahkan dipukul. Gak bisa kita gak nyamain gitu. Zaman ayah, zaman ayah, zaman aku, zaman. Jadi gak bisa menyamakan. Itu satu ya. Hal yang sering kali salah dalam pengasuhan. Yang kedua adalah kita yang mengubah diri. Pertama, kita pernah jadi anak-anak, jadi kita tahu rasanya sebagai anak kalau tersakiti. Ketika diabaikan dulu, kita ngerasa gimana? Ketika kita ngadu, lalu orang tua kita nggak tanggap, gimana rasanya gitu? Jadi itu yang harus diselami oleh orang tua. Lalu yang berikutnya lagi adalah harus banyak-banyak mendengar. Makanya Tuhan tuh ngasih kita dua telinga, satu mulut. Jadi jangan anaknya cerita udah dipotong-potong, nggak utuh gitu. Jadi dengarkan, jadi anak dengarkan sampai utuh. Jadi sebenarnya anak kita kadang-kadang nggak perlu jalan keluar dari kita, hanya dia butuh melampiaskan perasaan dia itu untuk ditumpahin tuh. Jadi kita tuh cuma jadi pendengar dia, hadir untuk dia, menatap mata dia, meluk dia gitu ya, nyentuh kulit dengan kulit. Jadi jangan nerima cerita anak sambil main handphone, nggak boleh gitu. Jadi lepaskan handphone kita. Fokus kita kepada anak dan tatap matanya gitu. Nah itu. Lalu yang ketiga, nah ini penting juga, ibu mungkin nih, ibu-ibu nih seringkali marah-marah. Karena apa? Ya karena tekanan. Dia juga kerja, dia juga ngurusin anaknya, dia juga ngurus rumah tangga. Sementara bapaknya mungkin gak bantuin gitu. Jadi sebenarnya ini fatherless loh Indonesia. Jadi fatherless itu dimana punya ayah, tapi ayahnya gak berperan dalam pengasuhan. Dan ini bahaya banget dalam tumbuh kembang anak. Ya pertama, ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan itu bagi anak-anak perempuan. Makanya banyak kasus kekerasan seksual secara daring di Indonesia itu nomor 10 di dunia dari 180 negara. Kenapa Indonesia sampai nomor 10 tertinggi? Karena fatherless. Jadi anak-anak kita ini, anak-anak perempuan ini gak dapat sosok ayah yang baik, nggak dapat sosok ayah yang kayak apa gitu idealnya. Jadi ketika dia ketemu orang yang jadi predator anak di media sosial, ngomong cuma ngasih 15% cinta pura-pura gitu ya, anaknya udah kelepek-kelepek gitu. Karena anaknya ketika ditanya, apa, udah makan belum? Belum. Aduh, makan dong, kalau kamu nggak makan nanti sakit. Kalau kamu sakit saya tuh sedih. Nah itu tuh kan kayak anak tuh, bagi anak kayak perhatian banget. Nah itu tadi. Jadi betapa kehadiran ayah tuh penting. Jadi ada riset tentang orang-orang yang sukses di usia 40. Ketika di cross-check dalam riset itu bagaimana pola pengasuhan, ayahnya hadir. Jadi ayah pengasuhan yang positif adalah ayah ibunya hadir. Nah ini kan kerap kali ngambil rapotnya ibunya, SPMB atau daftar peserta didik baru ibunya kerja juga sampai cuti-cuti gitu loh. Nah ini yang kemudian kehadiran ayah nggak ada pada di saat-saat penting anak. Nah menurut saya anak-anak yang tadi kita omongin dari tadi nih ya, punya perilaku itu mungkin karena fatherless juga, ayahnya nggak hadir dalam proses pengasuhan. Jadi kalau ibunya kesel, karena ibunya nanggung semua. Dan anak-anak yang fatherless ini kan berarti tangki kasih sayangnya kan harusnya ayah ibu ya.

0: Yeah.
1: Ayahnya 50 aja, ibu ngasih 50, dia punya 100. Nah ini ayahnya 0. Ibunya mungkin karena anaknya banyak dan urusannya banyak serta sering marah-marah, ya karena stres ayahnya gak bantuin ya. Nah itu akhirnya cuma ngasih ke dia mungkin 20% gitu. Karena anaknya juga banyak. Nah akhirnya tangkinya yang harus 100 jadi cuma keisi 20. Nah ini nih yang membuat anak-anak itu jadi cari cara yang tidak tepat gitu. Jadi memang penting banget sih pengasuhan itu hadir ayah bundanya gitu.
0: Oke, anak bermasalah tadi karena pola asuh yang tidak baik. Lantas tanggung jawab siapa jika keluarga dengan segala keterbatasannya tadi abai dengan pola pengasuhan yang baik ini, Bu Retno?
1: Iya, pertama kalau dia memang gak punya ayah, ya gak apa-apa gitu. Dia juga ngerti, ya sehingga ibu jadi ayah sekaligus ibunya kan gitu. Tapi kalau ada ayahnya ya sebaiknya ayah dan ibu gitu, itu pertama. Yang kedua, ketika anak-anak ini misalnya ayah ibunya tuh sibuk gitu ya. Nah itu harus ada yang namanya quality time. Misalnya dalam sehari, ya masa 24 jam gak bisa sih ngobrol sama anak 30 menit sampai 1 jam gitu loh. Jadi itu penting banget gitu. Jadi bertemu, bertatapan, ngeliat, meluk anak ya. Kalau memang kita kemalaman, masuk ke kamar anak aja, ngobrol sebentar, meluk dia selama tidur gitu. Kalau udah ketiduran, peluk dan cium aja gitu. Semua anak mau kok, usia berapapun dipeluk dan dicium. Yang penting kan kalau udah gede gak di depan teman-temannya kan. Nah jadi artinya itu menjadi penting. Karena gini ya, kedekatan kita secara fisik, apalagi nyentuh kulit sama kulit, seling meluk, ngacak-ngacak rambut anak kita gitu, itu membuat anak kita dekat sama kita gitu. Dia akan nurut. Jadi anak-anak yang gak pernah disentuh, anak-anak yang gak pernah merasa diabaikan, ya mereka akan cari pelampiasan seperti dalam kasus ini gitu. Karena anak-anak itu juga korban, korban dari pengasuhan yang salah, sampai dia mereka kayak gitu gitu. Jadi kesalahan mereka tuh gak berdiri sendiri kalau anak. Makanya ada sistem peradilan pidana anak, di mana hukuman anak itu separuh orang dewasa. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka otaknya kan belum sempurna tuh tumbuhnya. Yang kedua ada faktor pengabaian dari lingkungan keluarga dalam proses pengasuhan gitu.
0: Iya, tapi sejauh mana Bu Retno terkait dengan ilmu parenting kita di Indonesia ini?
1: Ya itu minim. Sebenarnya gini ya, sekolah-sekolah tuh ngadain. Saya sering kok jadi narasumber parentingnya para sekolah-sekolah ya, negeri swasta semua jenjang. Nah yang hadir itu pasti banyak perempuan. Sementara ayah itu jarang banget. Ayah itu hadir kalau anaknya TK, saya lihat. Tapi kalau anaknya udah gede-gede itu jarang. Nah disinilah menurut saya tuh di kelas-kelas parenting ini, padahal kita ngajarin bagaimana ngedidik anak gitu kan yang tepat. Nah lalu yang kedua menurut saya pemerintah juga kurang hadir sih ya. Misalnya sekarang kan eranya digital, bisa kan bikin video-video pendek. Misalnya dampak orang pengabaian orang tua ke anak tuh apa gitu. Terus misalnya anak-anak yang dibesarkan dengan penuh tadi ya, orang tuanya mau ngedengerin, orang tuanya mau mengenal anak dengan baik dan dengerin, itu ada video-videonya. Apa sih dampaknya untuk anak itu tuh kan bisa pakai teknologi AI juga bisa ya. Tapi ini saya ngelihat minim. Jadi yang sekolah anak punya masalah, maka yang sebenarnya harus diubah pertama orang tuanya. Maka psikolog itu nggak pernah, ini misalnya anak kasus kekerasan nih, anak pelaku, lalu orang si psikolog tuh pasti maunya meriksa orang tua dulu. Jadi ketemu dengan orang tua dulu baru nanganin anaknya. Karena kalau anaknya ditanganin, orang tuanya enggak, kan balik lagi ke
0: percuma
1: situasi
0: ya.
1: Dari yang sama. Saya Pertamina dari nol lagi.
0: Baik, Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Bu. Dengar pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti ya. Kami berbincang bagaimana dua pelajar tewas saat dikejar pelajar bersajam yang terjadi di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karir Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Produksi Malino, edisi siar tanggal 12 Oktober 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada, di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Tempat Belakang Mapores Malino. Selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, edisi siar 12 Oktober 2006. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar. Bersama saya Muhammad Rian akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dengan berbagai informasi di ruang negara Anda semuanya. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama bersama Ustadz Agim bertema menjadi pribadi yang bermartabat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat indah. Raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak, dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan. Karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu. Indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah, setidaknya tiga pasang ini. bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus, tapi kotor. Barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara. Hilang keindahannya. Punya rambut bagus, tapi tidak bersih. Selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe. Hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat. Kuning di sela-selanya, di depan. Saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak. Makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit, tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. bersih, bersih, bersih, bersih, insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan, sabrun jamil, sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam, dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang, ambil waslap, dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, Leon. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Eh, cangkeng, pinggang. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, masya Allah. Ketemu, ah, itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh, saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi ban kempes. Ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti Intan dihantam batako. Kalau Intan ditimpa batako, maaf, ini batu Intan ya. Karena kalau Intan Komala Dewi ditimpa batako, urusannya berbeda, maaf. Batu Intan ditimpa batako, Intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah, robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashir sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati, tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun, selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal orang yang lembut, tutur katanya halus, penuh kasih sayang. Karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan gagah, kasih handphone jam yang mahal, pin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah. Dengan cincin, mungkin 5 juta. Rolex, mungkin 10 juta. Pulpen, mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya gak berharga. Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental. Jatuh. Mau tidak? Punya istri, jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Panjang sini kamu. Wah, suami. Bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara pilihlah kata-kata yang terbaik, sampaikan dengan penyampaian terbaik, karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, "Ma, ma, ma." Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. "Bi, bibi." Nah, ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan detus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam. Tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya itu sejuk, melihat senyumannya, sejuk batin ini. Belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut. Padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini, masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris, empat. Ngobrol, monang-moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam. Sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai, daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya, hati-hati nih. orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini bi." Ah, gak ada harganya. Ayah yang kasar rontok. Guru yang kasar kepada muridnya jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras, ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ini ya. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat, yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati, terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum. Playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita, senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti. Sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci. Karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan tidak menghargai, gak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia gak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah, Allah. Begini. Gak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang kurang lebih terjemahannya begini. Orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah. Mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa. Lah dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk, ya. Yeah. Nggak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah nggak punya apa-apa, nggak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, nggak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat. Lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah. Kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini. Bukan dendam karena sudah menggigit anak saya ya. Tungau itu ya, binatangnya kecil, tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah. Tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya. Tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah perlu berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, enggak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres. Lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar. Terpleset. Pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Si dede. Rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Papa lihat, Masya Allah, Dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai mesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang, pas bangun, paling bernasib

Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat, kalau kita beramal, benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening, berisi air yang bening, seberkas cahaya, mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari, indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh, bangun tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya. Akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak sunnah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hey, assalamualaikum, hai, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara hablum minannas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya tuh.
akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar, ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai, seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut, kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa. Makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul, tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit, insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah? Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil, ya. Itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar Maha Menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah Maha Tahu, mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah Maha Tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya.

suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah Maha tahu, telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi. Tidak ada lagi tausiah seperti ini. Tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa. Dibuat lidah, dibuat putar suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah Maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah Maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah Maha tahu lisan ini jarang menyebut namanya. Bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang Maha Agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit, Dialah yang mendetakkan jantung, Dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air wudhu, kita tutup dengan sebaik-baik penutup, kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman Dia. Begitupun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar.

0: Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati. Dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang maha menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridhonya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, para pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita hadirkan Warta Intimung Pagi, produksi pemberitaan RRI Malino. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, dan tetap selalu siap bersama RRI dimanapun Anda berada.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi siar Senin 12 Oktober 2006 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Sebanyak 38 dari 133 posyandu aktif sekabupaten Malino tersebar di 15 kecamatan sudah menerapkan konsep siklus hidup. Laporan reporter Widayat.
2: Penyelenggaraan posyandu di Kabupaten Malinau sedang ditransformasi agar mampu melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga lansia. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, Esos MSI, dalam rapat penyusunan kerja tim pembina posyandu Kabupaten Malinau di Pondok Ulin pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan data tahun 2025, Dinkes Malinau menyebut, dari 133 posyandu yang aktif di seluruh Malinau, baru 38 unit yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Sementara dari 592 kader yang tersebar di 9 kecamatan, hanya 118 orang yang telah difasilitasi pelatihan dan kader yang dinilai berkompeten.
3: Posyandu pelayanan kesehatan terpadu saat ini melayani seluruh siklus hidup, ya, meliputi pelayanan ibu hamil, bayi, balita, anak, dan remaja, usia dewasa hingga usia lansia. Dan berdasarkan data posyandu di Kabupaten Malinau tahun 2025, ada terdapat 133 posyandu aktif. Dan di antaranya baru 38 posyandu yang telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup. Kemudian dari total 592 kader posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Malinau, baru terdapat 118 kader yang terfasilitasi pelatihan dan 90 kader yang telah kita nilai kompetensinya.
2: Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melanti Wempi, SE, dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Malinau, jumlah posyandu sekabupaten Malinau sebanyak 129 unit tersebar di 109 desa.
3: Laporan dari tim sekretariat hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau, jumlah keseluruhan posyandu saat ini 133 posyandu tersebar di 15 kecamatan dan di 109 desa. Posyandu aktif yang terdata dalam aplikasi Komdat Dinas Kesehatan ada 128 posyandu sesuai dengan data yang ada di bidang kelembagaan, yaitu di Dinas PMD Malinau melalui sekretariat tim posyandu. Dengan jumlah kader sekabupaten Malinau berjumlah 981 orang kader. Ini yang terdata di Dinas DPMD. Untuk Kabupaten Malinau sendiri, pelaksanaan 6 SPM masih terus berproses dan saya turut mengambil peran dalam kegiatan terkait.
2: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perumda Pak Mening Malino minta siapkan jalur khusus infrastruktur IPA air bersih, laporan reporter Widayan.
1: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Perumda Apak Meneng Malinau Indra Gunawan menyampaikan sejumlah masukan krusial terhadap infrastruktur dasar dan luasan wilayah perencanaan perkotaan Malinau. Pertama, Indra Gunawan menyinggung persoalan yang kerap dikeluhkan bahwa Perumda Apak Meneng Malinau atau PDAM disebut sebagai tukang rusak jalan sebab PDAM selalu melakukan pembongkaran untuk pemasangan pipa baru. Padahal, di tata ruang belum pernah disiapkan jalur khusus untuk pipa air, kabel listrik maupun telekomunikasi seperti yang ada di negara maju. Karena itu, Indra Gunawan mengusulkan agar setiap perencanaan jalan dilengkapi desain saluran terpadu, sehingga semua jalan dapat ditempatkan secara teratur tanpa terus-menerus membongkar permukaan jalan.
2: Pertama, memang sering disampaikan PDAM ini tukang rusak jalan, Pak. PDAM, Telkomsel ya, Pak. Habis ya, jalan yang sudah bagus kami rusak. Kalau mau jujur juga, di tata ruang tidak pernah bicara PDAM, karena memang tidak ada jalur khusus seperti di Amerika, Eropa yang memang disiapkan untuk itu. Sehingga wajar kalau kami jadi tukang rusak jalan. Karena itu kami balik kepada dalam hal ini, mungkinkah bisa dibuatkan itu? Artinya setiap jalan yang dibuat itu sudah ada desain untuk kabel listrik, kabel telkom, kabel untuk air, kalau ada luar biasa. Kemudian yang kedua, ini yang pertanyaan saya, bahwa tahun ini mungkin Bu Evi sudah tahu ya, ada IPA yang mulai dibangun di Kuala. Mudah-mudahan tahun depan, ini Pak Asisten juga ya Pak ya, di seberang ya Pak ya, yang 100 liter per detik. Kami hitung-hitung 20 tambah 100, berarti 120, estimasi 15 tahun mampunya. Setelah itu harus bangun lagi. Dan bangunnya lagi mungkin sebagai gambaran tidak perlu lokasi, tapi upgrading saja. Arti yang 20 liter atau 40 liter ditingkatkan menjadi 100 liter per detik dan sebagainya. Lokasi yang sama, saya kira untuk kedepannya masih aman posisinya saat ini ya. Terkait tadi, mungkin satu, tadi kan ada sudah ada batas-batas untuk lokasi sawah atau apa. Ini tidak mengurangi kami untuk menggunakan jalur itu ya Bu ya. Karena kami kan di dalam tanah, nggak pengaruhi di atasnya.
1: Karenanya, Perumda Apak Meneng Malinau cenderung mendukung alternatif dengan cakupan terluas, mengingat wilayah yang dikelola pemerintah daerah masih terbatas dibandingkan total luas kabupaten. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Intimung hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita hadirkan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanjung Harapan bersama Bung Kristianto di kesempatan pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Sobat BMKG, pendengar setia Radio RRI Malinau? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Kembali lagi di siaran yang Sobat nantikan setiap harinya, yaitu perakiraan cuaca untuk hari ini, khusus wilayah Malinau dan sekitarnya. Dengan saya, Kristianto Siombing, yang akan menemani Sobat BMKG dan pendengar setia Radio RRI Malinau untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini yang berlaku mulai Senin 12 Oktober 2026 pukul 8.00 WITA hingga Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8.00 WITA untuk wilayah Malinau dan sekitarnya. Langsung saja untuk informasi cuaca di Kabupaten Malinau secara umum. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan tebal hingga cerah berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau. Pada sore hingga malam hari, terdapat potensi turunnya hujan ringan dan berlanjut dengan cuaca cerah berawan hingga dini hari di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau. Suhu di Kabupaten Malinau pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Malinau diperkirakan berada pada kisaran 2 km per jam. Selanjutnya untuk informasi cuaca di Tanah Tidung. Secara umum pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah di beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Tidung. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan turun hujan ringan hingga sedang, serta berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Tidung. Suhu di Kabupaten Tanah Tidung pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Tanah Tidung diperkirakan berada pada kisaran 4 km per jam. Kemudian, untuk informasi cuaca di Kabupaten Bulungan secara umum, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan. Pada sore hingga dini hari, cuaca diperkirakan turun hujan ringan, kemudian menjadi cerah berawan hingga berkabut di beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan. Suhu di Kabupaten Bulungan diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Bulungan diperkirakan berada pada kisaran 5 km per jam. Selanjutnya untuk informasi arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang di sekitar perairan pesisir Kalimantan Utara, angin diprediksi bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 12 km/jam yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara itu di perairan Sulawesi bagian barat, diprediksi angin akan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 8 hingga 16 km/jam yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,75 meter. Sebagai tambahan untuk informasi penting bagi Sobat BMKG, berdasarkan pemantauan kualitas udara wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Tanjung Selor, masih berpotensi terdapat paparan asap yang mana saat ini konsentrasi PM25 berada pada kisaran 50 hingga 80 mikrogram per meter kubik, yang berarti kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar guna menjaga kesehatan. Demikianlah update perakiraan cuaca dan informasi lingkungan untuk wilayah Malinau dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat BMKG dan pendengar setia Radio RRI Malinau dapat mengunjungi akun media sosial kami di BMKG Tanjung Selor. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan Berita Kaltara.

0: prioritas sehingga untuk arus lalu lintas tidak berat.
1: Ya, kita ini bisa dimanfaatkan untuk tadi meringankan bebannya, melunasi kewajiban.
2: Kita ada grupnya. Ada. Ada paket. 15 ya.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Satlantas Polres Tarakan mengajak masyarakat untuk tertib lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya.
0: Kita mengetahui siapa pihak prioritas sehingga untuk arus lalu lintas tidak berantakan.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tarakan mengajak masyarakat Tarakan untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibtu Priyatiningsih Nasir mengatakan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi tanggung jawab bersama. Ia mencontohkan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan roda 2 adalah menerobos lampu merah, melawan arus, tidak menggunakan helm, hingga berboncengan lebih dari 2 orang.
0: Kan kami Satuan Lalu Lintas terploting di jalan. Namun besar harapan kami kembali lagi pola etika berlalu lintas pengendara. Misalkan di sebuah persimpangan yang tidak ada petugasnya, Pak, berkenan kita mengetahui siapa pihak prioritas sehingga untuk arus lalu lintas tidak berantakan.
4: Priyati mengungkapkan personil kepolisian tidak hentinya melakukan sosialisasi dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dengan sosialisasi dan penindakan tersebut, Priyati berharap pengguna kendaraan bisa lebih disiplin dan memiliki etika dalam berlalu lintas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lapas kelas 2 Tarakana membina 15 anak agar tetap bisa belajar lewat program pendidikan kesetaraan. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
2: Tak ada gurunya. Ada paket.
5: 15 ya. Semuanya 15. Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara saat ini membina 15 anak yang berhadapan dengan hukum. Seluruhnya laki-laki dan berusia di bawah 18 tahun. Menurut kepala lapas, Jupri, sebagian besar anak tersebut terjerat kasus pencabulan, sementara 2 orang lainnya tersangkut kasus narkoba. Anak-anak binaan itu tetap bisa belajar lewat program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C sesuai jenjang masing-masing.
6: Rata-rata sih pencabulan. Banyak kan harus pencabulan.
7: Perkelahian juga ada.
6: Kalau perkelahian enggak, rata-rata pencabulan.
8: Narkoba, Pak.
6: Narkoba ada. Hanya enggak terlalu satu aja dua orang. Yang lain rata-rata harus sama. Juga ada. Itu ada gurunya.
2: Ada. Datang ke sini. Ada paket.
7: Jadi nggak belajar si anak
6: tetap kan? tidak ini tetap dapat 15 ya,
7: semuanya
6: 15
7: laki-laki semua.
6: Iya, laki-laki semuanya di bawah umur, di bawah 18. Iya.
5: Jalur nonformal ini memungkinkan mereka memperoleh ijazah yang diakui meski berada di dalam lapas. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tarakan mencatat yang mana tunggakan pajak bumi bangunan perkotaan dan juga perdesaan dari tahun 95 hingga tahun 2025 ini mencapai hampir 59 miliar rupiah.
1: Ya, harapan kita ini bisa dimanfaatkan untuk tadi meringankan bebannya, melunasi kewajiban PBBP2-nya.
9: Masih banyak wajib pajak di Tarakan yang menunggak membayar pajak bumi bangunan, perkotaan dan perdesaan, PBBP2, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, BPKPAD Tarakan mencatat tunggakan pajak PBBP2 dari tahun 1995 hingga 2025 mencapai hampir 59 miliar rupiah. Hal itu diakui Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Tarakan, Lopo. Menurutnya, ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah Kota Tarakan kembali menghadirkan program relaksasi pajak berupa penghapusan denda 100%.
1: Sampai dengan akhir tahun kemarin kan memang tunggakan PBB ini hampir mencapai 59 miliar ya. Itu untuk dari tahun 95 sampai dengan 2025 kemarin. Nah, itu kan cukup besar sebenarnya. Jadi memang ya harapan kita ini bisa dimanfaatkan untuk tadi meringankan bebannya melunasi kewajiban PBBP2.
9: Menurutnya, jumlah tersebut cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp50.000 per tahun hingga miliaran rupiah. Beberapa tunggakan besar tercatat berada di kawasan industri dan pergudangan, serta retail. Pemkot Tarakan sendiri telah memudahkan masyarakat untuk melunasi tunggakannya melalui program relaksasi pajak. Selama 2 bulan ke depan, sejak 1 Oktober hingga 30 November, Pemkot Tarakan memberi keringanan dengan menghapus denda pajak 100% terhitung 1995 hingga 2025. Wajib pajak hanya membayar pokoknya saja. BPKPAD Tarakan juga telah membuka loket pembayaran di setiap kelurahan. Petugas pemungut PBB yang ditunjuk akan menerima pembayaran tunai dari masyarakat dan kemudian meneruskannya ke Bank Kaltim Tara. Selain pembayaran tunai di kelurahan, pembayaran PBB juga sudah bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi Smart PBB dengan Kris dan virtual account, serta melalui e-wallet seperti GoPay, Tokopedia, Indomaret, hingga kantor pos. Lopo menambahkan, pihaknya tahun ini menargetkan penerimaan PBB P2 sebesar Rp20 miliar, sementara hingga September 2026, realisasinya baru mencapai 58% atau sekitar Rp12 miliar. Karena itu, melalui program relaksasi ini diharapkan bisa mendongkrak capaian hingga akhir tahun melebihi realisasi tahun lalu yang hanya mencapai Rp17,8 miliar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Kita menuju ke Kabupaten Bulungan, kasus penipuan online masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon maupun tawaran di media sosial yang belum terverifikasi karena dapat berujung pada kerugian hingga kehilangan uang.
8: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi.
10: Penipuan online masih menjadi ancaman yang menyasar masyarakat melalui berbagai modus. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, tawaran maupun informasi yang membentak data pribadi atau transaksi keuangan. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan masyarakat harus lebih teliti sebelum merespon setiap informasi yang diterima melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Menurutnya, pelaku penipuan dapat memanfaatkan berbagai cara untuk meyakinkan korban, termasuk menyamar sebagai pihak tertentu dan menawarkan sesuatu yang menggiurkan.
8: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. Kalau ada pesan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung ditanggapi, cek dan pastikan sumbernya.
10: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data sensitif seperti kode OTP, PIN, kata sandi maupun informasi rekening kepada orang lain. Hal itu terus juga dilakukan di jalan Polresta Bulungan melalui Satbinmas saat melaksanakan kegiatan sambang dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan atau aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan digital. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Malinau. Potensi besar sektor perikanan darat Malinau akan dipacu melalui sejumlah strategi yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan pada tahun mendatang untuk mewujudkan swasembada pangan daerah.
11: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudidaya dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan.
12: Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Perikanan siap memacu pengembangan sektor perikanan darat secara maksimal di tahun 2027. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pendorong perekonomian masyarakat lokal. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, menjelaskan bahwa strategi utama yang akan dijalankan meliputi pemerataan produksi, pengembangan sistem pembenihan, serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan secara berjenjang. Afri menegaskan bahwa Kabupaten Malinau memiliki modal yang cukup kuat untuk memajukan sektor ini.
11: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudaya, dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini, tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan. Kami juga mengajak para stakeholder, baik para kepala OPD terkait, camat, dan kepala desa untuk menjadi bagian dalam pengembangan perikanan di wilayah masing-masing. Camat sebagai fungsi koordinatifnya, dan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi, menggerakkan masyarakat, memperkuat kelembagaan, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal.
12: Pihaknya juga menyampaikan penghargaan pada seluruh pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau yang terus berkomitmen dan konsisten menjaga keberlangsungan usaha perikanan hingga saat ini. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita diantaranya. Satlantas Polres Tarakan mengajak masyarakat untuk tertib lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Potensi besar sektor perikanan darat Malinau akan dipacu melalui sejumlah strategi yang akan dilaksanakan, yang mana Dinas Perikanan pada tahun mendatang untuk mewujudkan swasembada pangan daerah. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
13: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau di Banjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan dan di belakang Mapolres Malinau, tetap bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda semuanya.

0: Taukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.
1: Sama Ibu Melen, mereka pakai baju PKK. Nanti logonya logo Pemda, PKK, logo Irau. Gitu ya, Dek ya. Untuk 15 kecamatan. Kategorinya 15 kecamatan aja oleh PKK kecamatan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RR untuk ikuti Warta Berita.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita yang disiarkan langsung dari RR Pro 3 Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
4: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah kemampuan kita kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
2: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
5: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
3: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
6: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
5: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
7: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk